0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra, tetap semangat untuk aktivitas di pagi hari ini ya. Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Dan kami pun selalu menemani aktivitas dimanapun Anda beraktivitas hari ini. Kabarkan dengan kami ya Seru Cakra, wilayah Anda seperti apa kondisinya. Pagi ini cerah atau cenderung redup, sementara arus lalu lintas lancar atau masih tersendat ya, karena masih lepas di jam 7 pagi, banyak yang berangkat ke tempat aktivitasnya masing-masing. Baik di jalur utama maupun juga di jalur dalam kota, kondisinya hampir sama ketika pagi hari. Kirim foto videonya di 0852-9001-061. Saya Rika bertugas bersama Iis Hatin. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa

0: Baik, seru cakra, saya ke penelpon terlebih dahulu. Sudah ada Pak Maskur. Selamat pagi, Pak Maskur.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Maskur?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, sehat. Oke, jelang Hari Raya Idul Adha ini, Pak Maskur. Harga sembako bagaimana, Pak?
1: Ya, alhamdulillah sih harga sembako masih stabil saja ya. Beras di kisaran 14-16 ribu. Kemudian minyak kita nggak tahu kemana ini, belum ada minyak kita. Adanya minyak merek lain.
0: Okay.
1: Itu satu botol 21 ribu ya.
0: Satu liter itu?
1: Ya, 900 mili.
0: Oh, 900 mili.
1: Kemudian telur di harga Rp25.000. Kemudian gula di harga eceran Rp18.000.
0: Oke. Ini setiap pagi masih menyembeli kambing, Pak Maskur?
1: Iya. Ini nanti 7:30. Jadwal kambing, warung sate kris ya.
0: Menjelang Idul Adha, di sana juga banyak yang sudah mulai jualan kambing di pinggir-pinggir jalan gitu, Kak, Pak Maskur?
1: Kayaknya belum nih kalau di pinggir-pinggir jalan, tapi kalau online lewat grup-grup WA gitu sudah ada yang nawarin. Kalau kambing itu ya, kalau yang buat korban rata-rata 3 jutaan ya.
0: Oh. Ada yang... Jadi untuk rata-rata 3 juta, tapi itu ukurannya sudah besar ya, Pak Maskur ya?
1: Ya, sudah lumayan besar. Kalau yang besar lagi ya sekitar sampai hampir ada yang 5 juta juga ada.
0: Oke, jadi variasi ya harganya ya. Kalau yang maksudnya ukuran normal biasa saja 3 juta, kalau yang memang besar itu bisa sampai 5 juta ya kambing.
1: Iya. Tapi kalau jamaah musola saya kan yang tidak mampu nyembelih hewan kurban, saya ajak apa ya urunan buat motong kambing gitu aja nanti.
0: Oh gitu. Urunan buat. Jadi bukan ini ya, maksudnya ya biar motong kambing aja gitu ya, Pak Maskur, bukan kurban ya?
1: Ya nanti ya biar tidak selak mengharap dari luar gitu, kalau nggak kebagian ter apa kayaknya masih sedih ya, tidak saya cacat urunan
0: beli ya, sendiri
1: beli kambing yang cewek aja yang agak murah kan. Kalau buat enggak korban hanya motong aja
0: lalu dibagi ya,
1: udah lumayan besar kalau kambing perempuan.
0: Harganya beda ya, jadi kalau kambing perempuan, kambing laki-laki itu lebih murah kambing perempuan.
1: Iya, iya. Kalau sama ya, kalau ukurannya sama itu kambing perempuan 2,5 juta itu, kambing yang laki hampir 3,5 juta itu.
0: Wah, selisihnya lumayan lah, Pak Maskur ya, 500 ribu lebih.
1: Iya, sehingga kalau warung-warung sate itu yang cari yang kambing-kambing yang perempuan ya.
0: Oh, kebanyakan mereka menggunakan kambing perempuan ya untuk dijual.
1: Ya.
0: Para penjual gulai sate kambing ya.
1: Betul.
0: Oke, untuk cuaca di kandangan Kediri bagaimana, Pak Maskur?
1: Iya, untuk cuaca di kandangan tadi sekitar jam 2-an ya gitu udah gerimis, kemudian reda menjelang subuh reda. Kemudian tadi sekitar jam berapa tadi, 5:30 atau jam 6 tadi juga gerimis. Kemudian sekarang sudah mulai ada matahari nih, alhamdulillah sudah
0: mulai. Pasar juga ramai ya, Pak Maskur?
1: Ya, alhamdulillah pasar juga sudah mulai ramai, tapi ini kayak di saya bisa sudah lagi, alhamdulillah.
0: Sudah sarapan belum atau puasa hari ini, Pak Maskur?
1: Oh iya.

0: Sudah sarapan ini?
1: Sudah sarapan.
0: Pecel aja ini.
1: Pecel komplit. Pecel komplit.
0: Aku pilih yang terakhir udah.
1: Mantap. Terima kasih Pak Maskur informasinya, enggak?
0: Ya, sama-sama. Mudah-mudahan okay. Sehat selalu para
1: teman-teman.
0: Amin. Berada, malah mudah-mudahan cepat sembuh, sehat kembali. Amin. Yang dalam perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan, perjalanan yang menyenangkan. Salam dari Kandangan Kediri ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Wilayah Kandangan Kediri sudah dua kali hujan ya, meskipun hujannya tidak terlalu deras, hanya gerimis rintik saja. Tadi sebelum subuh hujan, lepas subuh hujan. Namun untuk saat ini kondisi Kandangan Kediri sudah aman kembali, hujan sudah reda, arus lalu lintas juga kembali ramai, aktivitas di pasar juga sudah mulai padat. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Kata Pak Muhammad ini tadi di Gor Bung Karno itu ada acara begitu, orang-orang yang berseragam dan semuanya itu ibu-ibu begitu ya, ada yang berseragam merah, biru, ada juga yang berseragam apa ini kuning atau apa ini ya. Jadi kalau kata Pak Muhammad ada acara senam bersama ternyata dari ibu-ibu kayak BKKBN, agenda dinas begitu mungkin ya. Saya juga lihat dari video yang dikirimkan lumayan banyak, mungkin ratusan orang, tapi dari kelompok begitu, kelompok-kelompok, jadi menampilkan senam masing-masing begitu. Kemudian saya masih komunikasi dengan BPBD Blitar ya, terkait dengan adanya seorang yang diduga hilang saat mencari ikan ini pada saat pelado atau flashing di Lodoyo Blitar. Nah ini di Kasemben, Kasemben itu ada satu orang yang hilang begitu. Nanti untuk update-nya pencarian hari ini akan langsung disampaikan oleh rekan-rekan BPBD. Kemudian tadi Pak Yitno di Jombang juga menyapa. Lalu kalau dari informasi BMKG, hari ini ada potensi hujan namun ringan saja. Kemudian dari Pak Kabianto, Humas Unit Donor Darah PMI Kota Blitar, golongan darah A stoknya ada 4 kantong, B 3 kantong, O 7 kantong, dan AB ada 2 kantong. Erika.
0: Baik, terima kasih Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, dan sementara itu seluruh cakra cuaca di Jawa Timur pada hari ini Selasa 19 Mei 2026 diperkirakan bervariasi dari berawan hingga hujan dengan intensitas ringan serta lebat disertai dengan angin kencang ya di sejumlah daerah. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir dan angin kencang saat siang hingga malam hari. Untuk wilayah yang diguyur hujan di hari ini seluruh cakra yakni Lumajang, Jember, kemudian Bondowoso, Situbondo, Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, kemudian Bojonegoro, lalu Sampang Madura, Pamekasan, Sumenep, kemudian di wilayah Madiun, Kota Surabaya. Nah itu untuk 13 wilayah yang diperkirakan akan turun hujan di hari ini. Nganjuk termasuk seluruh cakra, untuk Anda yang memiliki aktivitas siang hingga malam hari harap diperhatikan ya, bawa perlengkapan hujan agar Anda tetap bisa melanjutkan aktivitas di tengah turun hujan. Kalau memang hujannya reda sekali mengganggu jarak pandang, Anda juga aktivitas akhirnya terhambat, bisa istirahat saja, tidak usah dipaksakan. Termasuk mungkin saat ini berkendara, mengemudi, hujannya deras, anginnya kencang, jarak pandang terbatas, bisa cari tempat berteduh atau tempat untuk istirahat yang aman bagi Anda dan juga penumpang lainnya. Hari ini masih terus berlangsung ya pelado atau flashing di Sungai Brantas yang sudah diselenggarakan sedari kemarin, dimulai hari kemarin itu hari Senin 18 Mei 2026. Para petugas gabungan juga sudah disiagakan di lokasi seperti di Bendungan Waru Turi Kediri dan juga di wilayah Blitar seperti itu. Bahkan dari BPBD Kota Kediri kemarin juga membagikan pelampung ya untuk para warga yang aktivitasnya di sekitar bantaran sungai. Karena sementara waktu debit air Sungai Berantas ini naik, kemudian arusnya juga cukup deras. Diimbau bagi semuanya saja yang memiliki aktivitas di bantaran sungai, harap diperhatikan kondisi sekitarnya.
3: Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0: Sudah pada sarapan pagi atau belum, Seru Cakra? Kali ini sebelum aktivitas ya, aktivitas yang padat, jangan lupa sarapan pagi agar Anda tetap konsentrasi beraktivitas apapun. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada Pak Andi yang menanyakan kira-kira rombongan biksu nyampe di Nganjuk itu tanggal berapa?
0: Tanggal 20 ya katanya.
1: Iya, tanggal 20 ya, walaupun sekarang sudah nyampe di Jombang ya. Tapi untuk ke Nganjuknya itu di tanggal 20 nyampe di Kertosono, insya Allah begitu.
0: Benar.
1: Karena kemarin sudah sempat komunikasi dengan rekan-rekan Satlantas, nanti juga akan ada pengawalan. Kalau untuk penyambutan, Seru Cakra kalau pengen menyambut masing-masing boleh, tapi tentu nanti dari Nganjuk juga ada sendiri begitu. Ini kalau pengen melihat atau mengantarkan menuju ke arah Sukomoro, boleh sekali Seru Cakra. Kemudian Mas Mustafa, untuk di Ngantang Malang saat ini cuacanya mendung, Seru Cakra. Kemudian tadi dari Bapak Firza, ini sudah nyampe di jalur Baron Nganjuk, mau mengarah ke arah Lengkong, di depannya pasar, disampaikan masih lancar, tidak ada hambatan untuk di pagi kali ini. Lalu dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, Pos Pace, ini tadi yang bertugas ada 4 orang, ada Pak Dandru, Pak Jamil, Pak Randi, dan Pak Randa, ini siap untuk membantu masalah atau keluhan dari masyarakat yang berhubungan dengan rekan-rekan Damkar. Lalu tadi ditambahkan juga oleh Pak Yasir, ini sudah nyampe di Gondang Nganjuk, tepatnya di Desa Sanggrahan. Untuk arus lalu lintas lumayan ramai, masih didominasi dengan kendaraan roda 2. Arah pasar juga sama-sama ramai, jadi mohon untuk hati-hati pelankan laju kendaraan. Kemudian satu lagi dari Pak Fatoni, melintas di Papar Kediri, saat di jembatan beliau nengok ke arah bawah, ternyata masih banyak ya orang-orang yang nyari ikan begitu.
0: Okay.
1: Untuk air Sungai Berantas terlihat keruh sekali. Jadi untuk Seru Cakra mungkin yang lewat di Papar Kediri nanti bisa kirimkan dokumentasi. Ya, tadi pendengar sambil kemudi, jadi belum bisa untuk kirim video maupun foto. Erika.
0: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, ini tadi untuk di wilayah Kandangan Kediri juga sempat disampaikan harga hewan kurban kambing ya. Ini sekitar 3 juta sampai 5 juta tergantung ukuran dan kondisi kambingnya seperti apa. Apakah lakepak penjual hewan kurban sudah mulai bermunculan di wilayah Anda, Seru Cakra? Ini kok kabarnya di beberapa media sosial sudah mulai banyak muncul pedagang hewan kurban yang membuat telapak di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Sudah mulai kerasa ya suasana jelang Idul Adha di wilayah Jawa Timur. Jelang Idul Adha harga sapi kurban di Jawa Timur pun naik hingga 3 juta, informasi yang kami terima, Seru Cakra. Sapi kurban di sejumlah pasar hewan di Jawa Timur harganya mulai meroket tinggi, bahkan kenaikannya hingga 3 juta per ekor seiring melonjaknya permintaan masyarakat. Jadi tidak heran kalau ada sebagian dari masyarakat itu lebih suka belanja hewan kurban, baik sapi, kemudian kambing, itu jauh-jauh hari. Kemudian di rawat di rumah sendiri sampai sapi maupun hewan kurbannya ini agak besar seperti itu. Karena kalau sudah jelang Hari Raya Idul Adha, harganya semakin tinggi. Semakin bagus kondisi sapi, semakin tinggi juga untuk harga hewan tersebut. Kalau untuk di lokasi Anda seperti apa? Apakah sama seperti di wilayah Kandangan atau wilayah lain? Kandangan Kediri harga hewan kurban kambing ya, ini 3 juta hingga 5 juta. Sampaikan kepada kami ya di 0852 9000 1061.
3: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Sebenarnya angkringan itu sudah lama sekali berada di area Jogja, Jawa Tengahan, nantinya Jogja Solo terutama ya. Situ itu kan sudah lama sekali. Sejak tahun balik itu sudah ada warung-warung tongkrongan yang memang dahulu barangkali karena orang-orang di sana itu memang pada saat bersantai itu senang berkumpul bareng gitu, sambil ngobrol apa, apa seperti itu ya. Nah, kebetulan di kedua tempat ini kan mayoritas banyak dikunjungi wisatawan.
5: Oh iya. Ya.
4: Nah, barangkali dari sinilah ya, ini ada yang membaca. Yang membaca peluang, kita membaca peluang bahwa ternyata angkringan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita gerakkan sebagai sebuah lahan bisnis gitu ya. Nah, makanya pada akhirnya mulai menjamur lah ya, di berbagai kota itu model-model angkringan-angkringan ya. Nah, angkringan-angkringan yang sederhana ini biasanya kan dimiliki oleh ya pemodal-pemodal kecil ya. Nah, kemudian bagi mereka yang berduit, mereka settingnya lebih bagus lagi dalam bentuk kafe. Nah, demikian juga barangkali kafe juga bisa jadi merupakan metamorfose dari kantin-kantin warung-warung kecil yang barangkali ini mereka mulai membenahi manajemennya ya, toh, pelayanannya. Nah, ini itu saya kira juga sinkronisasi ke situ ya.
5: Iya, iya.
4: Ya, kejadian itu ya. Nah, makanya sebenarnya memang kalau kita mengamati kafe atau angkringan itu ya ada plus ada minusnya ya. Kita dari sisi anu aja ya, budaya aja ya. Kalau dari sisi plusnya barangkali saya menganggapnya bahwa di angkringan, di kafe itu tempat ngobrol yang tenang, yang enak ya, yang barangkali bisa berlama-lama di situ gitu ya. Itu saya kira mungkin ada pertukaran informasi, perjanjian bisnis dan sebagainya ya, yang mungkin bisa terjadi di situ. Itu kalau dari sisi plusnya ya. Dengan kondisi demikian itu pada sisi negatifnya, para nom-noman ini ya lebih banyak membuang waktu mas ya di tempat-tempat itu. Dan semua itu barangkali kalau dari kacamata kita itu pemborosan waktu ya. Ya mungkin karena zamannya yang berubah ya, ya tinggal dari kita sendiri ya, dari anak-anak muda sendiri itu bisa memilah, bisa memanfaatkan fasilitas adanya angkringan maupun kafe ini bukan hanya sebagai sesuatu yang bernilai positif, tapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai negatifnya itu ya. Itu yang barangkali harus ditelaah lebih lanjut gitu mas.
5: Nah, apalagi sekarang kan banyak gitu Pak angkringan yang buka 24 jam. Mungkin tujuan awalnya diperuntukkan untuk mereka yang mungkin pekerja yang di malam hari, atau para pekerja yang mungkin pulangnya agak malam. Mungkin awalnya konsepnya seperti itu ya Pak Amin.
4: Iya betul. Dan mohon maaf mas, kalau sudah larut malam dan sebagainya itu saya yakin nanti barangkali kalau misalnya ada terjadi bisnis dan sebagainya ataupun apa pembicaraan apa yang ini ya, itu saya kira justru sudah akan mengarah ke hal-hal yang negatif aja dari pengamatan saya seperti itu. Mungkin nilai plusnya lebih sedikit gitu ya, makanya barangkali kita patut untuk ya sebagai orang tua juga tetap mengingatkan pada putra-putri kita ya, bolehlah nongkrong tapi ada batas-batas tertentu sewajarnya gitu ya.

Sedulur Jakar, ada kabar baik untuk Anda yang masih bingung cari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan. Jangan sampai ketinggalan ya, pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya, tanggal 21 sampai 22 Mei 2026. Lokasinya di Gor Bung Karno, Begadung, Nganjuk, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk Anda lamar. Bukan cuma itu, tersedia juga EduFire untuk Anda yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Yuk ajak teman, saudara, dan keluarga. Ramaikan Job Fair dan EduFair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

0: Ya, Seru Cakra, di pasar hewan Tikung, wilayah Lamongan, aktivitas jual beli hewan kurban ini sudah mulai ramai dipadati pedagang serta pembeli dari berbagai daerah. Tingginya permintaan membuat harga sapi kurban mengalami kenaikan hingga 25% dibanding hari biasa. Kepala UPT Pasar Hewan Tikung dan Babat Isrofil menyampaikan untuk peningkatan jumlah pedagang dan hewan ternak yang masuk ke pasar mulai terlihat dalam beberapa minggu terakhir. Jadi kalau dibanding hari biasa, peningkatan sekitar 25%. Harga sapi siap kurban juga naik sekitar 1 juta sampai 3 juta per ekornya. Lonjakan transaksi dipicu meningkatnya permintaan hewan kurban di masyarakat, termasuk pembeli dari luar daerah yang berburu sapi lebih awal untuk mendapatkan kualitas terbaik. Pasar Hewan Tikung sendiri menjadi salah satu pusat perdagangan ternak terbesar di Lamongan yang banyak didatangi pembeli dari sejumlah daerah seperti Sidoarjo, Kriyan, hingga Gresik. Jadi pedagang yang datang ke pasar tersebut banyak dari luar kota. Perputaran uang dan juga hewannya ini cukup padat dan juga cukup cepat. Kondisi itu membawa berkah bagi para peternak dan pedagang sapi lokal. Salah satu pedagang sapi di pasar tersebut menyampaikan kenaikan harga sapi kurban tahun ini lebih terasa dibandingkan tahun sebelumnya. Harga sapi yang biasanya dijual 20 juta saat ini bisa menembus 25 juta per ekor, tergantung jenis dan bobot ternak. Seperti itu, jenis sapi seperti Limousin, Pegon, dan Simmental menjadi yang paling banyak diburu pembeli karena dianggap memiliki postur yang besar dan kualitas daging yang baik. Nah, lonjakan harga sapi kurban ini juga terjadi di pasar hewan Lumajang. Jadi tidak hanya Lamongan, Lumajang pun juga sudah terasa ya, harga sapi mulai melonjak. Nah, kenaikan harga sapi atau hewan kurban itu berkisar di 1,5 juta hingga 3 juta per ekor, tergantung ukuran sapi. Harga sapi yang sebelumnya 16 juta saat ini di Lumajang itu 17.500. Kalau untuk di wilayah Nganjuk seperti apa? Anda mungkin sering ke pasar hewan yang ada di wilayah Bogor Nganjuk ya, kalau nggak salah, Seru Cakra. Ini harganya seperti apa? Apakah juga sama seperti di wilayah Lumajang maupun Lamongan, ada lonjakan harga karena permintaan cukup tinggi ya jelang Hari Raya Idul Adha. Padahal masih hamin berapa ya? 9 atau hamin 8 untuk Hari Raya, insya Allah tanggal 27 ya. Sekarang sudah tanggal 19, hamin 8 ya, menuju Hari Raya Idul Adha. Kondisinya seperti apa untuk pasar hewan Nganjuk, Seru Cakra? Atau mungkin Anda salah satu penjual hewan kurban ya untuk tahun ini, apakah ada perbedaan harga dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Sampaikan kepada kami di 0852 9001061.
1: Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya. Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, ini Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Blitar Pak Wahyudi menyampaikan memang hingga kini tim gabungan masih melakukan penyisiran di sejumlah titik aliran sungai untuk mencari korban yang hilang saat mencari ikan di Peladu, Sungai Berantas, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Blitar. Dan untuk lebih lengkap, beliau masih mohon waktu karena memang ini tadi upacara masih dimulai di jam 7 pagi untuk membahas terkait dengan proses pencarian dan strategi-strategi lainnya. Lalu sudah dimulai untuk proses pencarian untuk di pagi hari ini. Semoga saja nanti segera ditemukan ya, Seru Jakra, orang yang hilang dalam Peladu tahun 2026 ini. Kemudian saya terima info masuk, ini tadi disampaikan oleh Bu Lastri. Beliau ada di kawasan Baron, tepatnya di Katerban Baron. Arus lalu lintas disampaikan lumayan lancar, tidak ada hambatan begitu. Anak-anak sekolah juga sudah mulai berangkat semuanya. Ini sudah mulai hanya orang-orang yang berangkat kerja saja. Lalu info dari Bapak Umam, ini menyampaikan untuk di kawasan Ngawi saat ini juga cerah dengan lalu lintas yang cukup ramai lancar, tepatnya di Ngawi Kota. Kemudian dari Bapak Luki, beliau menyampaikan ini tadi ada di Maron Banyakan Kediri dengan Bandara Doho Kediri. Ini disampaikan untuk info saat ini cuacanya cukup cerah sekali. Pak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kediri, menyampaikan untuk stok darah hari ini golongan darah A stoknya ada 185 kantong, B 210 kantong, O 211 kantong, dan AB ada 82 kantong. Lalu tadi yang diinfokan oleh Mas Mustafa, Ngantang Malang itu mendung, sekarang sudah mulai cerah ya.
0: Okay.
1: Jadi jam 7.52 tadi disampaikan Ngantang sudah mulai cerah. Erika.
0: Baik, terima kasih Hii Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kalau untuk di wilayah Anda seperti apa? Sudah mulai cerah juga kah, Seru Jakra, kondisi cuaca pagi hari ini? Tadi sempat ada yang masih redup ya, namun saat ini sudah mulai cerah kembali. Sampaikan kepada kami satu informasi dari Anda, sangat bermanfaat bagi kami. Di 0852-9001061.
3: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
4: Salah satu jenis tanaman toga yang sangat familiar dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

Oke, waspada untuk Anda yang ada di sekitar bantaran Sungai Berantas, wilayah Kediri, Blitar hingga Tulungagung, Seru Cakra, ada terselenggara flushing dari kemarin tanggal 18 dan rencananya hingga tanggal 23 Mei 2026. Dilaporkan kemarin ada 3 korban terseret arus sungai, 2 korban berhasil diselamatkan, namun 1 korban hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Dan hari ini dari rekan-rekan petugas gabungan melakukan apel dan menyusun strategi untuk kembali melakukan pencarian agar korban bisa segera ditemukan. Dengarkan selalu Radio Cakra Krishna agar update informasi dari berbagai wilayah.

0: Lepas dari jam 8 pagi, Seru Cakra, saat ini Anda melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Kabarkan dengan kami ya, apakah ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh Seru Cakra yang akan melintas di jalur tersebut? 0852-9001. Pagi ini masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Iis Atin. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper ya di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro. Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara, SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: BBBD Kabupaten Blitar, Bapak Wahyudi. Selamat pagi, Bapak Wahyudi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Bagaimana kabarnya, Bapak? Sehat, nggih?
1: Alhamdulillah
0: baik.
1: Baik.
0: Oke, pagi ini sudah ada apel sebelum pencarian korban, Bapak?
1: Ya, barusan tadi apel jam 8, teman-teman dari USS, ya, Unit Jaga Sar Batu, sudah sampai di pos yang kita siapkan di kantor Kelurahan Jegu tadi malam, tepatnya mungkin 22.00. Dan sekarang sudah berkumpul ada Basarnas, BBBD, TNI Polri, RAPI, Orari, beserta semua potensi SAR yang ada di Kabupaten Blitar.
0: Okay.
1: Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
0: Iya, jadi petugas gabungan sudah berada di lokasi melakukan apel pagi juga ya, Bapak Wahyudi, untuk melaksanakan upaya pencarian hari ini. Kira-kira rencana pencarian hari ini seperti apa, Bapak?
1: Pencarian juga tetap dibagi beberapa unit ya, SRU. Itu ada yang ke bawah, ada yang sumber garam, tentunya karena air yang tidak bisa pakai perahu, ya nanti tidak ada yang pakai perahu. Tetapi yang untuk yang bisa dilalui pakai perahu, ya pakai SRU dengan pakai perahu. Melihat kondisi-kondisi yang di lapangan.
0: Melihat kondisi yang ada di lapangan. Dibagi menjadi berapa tim, Pak? Atau berapa seru gitu?
1: Tadi menjadi 3 seru katanya. Katanya seperti itu. Ada yang dalam, di sekitar lokasi gedung detek, dan juga ada yang ke bawah.
0: Oke.
1: Khusus yang ke bawah.
0: Kondisi aliran sungai pagi ini seperti apa, Pak Wahyudi?
1: Ya tentunya dengan aliran sungai yang sekarang ini kecil sekali, tetapi kan di situ ada gedung-gedung itu ya ada airnya ya, mungkin akan difokuskan barangkali apakah masih ada di situ atau tidak, tetap di melakukan assessment ya. Ya karena ini juga hari kedua dan kita berusaha untuk mapping, pengumpulan data dan lain-lain, upaya-upaya yang mau dilakukan teman-teman dalam OPSAR pada hari ini.
0: Iya, banyaknya lumpur kemudian juga keruhnya air ini menjadi tantangan sendiri ya, Pak Yudi ya.
1: Tentunya seperti itu kan, karena juga kondisi sungai Berantas sendiri kan alirannya kecil sekarang kan seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin ada himbauan Bapak Wahyudi bagi seluruh cakra yang sedang mendengarkan pagi ini, monggo.
1: Jadi tetap semangat tentunya teman-teman yang bertugas di OPSAR pada pagi hari ini. Dan juga saya untuk menghimbau kepada masyarakat untuk cuaca-cuaca ekstrim ya, tetap harus berhati-hati dalam beraktivitas, juga selalu kenali ancamannya untuk mengurangi resikonya.
0: Oke. Untuk ini, Pak, radius pencarian kira-kira berapa meter dari titik lokasi korban dinyatakan hilang?
1: Untuk pagi yang hari ini masih sekitar nanti di selalu nanti siang ada evaluasi lagi ya. Untuk pagi ini mungkin
0: di gedung ketek
1: sekitar ya dari gedung ketek sekitar 3 kilo ke bawah. Dan tapi ini teman-teman dari BBBD Kota Kediri juga standby di pemantauan di

0: buka posko di Taman Berantas.
1: Buka posko di Taman Berantas sana.
0: Iya, beserta unsur-unsur yang potensi SAR yang ada di Kediri Kota.
1: Oke.
0: Jadi kita tidak sendirian, ada Basarnas, dari potensi SAR Kabupaten Blitar, juga dari BPBD Kota Kediri, dan juga potensi SAR dari Kota Kediri.
1: Iya, semoga lancar ya Pak upaya pencarian hari ini, korban bisa segera ditemukan.
0: Amin, amin ya.
1: Iya, selamat menjalankan tugas kembali. Salam untuk rekan-rekan juga yang berada di lokasi Bapak. Semangat, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Ya, baru saja tersambung dengan Bapak Wahyudi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar terkait pencarian korban tenggelam di Sungai Berantas Blitar kemarin.

0: Apel pagi sudah dilaksanakan oleh petugas gabungan yang akan melakukan upaya pencarian korban tenggelam di Sungai Berantas Blitar saat proses flushing atau peladu di hari pertama kemarin, seru cakera. Nanti apabila korban belum ditemukan hingga siang hari, dari petugas gabungan melakukan evaluasi kembali dan menyusun kembali strategi yang akan dilakukan. Sementara pagi hari ini pencarian akan dilakukan di sekitar Kedung Ketek dan juga menyusuri daratan ya, sekitar mungkin 3 kilometeran. Untuk Anda yang mungkin berada di sekitar bantaran Sungai Berantas wilayah Blitar, kemudian juga wilayah Kediri dan sekitarnya, harap diperhatikan karena proses flushing atau peladu akan dilaksanakan hingga tanggal 23 Mei 2026. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Pak Sabon mengirimkan video ini tadi di alun-alun Nganjuk. Situasi saat ini cuaca sangat cerah dan lalu lintas cenderung lancar saja karena jam-jam segini nih para instansi juga sudah berangkat semuanya. Parkiran di depannya alun-alun ini juga penuh. Untuk saat ini masih lancar, sudut cakra tidak ada hambatan sama sekali. Kemudian ada Pak Bagus menuju ke arah Pujon, sudah nyampe di jalur Kandangan Kediri. Ini untuk lalu lintas cenderung lancar juga. Kemudian dari rekan-rekan BMKG menyampaikan untuk cuaca hari ini ya, sudut cakra di kawasan Nganjuk untuk saat ini masih cerah saja dan nanti perkirakan ada hujan ringan. Lalu untuk di hari Rabu besok 20 Mei 2026 itu cuaca cenderung cerah, ada potensi berawan tapi di beberapa titik saja seperti di Pace, Ngetos, Nganjuk, Loceret itu cenderung berawan. Besok itu mulai pagi hari hingga jam 10 pagi itu berawan, lalu jam 1 siang hingga jam 4 sore nanti akan didominasi dengan cuaca yang cerah. Informasi selanjutnya dari Mbak Tias menuju ke arah Ngawi via jalur tol, ini sudah nyampe di ruas tol Nganjuk, cuaca juga cerah, arah ke barat lancar, tidak ada hambatan. Kemudian Pak Putra sekarang sudah melintas di jalur menuju ke arah Tulungagung, yakni di perbatasan Ngantru Tulungagung. Arus lalu lintas lumayan ramai didominasi dengan kendaraan muatan barang. Erika.
0: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Pagi ini masih banyak kendaraan muatan yang melintas di jalur utama ya, seru cakra. Harap diperhatikan apabila Anda banyak berpapasan dengan kendaraan besar, ketika akan mendahului kendaraan tersebut juga pastikan cukup ruang, tidak ada kendaraan lain dari lawan arah.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Dinotis Artis K-pop.
1: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Iis. Ada Bu Herlin, humasnya PMI Kabupaten Nganjuk, menyampaikan golongan darah A stoknya ada 80 kantong, B 143 kantong, AB 27 kantong, dan O ada 143 kantong. Dan untuk jadwal unit donor darah pagi hari ini jam 8 pagi itu ada di KUA Sukomoro Nganjuk. Jadi kalau Suri Jagra ingin mendonorkan darahnya, monggo yang dekat dengan Sukomoro bisa langsung ke KUA Sukomoro Nganjuk. Daripada menuju ke arah PMI Nganjuk yang ada di dalam kota, ini mungkin bisa memanfaatkan yang di sekitaran Sukomoro. Kemudian tadi informasi masuk Pak Chandra Budi, kelewatan ini Pak Chandra, mohon maaf, sempat membahas tentang dengan ibadah kurban ya. Jadi menyembelih hewan sapi kalau urunan 7 orang, kalau kambing 1 ekor itu untuk 1 orang. Iya, tidak boleh ditambah. Kalau memang enggak mampu kurban tidak mengapa atau tidak apa-apa. Kalau kambing buat urunan banyak orang itu membuat aturan ibadah sendiri, harus diluruskan kalau ibadahnya. Kemudian tadi pesan masuk ini disampaikan oleh Pak Subekti, sarapan di kawasan Wilangan Nganjuk, makannya pecel. Perjalanan melanjutkan menuju ke arah Madiun, Erika.
2: Baik, terima kasih Hii Satin Keciper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Ya, dan sementara itu Seru Cakra, Museum Marsina dan Rumah Singgah yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei 2026 yang lalu ini belum dibuka untuk umum. Jadi meskipun museum dan rumah singgah tersebut sudah diresmikan, namun belum dibuka untuk umum. Alasan belum dibuka untuk umum adalah pihak yayasan selaku pengelola ini masih harus mempersiapkan beberapa hal. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Jawa Timur, Ahmad Fauzi. Menurut Fauzi, pihak yayasan ini masih harus menyiapkan berbagai perangkat mulai dari tenaga keamanan, tenaga kebersihan, hingga tenaga administrasi. Jadi masih belum dibuka karena harus menyiapkan beberapa perangkat ya, Seru Cakra, petugas keamanan, kebersihan, dan juga administrasi. Meski demikian, disampaikan bahwa museum akan segera dibuka dalam waktu dekat. Museum Marsina dan Rumah Singgah bisa dinikmati masyarakat pada 1-2 Juni mendatang. Jadi targetnya museum tersebut bisa dibuka untuk umum itu tanggal 1, kalau enggak tanggal 2 ya, Seru Cakra. Untuk diketahui, Museum Marsina dan Rumah Singgah akan dikelola oleh yayasan yang dikomandoi SPSI Jawa Timur. Dalam pengelolaannya nanti pihak yayasan juga akan melibatkan keluarga Marsina. Ya, jadi meskipun sudah diresmikan tanggal 16 Mei 2026 yang lalu, Seru Cakra, museum belum dibuka untuk umum ya. Masih ada beberapa persiapan yang dilakukan oleh pengelola dari yayasan seperti itu. Kita nantikan ya. Nanti kalau sudah buka jangan lupa mampir Seru Cakra di Museum Marsina dan Rumah Singgah, pasti banyak sejarah yang luar biasa kita bisa temui di Museum Marsina tersebut dan pastinya di Rumah Singgah. Nanti Anda juga bisa berkabar dengan kami, ceritakan dengan kami bagaimana pengalaman Anda saat berkunjung ke Rumah Singgah ataupun Museum Marsina ya, yang ada di wilayah Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.

Kabar baik untuk Sedulur Cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Seru Cakra, kami terima informasi untuk Jemaah Haji Kabupaten Nganjuk 2026 mengalami perubahan jumlah. Nah, setelah sebelumnya jumlah jemaah dipastikan ada 731 orang, saat ini total jemaah haji yang siap berangkat bertambah menjadi 733 orang. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Nganjuk, Hanif Kamaludin. Hanif menjelaskan dua orang jemaah tambahan itu berasal dari jemaah cadangan yang telah memenuhi syarat dan siap diberangkatkan. Semua koper jemaah telah diisi barang-barang pribadi dan telah dikumpulkan di kantor Kemenhaj Nganjuk pada Sabtu 16 Mei 2026 yang lalu. Koper-koper tersebut rencananya dikirim ke Embarkasi Surabaya hari ini, yakni Selasa 19 Mei 2026 atau sehari sebelum keberangkatan jemaah. Jadi sebelum jemaah ini berangkat tanggal 20 besok, Seru Cakra, koper-koper tersebut dikirim dulu ke Embarkasi Surabaya. Sebelumnya jemaah haji Kabupaten Nganjuk yang berangkat pada tahun ini berjumlah 731 orang. Jumlah tersebut berkurang setelah ada jemaah haji yang meninggal dunia dan menunda keberangkatannya. Namun Senin kemarin jumlah jemaah haji bertambah 2 orang menjadi 733 orang. Rencananya jemaah haji akan diberangkatkan pada Rabu besok ya, 20 Mei 2026 dalam 2 gelombang, yakni jam 1 siang dan jam 3 sore. Jadi ada 2 kloter, yakni kloter 112 jam 1 siang, ada 5 bus, kemudian kloter 113 dan 114 itu jam 3 sore dengan jumlah total ada 8 bus besok ya. Untuk Anda yang ada di sekitar alun-alun Nganjuk atau mungkin ada agenda ke alun-alun Nganjuk di jam-jam tersebut, harap diperhatikan, pasti nantinya akan ada pengalihan arus lalu lintas ataupun juga pengaturan arus lalu lintas lainnya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Nganjuk. Oke, saya cek informasi dulu ke gatekeeper Iis.
1: Ada Pak Amal, ini tadi di kawasan Malang, tepatnya di Klojen ya. Untuk saat ini cuacanya disampaikan cerah, lalu lintasnya lancar. Ini menuju ke arah dalam kota Malang. Kemudian Mbak Bunga, beliau perjalanan menuju ke arah Wilangan, sudah nyampe di perlintasan kereta api Bagor Licin dan harap hati-hati karena banyak yang berlubang kabarnya. Kemudian Jalan Raya Baron arah ke Tanjung Anom, info dari Pak Sugi, lancar tidak ada hambatan, jalur utama Surabaya Madiun tidak ada pengerjaan jalan ataupun pengalihan arus, tapi tadi lewat di depannya Patung Marsinah ya. Ini diinformasikan banyak yang singgah di sana berfoto dan juga ada yang hanya duduk-duduk saja. Kemudian info masuk dari Mbak Cece, ini tadi menyampaikan cuaca di Pandantoyo Kertosono cerah sekali. Lalu tadi ada Pak Fikri menuju ke arah Prambon Nganjuk menyampaikan cuacanya juga cerah, tidak ada hambatan. Pak Yongki menuju ke Bandung Prambon, ini sudah nyampe di kawasan Bendungan Waruturi. Ini disampaikan untuk cuaca saat ini juga cerah, masih ramai orang-orang yang nyari ikan, jadi mohon untuk lebih waspada. Setelah kita terima informasi adanya orang yang hilang saat mencari ikan pasca peladu atau flushing. Lalu satu lagi, sekitaran Gor Bung Karno lancar ya. Ini tadi informasinya dari Mbak Diana. Lalu Pak Imron di rest area Tol Jombang Surabaya kilometer 678, banyak yang sedang terparkir ini kendaraan-kendaraan sepertinya pada sarapan. Lalu kalau untuk cuaca juga cerah sepanjang jalur tol, mulai dari Surabaya sampai dengan Jombang itu tidak ada hambatan, masih aman saja, cenderung lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Hii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas. Saat ini hadir Exprem, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus teratris dan Cavia arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, Exprem ini juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Informasi dan pemesanan hubungi Krishna FM Group dan Wiata Herbal Naria terdekat. Exprem, solusi stamina harian Anda.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna di menit ke-54 lepas dari jam 8 pagi. Saya cek informasi ya ke Iis.
1: Mas Hadi Santoso ini tadi sudah melintas di jalur Wlingi Blitar. Beliau tadi perjalanan mulai dari Malang menuju ke arah Blitar. Ini disampaikan tidak ada hambatan sepanjang perjalanan, ada yang redup, ada juga yang cerah begitu. Lalu untuk saat ini pemerintah kota Kediri ini juga menyiapkan beberapa langkah strategis untuk melakukan pemantauan di Sungai Berantas Kota Kediri. Selain itu juga mendirikan posko yang mana ini untuk pemantauan dari sedulur cakra yang beraktivitas di sekitaran Sungai Berantas Kota Kediri. Kemarin dari BBBD juga sudah sosialisasi ke pemangku yang memiliki kapal untuk tambangan itu ya. Ada dua kalau di wilayah Kota Kediri, salah satunya ini yang di Ngeronggo. Jadi kalau semisal pladu memang sudah berlangsung, diupayakan dinonaktifkan sebentar begitu, okay, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian informasi dari Ibu Tuti ini tadi sudah nyampe di jalur Tulungagung, tepatnya di Ngantru, arah ke Kediri. Cuacanya cerah, lalu lintas lancar, tidak ada hambatan. Kemudian satu lagi, ini dari Pak Rahmat menuju ke arah Gondang, sudah nyampe di jalur Baron, nanti mengarah ke Gondang. Untuk saat ini lancar saja kah, tidak ada hambatan. Erika.
0: Terima kasih, Hi Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kemarin libur panjang ya, seru cakra. Dari hari Kamis hingga hari Minggu, long weekend. Membuat kawasan Malang Raya ternyata diserbu oleh wisatawan. Dari PT Jasa Marga Pandaan Malang mencatat ada ratusan ribu kendaraan ini masuk dan keluar dari ruas tol Pandaan Malang. Berdasarkan data yang dihimpun sejak tanggal 13 hingga 17 Mei 2026, total volume lalu lintas yang melintas mencapai angka 312.000 kendaraan. Jumlah tersebut mengalami lonjakan yang cukup signifikan sebesar 5,43% jika dibanding dengan kondisi lalu lintas normal 2026 yang biasanya hanya berkisar di angka 296.000 sekian kendaraan. Jika dibedah di setiap gerbang tol, lonjakan paling masif terjadi di Singosari yang menjadi pintu utama masuk ke area wisata. Pada gerbang tol Singosari, kendaraan yang masuk Malang tembus hingga 76.000 sekian kendaraan atau naik sekitar 8,89% dari normal. Sementara kendaraan yang keluar melalui gerbang tol tersebut ini melonjak tajam sebesar 11,8% menjadi 73.000 sekian kendaraan. Nah, kenaikan tren kendaraan masuk dan keluar ini juga terlihat di gerbang tol Purwodadi dan gerbang tol Pakis. Di gerbang tol Purwodadi tercatat 16.000 sekian kendaraan masuk dan 17.000 sekian kendaraan keluar. Sedangkan untuk di Getol Pakis ini ada 17.000 sekian kendaraan ini terpantau memasuki Malang dan 15.700 sekian kendaraan arah sebaliknya. Pemandangan sedikit berbeda terjadi di gerbang tol Lawang dan Malang. Meski kendaraan yang masuk ke Malang di kedua gerbang tersebut tetap mengalami kenaikan, masing-masing 1,38% di Lawang dan 1,61% di Malang. Nah, untuk arus kendaraan yang meninggalkan Malang ini justru kompak menunjukkan penurunan tipis. Arus keluar di gerbang tol Lawang turun 1,83% menjadi 18.000 sekian kendaraan. Sementara di gerbang tol Malang ini turun tipis 0,58% di angka 28.000 sekian kendaraan. Tetap menjadi tujuan favorit wisatawan ya untuk wilayah Malang Raya long weekend kemarin. Sekarang sudah mulai aktivitas semuanya pasti ya. Sudah hari Selasa, tetap semangat aktivitas. Kami selalu menemani aktivitas Anda dimanapun dan kapanpun. Baik, Seru Cakra, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat pagi dan tetap semangat.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Surujakra. Apa kabar pagi hari ini? Selasa, 19 Mei 2026 jam 9. Kali ini saya Isatin yang akan mengawal perjalanan Anda selama 2 jam ke depan. Tambahkan ya informasi sekitaran jalur yang Anda lalui seperti apa. Lalu juga mungkin kalau Anda melintas di seputaran jalur Subang Pahat Papar yang mengarah ke Kelutan, apakah saat ini untuk jembatan Berantas Papar itu terlihat masih banyak yang berdiri di pinggir-pinggir begitu karena penasaran dengan orang-orang yang sedang mencari ikan. Selain itu juga di Bendungan Waruturi, Gampeng Rejo, Kediri, yang masuk di sana biasanya kalau numpang lewat itu tetap bayar ya. Walaupun sekarang itu sedang ada peladu atau flashing, biasanya per orang bayar 5.000 per motor lah ya, per motor begitu. Nanti boleh ditambahkan untuk situasinya di 0852 9010 61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taberno. Alamat saya Tempel Sari, RT 4 RW 1 Madreklo, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit waktu

0: Saya minum Nariah 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali belum makan setiap pagi, siang dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak ada perubahan setelah minum Nariah 1 paket herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Alamatnya, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya, tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan.

0: Ya, Sudu Cakra, sudah sampai mana perjalanan Anda kalau selama seminggu yang sudah berlalu jalur Surabaya-Madiun ini selalu macet karena adanya perbaikan jalan di ruas jalurnya Nganjuk ya, karena menyambut kedatangan Bapak Presiden RI kemarin. Tapi kalau untuk saat ini pantauannya sudah selesai ya, perbaikan jalan, lalu juga perampungan pembangunan museum dan juga tamannya Marsina, sehingga untuk arus lalu lintas sudah kembali lancar tanpa ada hambatan. Namun jangan terlena ya dengan jalan yang mulus dan juga lebar, tetap harus hati-hati. Untuk kecepatan dalam berkendara juga normalkan saja, jangan terlalu kencang-kencang atau juga jangan terlalu lambat ya. Nanti boleh berbagi informasi via 0852 9001061. Update informasi ke Erika, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Yuli ya, melintas di Jalan Raya Diponegoro Nganjuk, jalur dalam kota ya. Ini tadi kondisi arus lalu lintas terpantau juga lengang saja, melintas di beberapa jalur yang ada di Nganjuk Kota juga tidak ada hambatan. Traffic light di jalur dalam kota semuanya juga aman, berfungsi, semuanya juga patuh rambu lalu lintas, tidak ada kejadian menonjol yang terjadi ya. Cuaca untuk Nganjuk Kota pagi ini cerah, sudah cenderung panas. Ibu Tia sini tadi di rumah saja di wilayah Kramat Nganjuk. Okay. Kondisi cuaca untuk siang hari ini juga cerah, Is. Sudah panas, masih di rumah saja mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Sementara itu ada Bapak Ipung, ini tadi berada di wilayah Brebek Nganjuk. Belum ditambahkan Brebeknya mana ya, karena pendengar dari wilayah Brebek kan banyak sekali ya. Bunita, Agung Resi, kemudian juga ada Pak Muhammad, kan rumahnya Brebek. Banyak ya, Is ya, Brebeknya mana, jangan-jangan tetanggaan ya. Bisa disampaikan
0: kasusnya
1: lebih lengkap.
0: Biasanya gitu ya, ternyata tetanggaan.
1: Iya, karena kadang kalau dengerin radio tuh kenceng ya, Is ya. Kemudian tetangga jadi dengar, oh itu dengerin apa, kok kayaknya seru ya, kita ikut-ikutan ikut-ikutan dengar, apalagi kalau tahu tetangga sering on air ya. Wah, ini sering on air di sini, akhirnya tertarik juga, apalagi yang aktivitasnya banyak di rumah ya, Is ya, hiburannya ya mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Jadi bukti kalau mendengarkan radio itu tidak hanya dalam perjalanan, tapi di rumah pun ini tetap bisa mendengarkan siaran radio gitu ya, tetap bisa menerima informasi dari beberapa wilayah. Kalau ingin perjalanan pun akhirnya juga tahu kira-kira harus menghindari rute mana saja ya. Ini tadi apakah ada kewaspadaan di jalur yang akan dilalui agar bisa segera mengubah rute perjalanan dan lain sebagainya, itu bisa memperlancar perjalanan Anda hari ini. Jadi sebelum

0: Lakukan perjalanan itu juga harus mendengarkan Radio Cakra Krisna ya. Tidak hanya waktu perjalanan saja. Di Bandar Kedumulya Jombang ada informasi disampaikan oleh Bapak Sukamto, kedua arah juga masih lancar ya, banyak kendaraan muatan yang melintas, cuaca cerah cenderung panas.
1: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ya, Sri Jagra, musim kemarau di Nganjuk ini diprediksi mulai terjadi pada awal Mei 2026. BMKG menyebut musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering akibat pengaruh fenomena El Nino dan indeks dipol mode positif. Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris saat on air menyampaikan bahwa cuaca di wilayah Nganjuk dalam sepekan ke depan didominasi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat minim. Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi angin monsun Australia yang membawa massa udara kering ke wilayah Jawa Timur sehingga pembentukan awan hujan menjadi sulit terjadi. BMKG juga mencatat hari tanpa hujan di wilayah Nganjuk itu mulai meningkat. Kondisi itu menjadi salah satu indikator awal masuknya musim kemarau, meski sebelumnya sempat mengalami kemunduran akibat gangguan atmosfer pada akhir April lalu. Pak Setiaris menyampaikan, pertengahan Mei mendatang fenomena El Nino diprediksi mulai muncul meski masih dalam kategori yang lemah. Namun, kondisi itu tetap dapat mengurangi curah hujan di Indonesia termasuk Jawa Timur. Selain El Nino, potensi indeks dipol mode positif di Samudra Hindia itu juga diperkirakan memperkuat kondisi kering pada Juni hingga bulan Juli mendatang. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai bencana hidrometeorologi kering seperti kekeringan dan kebakaran hutan maupun lahan. Kondisi udara yang kering disertai angin kencang saat musim kemarau itu dinilai meningkatkan risiko kebakaran. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan diminta lebih berhati-hati dan tidak sembarangan menyalakan api karena dapat memicu kebakaran ya. Selain itu, para petani juga diimbau untuk menyesuaikan pola tanam dan memilih jenis tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi minim air selama musim kemarau berlangsung. BMKG meminta masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dan iklim guna mengantisipasi dampak musim kemarau yang diprediksi mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2026 ini. Erika, silakan.
1: Ya, di sini tadi kami terima informasi dari rekan Polres Jombang ya, tepatnya dari Satreskrim Polres Jombang yang berhasil membongkar komplotan pencurian kendaraan sepeda bermotor ya, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang kerap kali menyasar sepeda motor milik petani yang ada di kawasan persawahan. Karena biasanya kan motor-motor para petani ini diparkir di pinggir-pinggir jalan gitu ya, yang pastinya kondisinya sepi seperti itu kalau nggak berada di pinggir jalan raya. Meskipun di jalan raya pun orang kadang juga nggak tahu ya Izia, ini motornya siapa, kemudian ada orang yang bawa, kita yang tahu aja kadang mungkin motornya dia gitu ya atau seperti apa. Jadi dari Satreskrim Polres Jombang ini berhasil membongkar komplotan pencurian sepeda motor para petani di wilayah Jombang. Dua tersangka ini berperan sebagai eksekutor, diketahui berinisial MJF 28 tahun warga Galengdowo dan juga berinisial RES 22 tahun warga Wonokerto Wonosalam. Sementara ada satu tersangka lainnya berinisial S, usia 40 tahun, warga Mojojejer, Kecamatan Mojowarno. Ini perannya sebagai penadah motor curian tersebut. Dari AKP Dimas Robin, Kasat Reskrim Polres Jombang, pengungkapan kasus itu disampaikan berawal dari laporan seorang petani bernama Asmano, warga Dusun Jabaran, Mudun Sewu, Bareng. Nah, korban ini kehilangan sepeda motor Honda legenda ya, miliknya saat memanen jagung di sawah. Motor tersebut diparkir di tepi jalan desa dekat area persawahan. Namun saat korban pulang, akan pulang ya, sekitar jam 5 sore, kendaraan miliknya ini sudah hilang. Nah, ini kan membuat korban mengalami kerugian juga. Jadi korban melapor, lalu dari tim Resmob Satreskrim Polres Jombang yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP di kejadian perkara dan juga langsung melakukan penyelidikan intensif. Dari hasil penyelidikan ini mengarah kepada keberadaan para pelaku yang akhirnya berhasil diamankan. Nah, polisi pertama kali menangkap RES itu di rumahnya malam hari sekitar jam 8. Setelah itu petugas bergerak cepat memburu dan meringkus MJF di sebuah rumah kontrakan di wilayah Mojowarno. Dari hasil pemeriksaan kedua tersangka, polisi kemudian menangkap S selaku penadah di kediamannya tanpa ada perlawanan. Dalam menjalankan aksinya, MJF disebut sebagai otak kejahatan yang mengajak RES berburu motor milik petani yang diparkir tanpa pengawasan di pinggir jalan. Jadi MJF ini bertugas sebagai eksekutor yang merusak rumah kunci kendaraan menggunakan kunci T, sedangkan RES ini membantu menjalankan aksi pencurian tersebut. Setelah berhasil mencuri motor korban, kendaraan hasil curian dijual kepada tersangka berinisial S dengan harga murah sekitar 1.200.000. Nah, uang itu hasil penjualan itu kemudian dibagi rata oleh kedua pelaku. Jadi harap diperhatikan ya. Kadang kan alah motor kayak gini aja wes enggak apa-apa gitu ya. Iya. Tapi kan juga berharga ini ya. Buat kendaraan ke sawah ini pasti sangat dibutuhkan seperti itu. Alhamdulillah ini tadi disampaikan dari para pelaku sudah berhasil diamankan seperti itu. Tidak lama isi ya. Jadi hilangnya itu Selasa, kemudian berhasil diamankan itu hari Kamis. Jadi hanya butuh waktu 2 harian lah ya untuk mengungkap kasus tersebut. Jadi kalau mungkin Seru Cakra mengalami hal serupa juga jangan langsung putus asa ya. Bisa dilaporkan ke petugas kepolisian, karena meskipun motor sawah ya kita nyebutnya ya, tapi kan juga termasuk tindakan kriminal seperti itu yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau dibiarkan terus-terusan takut ya pelaku ini pun akhirnya selain nyuri di sawah, nyuri di tempat-tempat lain seperti itu, yang mungkin nilai jual dari kendaraan tersebut lebih mahal. Jadi Seru Cakra kalau mungkin mengalami hal yang sama bisa langsung ke Polsek atau Polres setempat ya, agar segera ditindaklanjuti. Tidak usah terus motornya nggak terlalu bagus atau gimana, nggak usah lapor aja nanti gini-gini, tetap di diselidiki seperti itu ya. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh rekan-rekan dari Polsek maupun juga Polres setempat. Anda juga bisa nanti lapor ke Cakra Krisna agar dibantu untuk disiarkan ya, apabila ada yang mungkin menjumpai kendaraan yang hilang seperti itu. Kemudian ke informasi lain kami terima ini tadi disampaikan oleh Pak Agung mengabarkan ada job fair isi ya. Oh, yang ini yang kita sampaikan ya, job fair dan edu fair di Gor Bung Karno Nganjuk tanggal 21 sampai tanggal 22 Mei 2026. Nah, ini jadi Pak Agung itu update karena beliaunya ikut anggota UMKM Nganjuk. Jadi di grup WhatsApp-nya tiap hari itu selalu aja ada info-info penting seperti itu. Termasuk juga ada job fair. Ini kan pasti nanti ramai. Kadang para UMKM kan juga dagang di sana ya, Is ya. Jadi sangat bermanfaat sekali. Kemudian Pak Riono ini tadi menyampaikan, saya pantau dari ladang Pujon Mary radionya dibawa ke ladang, betul ternyata Is ya, ditaruh gitu ya. Tapi ini kalau apa nih kemasukan hewan-hewan ini gimana ya, karena di tanah Is ya, ditaruh di tanah seperti itu, untuk radionya dikencengin jadi Pak Riono tetap bisa mendengarkan saat beraktivitas di ladang. Cuaca wilayah Pujon dan sekitarnya juga cerah Is.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya Pak Agung, betul sekali. Jadi nanti itu ada job fair ya. Ini sambil saya lengkapi untuk infonya, tidak perlu khawatir Seru Jakra, mungkin Anda yang sekarang itu bingung mau melanjutkan sekolah atau mencari tempat pekerjaan yang cocok begitu. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja ini menggelar Job Fair dan Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Jadi untuk tanggalnya nanti itu di 21 Mei sampai dengan 22 Mei 2026 hanya digelar 2 hari saja, bertempat di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk mulai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis tanpa dipungut biaya. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk Anda lamar. Bukan cuma itu, tersedia juga EduFair untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Yuk silahkan ajak teman-teman Anda, saudara, dan keluarga. Ramaikan Job Fair dan EduFair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

0: Yang baru saja mengiringi perjalanan Anda adalah lagu dari Agnes Monica berjudul Rindu ya. Dan Srijakra, kami kembali mengingatkan kepada Anda mungkin yang suka berbelanja via online ya, online shop, lalu juga belanja yang memang ini untuk caranya itu transfer terlebih dahulu, bukan yang COD. Itu harus lebih hati-hati lagi karena kemarin kejadian di kawasan Nganjuk ya, Nganjuk Kota, ada orang yang jual di online shop sembako dengan harga yang murah. Jadi selisihnya itu kira-kira 20-an ribu sampai dengan 30-an ribu per kartonnya. Tentu banyak yang suka ya, banyak yang minat begitu. Akhirnya karena dirasa sudah tahu rumahnya, lalu juga sama-sama kenal, walaupun itu untuk belanjanya itu via online ya, lewat pertamanya untuk pelaku itu bikin story di WA, lalu korban itu beli, jadi pesan begitu. Akhirnya setelah pesanannya itu terkumpul banyak, uangnya sudah ditransfer, ternyata pesanan itu tidak kunjung datang ya. Jadi untuk Anda yang ada iming-iming penjualan murah ya, jauh dengan harga yang biasanya atau HET-nya begitulah, ini kalau bisa lebih diteliti lagi apakah memang ini penjualnya atau sellernya itu aman atau amanah atau tidak begitu. Kalau memang terlihat mencurigai, silakan untuk bergeser saja, jangan berbelanja di tempat tersebut. Ini kejadiannya ternyata di Nganjuk itu hanya 1-2 korban Srijakra, lebih dari 10 orang hanya di kawasan Nganjuk, belum yang di luar daerah. Dan pelakunya saat ini juga sudah kabur ya, di kontrakannya itu yang ada di kawasan Payaman sudah tidak ada ternyata. Dan di kontrakannya itu juga sudah tidak ada barang-barang yang tersisa sama sekali, entah baju atau ya identitas lainnya ya, itu tidak ada. Semoga untuk Anda yang mungkin di luaran sana sering berbelanja itu tidak sampai tertipu seperti yang disampaikan oleh pendengar radio Cakra Krisna. Erika,
1: saya terima informasi dari wilayah Jombang ya, untuk pagi hari ini dikabarkan oleh Pak Yitno, Jombang Kota cerah berawan, redup, tidak panas tapi gerah is ya. Baru jam 9:30 kira-kira ini Pak Yitno. Sudah mandi atau belum kok merasakan kegerahan ini? Mungkin habis aktivitas belum mandi atau malah habis mandi tambah gerah ya. Kadang gitu. Karena saking panasnya hawanya ya, apa ya is namanya, cuacanya ya. Jadi gerah meskipun sudah mandi. Aktivitasnya apa ini Pak Yitno pagi ini, mungkin bisa disampaikan juga. Kemudian ini tadi kami terima informasi dari PLN WLP Kertosono is. Jadi ada persiapan padam urgen hari ini jam 10 pagi sampai jam 12 siang dikarenakan ditemukan kondisi membahayakan di jaringan dan juga keselamatan umum ketenaga listrikan terkait penebangan pohon pinggir jalan sebelah selatan perempatan Jenar, estimasi padam 2 jam. Jadi ada perabasan pohon ya di wilayah tersebut. Akhirnya ada beberapa wilayah yang terdampak padam, dari Pasar Lengkong ke timur Pegadaian sampai Duel dan Balongasem ya, serta Kedung Melaten. Ini ada pemadaman listrik sementara di jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Jadi harap diperhatikan, mungkin juga nanti akan berdampak pada lampu ini lalu lintas ya. Padam karena listriknya pun juga padam 2 jam Srijakra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Informasi kami terima dari rekan PLN WLP Kertosono. Sementara itu Ini tadi kami terima informasi disampaikan Pak Prayit, ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Mojoagung Jombang. Info awal ini kendaraan truk muat baja ringan tergelincir dan menabrak halaman rumah warga. Arah Jalan Jombang Mojoagung masih dilakukan pemindahan muatan pagi hari ini. Infonya langka tunggal, diperkirakan sopir mengantuk. Namun coba kami komunikasikan dulu dengan rekan Polres Jombang ya, terkait dengan informasi tersebut seperti apa, terkait dengan kronologi pasti, identitas dari pengemudi dan juga proses evakuasinya seperti apa. Nanti kalau sudah ada data lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Satu lagi baru saja ditambahkan oleh Pak Nugraha, melintas di eksit tol Bandar Kedung Mulia Jombang masih lancar pagi hari ini, tidak ada hambatan, tidak ada antrian kendaraan. Cuaca cerah, Is.
0: Oke, baik, terima kasih. Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra, Anda yang masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri tercinta Anda tahun pelajaran 2026-2027? Nah, kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Masbian IT, JTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Gelombang 3 dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri. Dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri. Atau Anda bisa mengunjungi websitenya di ppdb.smkalhudakdr.sch.id. Untuk kontak WhatsApp-nya di 0851-7155-0909. Saya ulangi, 0851-7155-0909.

0: Komposisi dari Mata Band dengan judul Ketahuan ya, yang baru saja saya putarkan. Saya coba cek dulu info yang sudah masuk di Gatekeeper, Danti.
1: Mbak Eni ini menanyakan, Is, kira-kira untuk rombongan biksu sudah sampai di mana ya?
0: Oh,
1: untuk
0: iya,
1: hari
0: iya.
1: Ini.
0: Jombang.
1: Jombang.
0: Ya.
1: Sejak kemarin kayaknya sudah mulai memasuki Jombang ya, Is. Tapi kemarin pagi itu mulainya di wilayah Mojoagung Jombang, kemudian siang itu istirahat di Samsat Jombang, info dari Bapak Tri Isbianto. Kemudian kalau untuk hari ini Bapak Tri Isbianto juga menambahkan informasi rute hari ini dari Kelenteng Jombang, Pendopo Jombang, Tebu Ireng lanjut ke Kelenteng Gudo Jombang. Bermalam di Kelenteng Gudo kabarnya ya. Nah, jadi sebelumnya kita itu juga komunikasi dengan rekan-rekan kepolisian IIS dan diterima info dari pihak kepolisian bahwa untuk jadwal sampai di wilayah Blimbing Gudo Jombang itu memang hari ini, hari Selasa, 19 Mei ya, 19 Mei 2026 sekitar jam setengah 12 siang. Ya, nanti menuju ke Kelenteng Gudo dan akan bermalam di sana. Nanti paginya di hari Rabu lanjut perjalanan lagi ke Nganjuk ya, ke Nganjuk, masuk ke Nganjuk dari sisi timur, Mengkereng akan disambut juga dari wilayah Nganjuk dan nanti akan geser ke Kelenteng Kertosono, geser lagi ke Kelenteng Sukomoro Nganjuk. Kita masih komunikasi dengan pihak kepolisian IIS terkait dengan pengamanan dan juga rutenya ya. Kira-kira apakah sampai ada jalur yang ditutup? Nanti kalau sudah ada informasinya kami sampaikan kembali, IIS.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

101,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: memang dimulai awal Maret kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026 PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik. Kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tanpa samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan dilaporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat cakar kisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULB PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

0: Iya, yang sudah bergabung, halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, lupa namanya, Mbak Erika, yang selalu.
0: Iya, sekarang bersama saya Iis, gimana Pak?
1: Ya, damai-damai, ya, selalu. Mari, meriang-meriang.
0: Meriang itu gimana itu Pak?
1: Panas. Panas terus dari kemarin.
0: Panas terus. Lama enggak hujan ya, Pak ya? Iya, pagi meriang. Tadi juga enggak hujan ya?
1: Pak, panas subuh.
0: Iya, karena di kandangan ini itu hujan.
1: Ini kelihatannya mau redup ini. Mau redup. Situasi kendaraannya kok rame banget ini hari-hari Selasa ini. Ini anak-anak masuk, samsaknya kemudian buka, kedua-duanya rame, kendaraan pribadi bermacam-macam.
0: Bermacam-macam.
1: Tapi kota Parit tetap kondusif, di pasar juga rame tadi. Ya, itu disampaikan Mbak Es ya. Terima kasih banyak. Salam semua pendengar Sakrak Dina dimanapun ada.
0: Siap.
1: Semangat saya selalu, walaupun dolar naik. Perang desa tak pakai dolar, tapi pakai pusing, semua naik. Pake
0: pusing. Oke, baik Pak Nyoman. Sehat selalu ya Pak ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, selamat pagi Pak Nyoman.
2: Cakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.
0: Ya, silakan dibagikan informasinya atau Anda pengen bergabung langsung ya dengan telepon di 0852 9010 61.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, selamat pagi Suri Jakra, saya Iis masih menemani aktivitas Anda di jam 10 lebih 4 menit ini, nanti sampai dengan jam 11 siang ya. Jalur utama Surabaya Madiun, perbatasan antara Kediri dengan Madiun seperti apa ini? Ya, ini mulai dari Kertosono, dari mulai jembatan baru sampai dengan setelahnya perlintasan kereta api awar-awar Wilangan mendekati Polsek Wilangan ya. Seperti apa Suri Jakra? Semoga lancar, tiada hambatan. Nanti kalau Anda sudah melintas di beberapa titik tersebut, kirimkan dokumentasi serta dengan keterangan sedetail mungkin. Sedulur Jakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda ini bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852 9010 61. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Ngoro Combang. Alamatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ada yang sudah bergabung, halo, selamat pagi Mas Atim.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, sebenarnya ini di jalan ya Mas ya?
1: Iya, di jalan ini Mbak.
0: Oke.
1: Mau arah Ngetan.
0: Ngetan itu berarti kemana itu, Surabaya atau
1: Malang,
0: Mojokerto?
1: Malang.
0: Oh Malang. Oke, ada kerjaan di sana atau masih dalam rangka jalan-jalan ini?
1: Jalan-jalan ini sebenarnya ya, kerjaan.
0: Kerja ya Mas ya?
1: Iya.
0: Oke, ya. Berangkat dari Kunjang atau dari mana ini?
1: Dari rumah Kunjang tadi.
0: Lewat mana?
1: Jalur alternatif Belaru arah ke Kandangan, lalu pas di tengah-tengah nggak bisa.
0: Kenapa?
1: Ada truk trouble jadi nggak bisa lewat mobilnya.
0: Pas di tengah-tengah?
1: Iya.
0: Belaru. Iya. Oke, akhirnya cari alternatif lagi.
1: Iya, paling lewat ini, lewat ini. Pari mungkin, pari ke kiri ntar.
0: Pari ke kiri. Ya. Oke, baik. Untuk saat ini gimana Mas? Cuaca cerah atau masih mendung?
1: Cuaca redup ya.
0: Redup
1: ya, iya.
0: Iya. Apalagi nyampe di Batu nanti tambah redup ini Mas.
1: Kayaknya.
0: Malangnya mana sampai, yang dituju?
1: Ponjokusumo. Di sana.
0: Oke. Semoga lancar ya Mas ya.
1: Ya amin.
0: Oke, baik. Ada informasi tambahan yang ingin disampaikan?
1: Ya, itu aja Mbak.
0: Ya, baik. Hati-hati di jalan ya Mas ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, nanti di update kembali. Saya tunggu informasinya Mas Atim. Perjalanan dari Kediri mau mengarah ke Malang, tepatnya di Poncokusumo.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ke Danti silakan.
3: Pagi hari ini kita juga dikirimkan informasi Bapak Yitno dari Jombang Kota, pantau Cakra Krishna ini sambil aktivitas buat pentol. Soalnya memang sehari-hari jualan bakso ya.
0: Yeah.
3: Update-nya di sana sampai dengan menjelang siang hari ini masih cerah berawan ii.
0: Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke penelpon. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Mbak Is.
0: Iya Pak Riono, gimana Pak? Masih redup atau sudah cerah di Pujon?
4: Redup ya Mbak. Malah tadi pagi, malah seperti akan hujan pagi tadi pagi.
0: Hujan pagi, iya. Tapi nggak
4: redup, tapi ada.
0: Nggak gerah
4: tapi
0: Pak?
4: Juga masih ada sinarnya, siang-siang ada sinarnya sih. Tapi ya redup.
0: Oke, baik. Gimana Pak pantauan di Pujon, Pak?
4: Oh, di Pujon untuk

0: ada imbauan gitu ya Pak, papan gitu ya?
1: Iya, tapi cuma dekat Mbak Is yang mungkin 50 meter lalu belok ke para layang, lalu ke timurnya yang panjang itu kelihatan
0: boleh, ya?
1: Kok nggak boleh.
0: Oke.
1: Nggak boleh.
0: Berarti dari timur juga sudah ditutup ya?
1: Ah, ditutup semua itu.
0: Oh iya iya.
1: Malah yang terakhir kali itu dari Surabaya Matic, pada Matic ngeslong meninggal.
0: Oh iya, tabrakan sama yang keluar dari gang gitu ya?
1: Iya, ngeslong langsung berpapasan dengan mobil dari Songgoriti mungkin.
0: Iya, saya juga
1: meninggal
0: dapat
1: itu
0: infonya
1: dari
0: itu. Meninggal.
1: Tapi di Cakra sekalian kok belum dengar kok. Ya
0: ada,
1: sudah lama ya Mbak.
0: Ada infonya, tapi ada. Sudah lama Pak itu.
1: Iya.
0: Makanya jalur itu ditutup
1: kemarin,
0: sejak hari raya kemarin ya.
1: Iya. Kemarin hujan lebat Mbak di sini.
0: Oh iya kah?
1: Durasi 1 jam mungkin saya baru ngaji itu Mbak. Di saudara meninggal Mbak Is. Woi, hujan lebat. Tengah malam anu jam sekitar jam 7 sampai jam 8. Sorenya saya bilang dengan Mbak Erika. Cuaca cerah, dadanya malamnya hujan, cakanya bohongan nih. Akan maghrib kan cuaca cerah Mbak Erika. Dadanya malam hujan lebat.
0: Beda waktu, beda cuaca Pak.
1: Iya, kalau pagi bisa cerah, sampai beduk cerah. Kalau sore hari sulit Mbak Is, kan nggak lihat di atas Mbak Is. Bilang cerah lalu malamnya hujan.
0: Iya,
1: kasihan yang melalui nyantang payung itu Mbak Is. Tebing kan tinggi Mbak Is itu.
0: Oke, baik Pak, terima kasih informasinya ya.
1: Ya, sama-sama Mbak Is.
0: Selamat siang Mbak Is. Selamat siang kembali.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, jalur Klemuk Sudu Cakra ini yang mengarah ke Batu ya, maupun sebaliknya itu ditutup. Tapi kalau boleh melintas di situ itu nanti kalau mau belok kiri mau ke Paralayang ya, itu diperbolehkan. Tapi kalau Anda ingin mengakses untuk menuju ke Kota Batu dari Pujon ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, nanti Anda harus lewat di jalur payung begitu. Memang lebih lama ya kalau lewat jalur payung itu, mungkin durasinya lebih lama dan juga ini selisihnya ada ya, kalau sekitar 3 km mungkin ya. Akan tetapi itu yang sudah diputuskan oleh rekan-rekan di sub bahwasannya untuk jalur tersebut ditutup bagi pengguna jalan yang mengakses ke Kota Batu maupun sebaliknya, karena memang sudah memakan banyak korban ya, jalur yang terlalu curam dan juga terjal begitu. Dan Sudu Cakra, nanti yang lewat di sana boleh diupdate juga ya, bagaimana ini untuk papan pemberitahuannya yang ada di jalur Pujon dan juga di ujung di Kota Batunya. Sampaikan di 0852 9010 61. Kita jeda lagu dulu.

0: Ya, dari manajer unit layanan PLN WLB Kertosono tadi menginformasikan persiapan padam untuk di jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang dikarenakan ada temukan kondisi yang membahayakan jaringan dan keselamatan umum ketenaga listrikan terkait dengan penebangan pohon di pinggir jalan sebelah selatannya perempatan Jenar, estimasi padam 2 jam. Wilayah yang terdampak ini dari Pasar Lengkong ke timur, kemudian Penggadaian sampai Indul dan Jegrek Balong Asem dan Kedung Melaten. Wilayah-wilayah kawasan industri yang ada di kawasan Nganjuk pun juga begitu ya. Ini diperkirakan padam dari jam 10 pagi sampai dengan jam 12 siang. Oke, ke Danti.
1: Saat ini kita juga masih komunikasi dengan pihak kepolisian, dengan sedulur Cakra juga yang ikut mengawal rombongan biksu yang kabarnya sudah sampai di Jombang ya. Mm-hmm. Sudah memasuki pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, Iis. Info yeah. terbaru dari Bapak Tri Isbianto dan juga dari rekan-rekan Polsek Gudo Polres Jombang ya. Detailnya Bapak Tri sudah bergabung, silakan Iis.
0: Halo Pak Tri.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, update dari jenengan?
2: Posisi di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.
0: Pondok lalu Pesantren.
2: Baru masuk rombongan paman biksunya.
0: Dari Tebu Ireng nanti OTW kemana Pak?
2: Ini masuk ke Tebu Ireng.
0: Gitu-gitu, oke. Berarti mampir dulu di Tebu Ireng, baru nanti lanjut ya.
2: Lanjut ke Lenteng Gudo, tapi ya kan nanti makan dulu ini.
0: Oh gitu, ya. Penyambutan seperti apa Pak?
2: Oh istimewa di sini.
0: Istimewa.
2: Penyambutan, terus pengawalan juga jos.
0: Oh ya. Berarti sejak kemarin malam ya Pak ya?
2: Kenapa?
0: Sejak kemarin malam itu sudah di kawasan Jombang ya?
2: Ya kemarin tuh di Kelenteng Jombang. Mm-hmm. Terus malam itu terus tadi pagi lanjut OTW ke sini arah Kelenteng Gudo, cuma sih mampir sini, mampir di pondok pesantren Tebu Ireng.
0: Apa Pak kegiatannya di pondok pesantren selain ramah tamah?
2: Ya biasanya ya ngomong-ngomong sama situ, sama mana orang dalamnya situ, tujuannya apa, terus sambutan, makan. Ya apa ya, ngobrol-ngobrol itu Mbak. Biasanya seperti itu, kayak kemarin tuh di tempat lain juga seperti itu.
0: Oke, ya.
2: Mulai anak SMA, SD, kecil-kecil di pinggir jalan di sekolah itu pada keluar wes,
0: ramai. Pada lihat, kasih sambutan gitu ya.
2: Sini masih makan. Dan jeruk, jeruk yang itu. Kecil itu.
0: Pak ini
2: pengawal juga terus.
0: Rombongan biksu ini jalan kaki semuanya itu ya ini ya Pak ya, real jalan kaki semua sampai nanti Borobudur ya?
2: Jalan kaki ya, cuma di tempat lain kemarin seperti di daerah situ Bondo kemarin tempat naik bis karena bedanya ya lewat gunung terus tidak ada izin, punya seperti itu naik bis sebentar. Gak tahu nanti kalau ke barat naik busnya di mana? Daerah-daerah nanjak-nanjak Saratan kayaknya naik bus.
0: Oh,
2: tapi nggak tahu sih nanti besok kan belum lewat situ kan. Yang kemarin tuh naik bus.
0: Bukan memang...
2: bus ya, elfnya ada rombongannya, ada bawa elf kan.
0: Oh gitu. Jadi mereka juga bawa rombongan elf ya Pak ya, yang tetap pantau di belakang ya.
2: Rombongannya banyak Pak pengawalnya situ. Belum lagi nanti ketemu di Jombang gini, ketemu timnya Jombang, ada banser, ada polisi, ada ambulan sepeda keluar semua, tadi ngawal mereka semua, Satpol PP.
0: Sampai dengan saat ini sehat semua ya Pak Tri?
2: Ya paling kakinya gitu, luka, ada yang naik juga, ada yang naik mobil juga ada Pak, jadi ada yang naik mungkin yang sakit apa ya naik di helm ada.
0: Iya, karena memang mungkin dirasa ya butuh lah ya untuk naik kendaraan.
2: Itu Pasaran Nganjuk, suruh keluar itu Mas Jamal itu suruh nyebrang.
0: Iya, nanti biar ikut penyambutan dan pengawalan ya.
2: Di kelenteng aja, naik pengen rame. Tujuannya bagus, suara kelenteng.
0: Siap-siap.
2: Gitu dulu ya.
0: Oke, baik. Siap. Nanti pengawalan sampai ke Gudon, jenengan?
2: Alah, wes nggak tahu nanti. Pokok ingin ikut.
0: Pokok ngikut, oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Update informasi ke Danti.
1: Informasi dari rekan-rekan BMKG Nganjuk, Iis, ini ada peringatan dini hujan di Provinsi Jawa Timur. Masih ada curah hujan juga ya ternyata.
0: Betul.
1: Ini untuk daerah yang diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang sampai dengan deras, yaitu ada di wilayah Banyuwangi, Jombang, Kediri, Probolinggo, Tulungagung, Pacitan, dan Ponorogo. Waduh, padahal dari rekan-rekan rombongan biksu sedang di Jombang ya Is ya. Semoga saja nanti pas mereka melintas area Jombang pas tidak hujan atau pas sudah reda ya hujannya. Kemudian kalau untuk wilayah yang diperkirakan diguyur hujan deras sampai dengan sangat deras, ini ada di Lumajang. Kemudian kalau untuk peringatan dini hujan disertai petir ada di Lumajang dan juga Pacitan. Diimbau untuk waspada, kemudian juga jaga-jaga bawa jas hujan, payung, dan perlengkapan lainnya. Kemudian Is, kita tadi juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Ibu Neti. Ini ada di wilayah Jombang. Tadi beliau juga menyampaikan, saya juga tahu pas rombongan melintas Tebu Ireng. Iya, betul. Rombongan sudah memasuki di area Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang ya Is ya.
0: Betul.
1: Dan sampai dengan saat ini kita masih coba mohon bantuan on air rekan-rekan dari kepolisian Polsek Gudo Polres Jombang untuk bisa menyampaikan terkait dengan proses pengawalan, pengamanan, dan juga rutenya. Kira-kira apakah ada jalan yang ditutup ya untuk hari ini agendanya. Soalnya diperkirakan masuk wilayah Blibing Gudo Jombang itu sekitar jam 11:30. Satu jaman lagi ya. Ini kita masih hubungi, nanti kalau sudah ada info kembali akan kami sampaikan. Bapak Riono, ini mau minta info wisata pantai mana yang dekat dengan Ngeronggot.
0: Nah ini,
1: aduh kita kesentil ini Is ya, Nganjuk belum ada pantainya Bapak ya. Mungkin kalau untuk wilayah lain kira-kira yang dekat dengan sini di mana ya Is, pantai paling dekat itu?
0: Kalau paling dekat ya Tulungagung ya Danti ya.
1: Iya, masih di Tulungagung. Bapak Riono gimana ini kira-kira ya? Atau mau mampir di Kediri itu? Katanya itu pantainya orang Kediri ya.
0: Berantas nanti ya.
1: Iya, itu Sungai Berantas sebenarnya Bapak Riono. Mungkin masih itu ya, kurang kondusif ya Is ya. Kalau di momen-momen dalam waktu flushing ini, kan kita diimbau untuk tidak mendekati area badan sampai dengan pinggir sungai ya, karena ada peningkatan debit air dan juga airnya jadi keruh, bahaya. Mungkin bisa di wilayah Tulungagung sesuai rekomendasi dari Mbak Iis, Bapak Riono, atau mungkin di Malang saja juga banyak pantai-pantai yang indah seperti yang Panjenengan kunjungi beberapa waktu yang lalu ya. Ini monggo nanti diinfo lagi, atau mungkin Sedulu Cakra punya rekomendasi boleh ditambahkan. Ada tambahan juga, ini informasi yang disampaikan tadi oleh Ibu Emi sampai di wilayah Tanjung Anom Nganjuk. Cuaca agak redup ya untuk pagi hari ini. Arus lalu lintas masih cukup aman, tidak ada hambatan. Bapak Agung, ini tadi beliau juga ikut komen ya terkait dengan job fair di Nganjuk 2026 ini Is. Beliau juga tahu infonya, soalnya sudah lama ikut anggota dari UMKM Kabupaten Nganjuk. Memang ada yang menghimpun dan ada grup WA-nya juga. Jadi setiap hari selalu ada info-info penting terkait dengan adanya pelaksanaan event atau agenda yang lainnya ya. Ini kan juga bermanfaat bagi rekan-rekan UMKM yang punya usaha mungkin kuliner, kerajinan atau apa. Biasanya kan bisa buka lapak juga ya, seumpama ada bazar di wilayah Nganjuk Kota. Kemudian ini beliau juga kirim sebuah info terkait dengan apa ini? Oh, Balai Latihan Kerja Nganjuk juga.
0: Oh iya.
1: Ada. Jadi ada pelatihan itu pembuatan roti dan kue. Tapi ini kayaknya sudah lewat deh pendaftarannya. Oh, belum, sorry. Pendaftaran masih lama sampai dengan 3 Juni Is. Jadi pendaftaran 5 sampai dengan 3 Juni, 5 Mei sampai dengan 3 Juni. Kemudian untuk seleksi calon peserta 4 Juni, pengumuman hasil seleksi 5 Juni. Dan untuk daftar ulang ada di tanggal 8 Juni. Untuk programnya ada pembuatan roti dan kue, ada merias pengantin muslim modifikasi, juru gambar bangunan gedung, teknisi AC, kemudian ada asisten junior desainer juga. Ya, ini yang punya kemampuan jahit. Pendengar kita kayaknya banyak ya yang penjahit. Ini monggo bisa gabung ya. Syaratnya gimana? Punya KTP aktif, ijazah, KK, kemudian tidak sedang sekolah, kuliah maupun bekerja, belum pernah mengikuti pelatihan di UPT BLK Nganjuk, dan berkomitmen mengikuti pelatihan sampai dengan selesai. Monggo dimanfaatkan sedulur cakra ya. Nanti mungkin juga bisa cari-cari info di akun resminya dari rekan-rekan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, ini disampaikan info oleh Ibu Anita. Ibu Anita ini ada di seputaran daerah Ngawi, tidak hujan pagi hari ini. Untuk arus lalu lintas jalur dalam masih aman, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Zuru Jakra, Anda yang ingin berkarya atau berkarya bersama dengan kami, silakan Anda bisa bergabung dengan Radio Cakra Krisna, karena untuk saat ini dibutuhkan segera sebagai penyiar dan gatekeeper dengan kualifikasi laki-laki usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal S1 untuk semua jurusan, fresh graduate dipersilahkan untuk melamar, diutamakan berpengalaman di bidang penyiaran, komunikatif dan percaya diri, serta dapat bekerja sama dalam tim. Kirimkan CV, surat lamaran, voice perkenalan diri, kurang lebih 20 detik lamanya. Nah, ini kirimkan lamaran Anda ke WhatsApp di 0813-2001061. 0813-2001061. Kirimkan lamaran Anda sebelum 20 Mei 2026.

0: Oke, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Ke Danti, silakan.
1: Bapak Riono, ini juga menambahkan ya, kalau Pare Kediri ke Ngeronggot Nganji kira-kira berapa kilometer ya? Kalau perjalanan kurang lebih ya 30-45 menit ya Is ya. Kemudian ada tanggapan dari Bapak Chandra Budi. Tadi kan menanggapi ada yang tanya pantai ya tadi. Pantai di Kalianyar itu ada namanya apa Pantauan itu? Cakra Krisna. Terima kasih Bapak Chandra. Ini beliau masih servis motor delivery dulu ya sambil pantai pantau radio.
0: Okay.
1: Agak meleset dikit adanya pantau soalnya di sini. Ya, ini beliau menyarankan kalau ke Ngajuk cari pantai, coba deh ke Pantai Semanto. Bendungan Semanto masih lengang jam segini ya, belum banyak pengunjungnya. Ini kita tanya, apakah sudah dibuka untuk umum ya Bapak ya? Kalau Minggu itu memang banyak yang datang tapi lewat pintu barat is infonya dan banyak pedagang juga. Kalau dibuka resminya kurang begitu paham. Ini kapan-kapan mampir dong Cakra, belum mampir kan? Is sudah atau belum kira-kira?
0: Sudah pernah sih.
1: Sudah pernah.
0: Lewat pintu yang sisi mana ya? Sisi utara, Pak.
1: Utara. Ini kata Bapak Chandra biasanya warga atau pengunjung itu sisi barat ya tadi kalau nggak salah. Lewat pintu yang barat. Ini memang bendungan Semanto di Nganjuk ini kan bendungan dengan puncak terpanjang ya di Asia Tenggara.
0: Betul.
1: Kabarnya mencapai panjang itu 3,1 km. Lokasinya di mana? Di Dusun Kedung Pingit namanya. Desanya Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Dan telah diresmikan sebenarnya oleh Presiden sebelumnya Bapak Joko Widodo. Bapak Jokowi pada bulan Desember tahun 2022 lalu ya, setelah dibangun sejak tahun 2017. Dan bendungan ini membentuk aliran Sungai Semanto dengan nilai investasinya juga cukup tinggi is, karena memang besar gede ya. Jadi nilainya itu kurang lebih mencapai 2,5 triliun rupiah. Ini tertarikkah Bapak Riono main-main ke bendungan Semanto ya? Kalau kata Bapak Chandra bisa lewat pintu bagian barat. Kemudian informasi juga Mbak Lena, di Ngeronggot ada loh Pantai Betet.
0: Oh iya iya.
1: Sungai ya ini, Bandung Betet ya. Itu apa ya namanya, wisata Taman Betet, WTB ya kalau nggak salah, WTB, wisata Tani Betet, sorry, wisata Tani Betet. Itu memang ada wahana naik perahu, kemudian ada sepeda yang di kayu, itu ada. Kemudian yang terbaru memang ada area bermain anak-anak juga. Itu monggo sedulur Cakra. Kemudian kita juga terima informasi Bapak Ardi Sukorejo Locarat Nganjuk menyapa pagi. Ini dari beliau, aktivitas setiap hari itu di rumah saja. Kayaknya pengrajin setelkok buat bulu tangkis itu loh Is ya. Iya, di rumah aktivitas selalu pantau Cakra Krisna meskipun belum bisa on air tapi tetap setia mendengarkan. Terima kasih, semangat beraktivitas Bapak Ardi, semangat ya. Kemudian kita juga terima tambahan informasi, tadi kabarnya ada yang info acara juga Is, di wilayah mana ya, kalau nggak salah kok di wilayah Pengkol, katanya besok di hari Kamis 21 Mei itu akan ada pengajian, lokasinya di Pengkol Warujayeng Tanjung Anom Nganjuk, dimulainya jam 7:30 malam sampai dengan selesai Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Erika. Ya, terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak siapa ya, Pak Prayit ya, adanya kendaraan truk yang oleng kemudian menabrak rumah. Ini tadi ternyata untuk kejadiannya di Jalan Raya Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Nah, kendaraan truk tersebut bernomor polisi AG9912RK. Nah, ini dari Aibda Siswanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, menyampaikan bahwa kecelakaan itu merupakan kecelakaan tunggal ya. Untuk kejadiannya sekitar jam 2 dini hari tadi, untuk korban nihil ya, tidak ada korban jiwa maupun juga korban luka. Nah, untuk pengemudi kendaraan truk tersebut ini yakni Satria laki-laki usia 22 tahun warga Bojonegoro. Jadi awalnya kendaraan truk ini dari arah ke timur gitu ya, dari barat ke timur, kemudian oleng ke kiri menabrak rumah yang berada di utara jalan. Sehingga ini tadi kalau saya lihat dari foto yang disampaikan, kendaraan itu mengalami kerusakan di bagian depan, kemudian juga teras rumah warga ini rusak ya karena ditabrak kendaraan truk tersebut. Muatannya juga cukup banyak ya dan juga pasti berat, sehingga ini tadi dilakukan pemindahan muat dulu belum kendaraan tersebut dievakuasi. Sementara itu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Prayit ya, menambahkan kembali kondisi di lokasi ternyata untuk muatan juga sepertinya sudah tidak ada di kendaraan truk yang menabrak rumah ya Is ya. Jadi sudah selesai untuk dipindah muat, tinggal menunggu evakuasi kendaraan truk ini. Kemudian juga untuk arus lalu lintas di Jalan Raya Sumobito Jombang ya, ini tadi masih cukup aman dan lancar saja. Ada dari Bapak Sukamto, ini tadi melintas di jalur Kecubung Sukomoro, tepatnya wilayah Sumengko ya, Sumengko Sukomoro. Ini tadi kabarnya kondisi di sana juga masih terus berlangsung perbaikan jalan ya. Jadi sempat ada papan penandanya juga bahwa jalur tersebut sedang dilakukan perbaikan, jadi harap hati-hati yang melintas di jalur Kecubung Sukomoro, tepatnya wilayah Sumengko, karena banyak debu ya Is ya, banyak debu di sana ketika angin juga kencang, kemudian panas, ini rawan kena mata, kemudian juga kena kulit seperti itu. Jadi jangan lupa ketika melintas di jalur Kecubung Sukomoro, tepatnya wilayah Sumengko, ini jangan lupa ditutup untuk kaca sepeda motornya ya, agar tidak mengganggu jarak pandang. Harap hati-hati ya, ini akhirnya jalan yang banyak dikeluhkan warga rusak diperbaiki. Semoga saja perbaikan bisa segera selesai dan pengguna jalan yang melintas di sana bisa nyaman. Yes.
2: Oke, baik, terima kasih Danti dan Erika.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Tradisi Selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya pasti bisa ya. Ini tadi dibawakan oleh Citra Solastika yang baru saja saya putarkan. Sedulur Cakra, kami terima informasi kabarnya ada orang hilang lagi ya. Ini di Ngantru Tulungagung. Kalau yang awal kita terima pasca Pladu atau Flushing itu di Blitar. Kalau ini di Ngantru Tulungagung ya. Sudah komunikasi dengan Kapolsek Ngantru Polres Tulungagung, ternyata berangkat itu korban memang membawa karung, tapi belum jelas apakah mencari ikan atau mencari rumput, jadi masih dilakukan pencarian dan saksi-saksi ini masih dimintai keterangan. Sampai saat ini dari tim Kapolsek Ngantru Polres Tulungagung AKP Edi Santoso masih menyelidiki perkara tersebut. Semoga saja korban segera ditemukan dalam kondisi apapun itu ya, karena yang di Blitar saja belum ditemukan, sudah hari kedua pencarian ya, ditambah dengan adanya satu orang dilaporkan hilang di kawasan Ngantru Tulungagung. Masuk jam 11 siang, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Jakarta, tetap semangat untuk aktivitas di hari ini ya, Selasa 19 Mei 2026. Perasaan kemarin baru tanggal 1, sekarang sudah ini di tanggal 19 Mei 2026. Bahkan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha di tanggal 27 Mei 2026. Jaga kesehatan semuanya ya, Seru Jakarta, makan makanan yang sehat, yang teratur juga. Ini sudah jelang siang, apakah sudah mulai kepikiran mau makan siang apa hari ini atau baru sarapan ya, karena saking padatnya aktivitas belum sama sarapan dan baru sarapan di jam 11 dirapel dengan makan siang, jadi nanti makannya kalau sore ataupun malam hari seperti itu. Dan siang hari ini masih kami temani ya berbagai aktivitas yang Anda lakukan. Saya Erika bertugas bersama Isatin dan juga Danti Danila. Anda bisa sampaikan ya bagaimana kondisi cuaca maupun arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7 Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bojonegoro, ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krisna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, tepat di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, jam 11 siang seru Cakra. Ini sudah mulai terpikirkan ya, mau makan siang apa untuk hari ini setelah kita melewati jam 9, jam 10, ngantuk-ngantuknya. habis sarapan kemudian ngantuk, kemudian jam 11 siang ini sudah mulai kepikiran lagi, mau makan apa hari ini. Yang penting jangan lupa ya, seru Cakra, minum air putihnya yang banyak karena cuacanya sedang panas, agar tubuh tetap terhidrasi. Minum air putih yang banyak, kurangi minum-minuman yang manis ya. Kalau minuman manis yang murni itu ya gak apa-apa, tapi kalau ada tambahan gulanya itu juga bahaya ya, jangka panjang untuk kesehatan Anda tidak bagus. Sehingga pastikan Anda selalu menjaga kondisi tubuh agar tubuh selalu fit, sehat, bisa aktivitas sehari-hari dengan lancar pastinya. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya Kak, ternyata betul ya, ada orang hilang lagi nih di Ngantru Tulungagung. Orang hilang ini saat mencari ikan begitu.
0: Flashing ini ya?
1: Iya, pasca flashing begitu. Jadi info awal dari rekan-rekan BBBD Tulungagung, sekitar jam 8:30 pagi tadi, jadi baru saja ya, itu menerima laporan terkait korban dengan inisial M, usianya 40.

0: lengkap dan melakukan proses pencarian segera, karena memang untuk saat ini korban dengan inisial M usianya 45 tahun belum ditemukan saat mencari ikan di aliran Sungai Berantas Ngantru Tulungagung Pasca Plado ini. Semoga saja segera ditemukan dalam kondisi apapun itu, dan korban yang pertama yang di Blitar itu Kak, juga semoga segera ditemukan. Erika.
1: Terima kasih, saya geser ke Danti.
2: Kita juga sambil ulas terkait dengan kejadian yang pertama kemarin ya, Erika, di hari Senin tanggal 18 Mei 2026 kurang lebih itu jam 12 siang. Lokasi tepatnya di aliran Sungai Jegu. Ini wilayah Blitar. Ada kabar orang hanyut ya. Kalau untuk kronologi kemarin di PLTA Jegu Wlingi itu kan memang melaksanakan kegiatan flushing ya, Lodoyo dan juga Wlingi. Nah ini yang di Wlinginya, akibat flushing ini memang banyak ikan yang terdampar sehingga banyak warga yang berdatangan
1: cari ikan.
2: Iya,
1: ya,
2: cari ikan di sekitar aliran sungai. Nah sekitar jam 12 siang berdasarkan informasi dari saksi selaku adik ipar korban. Ini korban dengan inisial II, perempuan ternyata Kak.
1: Oh, perempuan untuk korbannya ya.
2: II ini dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Berantas dan sampai dengan saat ini masih dalam proses pencarian. Sementara itu, satu orang lainnya atas nama inisial saja BI berhasil menyelamatkan diri dalam kejadian tersebut dan selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan di lokasi lain, tepatnya di Kedung Ketek Jegu, ini juga ada yang sempat dilaporkan hanyut dengan inisial YI karena kelelahan sewaktu ada di aliran sungai. Korban sempat diselamatkan oleh warga sekitar dan selanjutnya diantar pulang oleh perangkat desa setempat. Jadi kemarin yang di wilayah Blitar itu ada 3 orang, Erika, di mana 2 diantaranya itu berhasil selamat. Iya, berhasil selamat, dan yang satu masih dalam proses pencarian sampai dengan hari ini. Korban yang dalam pencarian merupakan warga Dawuhan, Desa Pagerwojo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Sedulur Cakra, mari kita turuti saja, kita patuhi peraturan dari rekan-rekan dinas instansi terkait ya, bahwa kita diimbau untuk tidak mendekati bantaran maupun aliran sungai.
1: Betul.
2: Demi keamanan. Ya? Iya, membahayakan, riskan karena debit airnya meningkat, kemudian kondisi sungai juga keruh ya kayak.
1: Benar.
2: Kalau sampai kelelahan hanyut sepersekian menit itu sudah amat susah dicari
1: ya,
2: karena
1: fatal,
2: arusnya
1: ya
2: fatal, arusnya deras, sungainya juga keruh ya, mempersulit dalam proses pencarian. Maka dari itu jangan tambah data orang hilang lagi dalam masa flushing ini.
1: Iya, ini baru 2 hari berturut-turut.
2: Betul
1: ya,
2: Erika, 2 hari berturut-turut, bahkan masih jauh-jauh hari yang persiapan itu sudah ada 1 korban yang membersihkan aliran sungai.
1: Iya, sebelumnya itu ya.
2: Sebelumnya yang di Jombiru. Kemudian ini sudah ada 2 korban dalam pencarian juga ya. Padahal flushing masih lama sampai 23 Mei. Jangan sampai datanya bertambah. Sedulur Cakra, utamakan keamanan dan juga keselamatan diri, Erika.
1: Terima kasih Danti dan juga Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Terus ingatkan keluarga maupun rekan-rekan Anda yang berada di sekitar bataran Sungai Berantas Seribu Cakra, karena terjadwal dari tanggal 18 hingga 23 Mei mendatang dilakukan flushing ya di Sungai Berantas wilayah Kediri, kemudian Blitar hingga wilayah Tulungagung. Update-nya hari ini kami terima informasi ada warga Ngantru Tulungagung ini juga hilang saat mencari ikan di Sungai Berantas ya. Ini sangat memprihatinkan sekali. Kemarin bahkan kami terima informasi di hari pertama flushing ada 3 orang yang dikabarkan terseret arus sungai. Beruntungnya ada 2 korban yang berhasil diselamatkan, namun 1 korban lainnya hingga saat ini masih belum berhasil ditemukan. Dari petugas gabungan juga masih melakukan upaya pencarian ya sedari

0: pagi tadi. Namun hingga siang ini belum kami terima update dari rekan-rekan yang bertugas di lokasi. Nanti siang kalau belum bisa ditemukan akan dilakukan evaluasi kembali untuk korban bisa segera ditemukan. Punya anak-anak kecil juga jangan lupa seru jangan karena takutnya lihat di lokasi kemudian tertarik untuk cari ikan juga ya karena kan banyak ikan yang terdampar ya karena adanya peladu atau flushing ini. Harap tingkatkan pengawasannya jangan sampai hal tersebut terjadi kembali seperti itu karena dua hari ini loh Seru Cakra, dua hari peladu, dua hari ini kami terima informasi ada korban terseret arus dan tenggelam di Sungai Berantas. Jadi harap menjadi apa ya peringatan untuk semuanya saja ya. Untuk Anda yang berada di sekitar bantaran Sungai Berantas. Update-nya jangan lupa Anda terus dengarkan siaran kami dimanapun ya Seru Cakra melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Kembali ke Gatekeeper, he is.
1: Ada insiden lalu lintas di depannya SPBU Baron Nganjuk. Ini kejadian baru saja, ada mobil pick up dan juga truk yang menjadi yang terlibat begitu ya dalam insiden tersebut tepat di depannya SPBU Baron Nganjuk Sri Cakra. Mohon untuk hati-hati, saat ini tim kepolisian baru saja nyampe di lokasi dan driver ambulans Radio Cakra Krishna juga baru nyampe di lokasi. Erika,
0: terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada insiden lalu lintas Seru Cakra siang ini di depan SPBU Baron Nganjuk. Adakah yang melintas di sana juga? Harap hati-hati, pasti kondisi arus lalu lintas juga tersendat ya karena ada proses evakuasi dan juga olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan kepolisian.

0: Lintas di Jalan Raya Baron Nganjuk, Serujakra, siang hari ini waspada di depan SPBU wilayah Baron Nganjuk. Tadi kabarnya ada insiden lalu lintas ya, yang juga saat ini sudah didatangi oleh petugas kepolisian dan juga petugas instansi terkait yang membantu proses evakuasi dari korban. Di sana kondisi SPBU juga cukup ramai, Serujakra, keluar masuk kendaraan juga cukup padat, harap diperhatikan. Apakah Anda saat ini juga melintas di depan SPBU Baron Nganjuk, kemudian menjumpai adanya insiden tersebut? Saat Anda melintas bagaimana kondisinya? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 08529001061. Ke gatekeeper Riis.
1: Kalau saya lihat video yang dikirimkan oleh sopir ambulans Radio Jakra Krisna Mas Habib, ini tadi untuk mobil polisi sudah di lokasi, lalu truk yang terlibat ini ada truk warnanya kuning, sudah ringsek parah di bagian kabin depan, lalu juga ada truk warna biru, kemudian truk-truk lainnya. Kemungkinan ini insidennya tidak hanya dua kendaraan saja yang terlibat, tapi tidak ada korban jiwa alhamdulillahnya.
0: Tidak,
1: jadi
0: ada
1: aman
0: korban
1: ya,
0: jiwa maupun luka ya.
1: Iya, betul sekali. Ini tadi untuk semua kendaraan juga sudah minggir. Ada juga yang masuk di area SPBU, jadi di pelatarannya SPBU itu ya, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur utama Surabaya Madiun.
0: Oke.
1: Lanjut info ini terkait dengan orang hilang di Ngantru Tulungagung, dibenarkan oleh Kabid Kedaratan dan Logistik BBBD Kabupaten Tulungagung, Bapak Teguh Abianto SHMM, bahwasannya korban ini hilang saat mencari ikan di aliran Sungai Brantas. Ada saksi juga yang sempat melihat korban itu memang turun ke arah Brantas dan menengah begitu, akhirnya ke bawah arus sungai. Pak Yitno menanggapi, semoga yang hanyut itu cepat ketemu, padahal sudah diberikan instruksi, tapi yang namanya apes kita tidak tahu. Tapi mengikuti instruksi itu sangat penting.
0: Betul,
1: ini tadi kata Pak Yitno.
0: Ya.
1: Betul,
0: ikuti
1: sekali.
0: Ikuti himbauan yang sudah disampaikan, sosialisasi yang sudah diberikan oleh petugas terkait ya.
1: Betul. Mas Kopeng OTW ini menuju ke arah Ngawi, sudah nyampe di Beraan atau Simpang 3 Mengkreng Kediri. Arus lalu lintas saya lihat lumayan ramai kah, banyak truk muatan barang ya hari ini yang mendominasi. Selain itu kendaraan pribadi roda 4 juga banyak, mulai melambat karena mendekati perlintasan kereta api Mengkreng. Cuacanya juga cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Ii Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Arus lalu lintas di Jalan Raya Baron Nganjuk depan SPBU yang menjadi lokasi insiden lalu lintas siang hari ini ya, lancar di kedua arah karena kendaraan sudah dipinggirkan. Bahkan ada yang berada di sekitar SPBU seperti itu, terlihat kondisi kendaraan truk yang terlibat pun mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian kap depan ya. Jadi harap hati-hati Serujakra untuk Anda yang sedang berkendara maupun mengemudi, baik yang melintas di jalur utama maupun juga melintas di jalur dalam kota.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, seru Cakra, saya ke penelpon ya. Sudah ada Mas Kopeng. Selamat siang, Mas Kopeng.
1: Siang, Mbak.
0: Melintas di mana, Mas Kopeng, pagi ini? Kok pagi, siang?
1: Di Baron, Baron.
0: Oh, di Baron. Melintas di depan SPBU. Baron belum, Mas Kopeng?
1: Sudah.
0: Oh, sudah. Gimana ini kondisinya saat Mas Kopeng melintas?
1: Sudah ditepikan
0: di pom ya. Terlihat ada kendaraan apa saja yang rusak, Mas Kopeng?
1: Saya lihat truk muatan bakar ringan itu aja, ya, Mbak.
0: Oh, tapi sudah ada ini mobil polisi ya di sana?
1: Sudah ada.
0: Oh, oke, baik. Ini tujuan kemana, Mas Kopeng?
1: Tujuan di Ngawi.
0: Ke Ngawi. Sendiri, nggak sama Mas Azril ya nih? Beda rute
1: Mas Azril kota, nganju kota.
0: Oh, Mas Azril nganju kota. Waduh.
1: Di belakang.
0: Baru berangkat sampai Mengkreng ini kayaknya tadi infonya Mas Azril.
1: Saya.
0: Ini tadi kalau Mas Kopeng perjalanan dari Jombang sampai Baron, bagaimana kondisinya?
1: Ya, nek Mengkreng tadi ada kayak macet, Mbak.
0: Ada apa ini? Atau memang apa peningkatan volume kendaraan saja, Mas?
1: Peningkatan volume.
0: Nggak bisa. Iya. Habis ada kereta mungkin yang melintas ya, Mas Kopeng. Kemudian kan biasa padat ya. Untuk cuaca bagaimana, Mas?
1: Wah, untuk cuaca ini tahu warnanya kayak ini parah.
0: Panas terik.
1: Panas terik. Belum beli es bow.
0: Oh, belum beli ini.
1: Belum, tak ada nganjuk, Mbak.
0: Oh, tunggu di Nganjuk ya. Ada langganan toh di sana ya.
1: Langganan di sana, Mbak.
0: Jadi belinya nanti di sana saja. Oke, hati-hati, ditunggu update-nya ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Siap, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Mas Kopeng, ini tadi perjalanan dari Jombang ya, Seru Cakra menuju ke wilayah Ngawi. Sudah melintas di Jalan Raya Baron Nganjuk yang tadi kabarnya ada insiden lalu lintas. Untuk kendaraan sudah ditepikan semuanya, dimasukkan ke apa namanya SPBU yang berada di sekitar lokasi. Arus lalu lintas tetap aman, jadi untuk Anda tidak usah khawatir yang akan melintas di Baron Nganjuk. Harap waspada yang melintas di Mengkreng. Mengkreng padat tadi, Mas Kopeng melintas di sana ya. Cukup padat karena ada peningkatan volume kendaraan saja, karena memang sedang ramai-ramainya mungkin ya dengan kendaraan muatan maupun juga kendaraan pribadi. Jadi harap waspada dan hati-hati ya, Seru Cakra. Sementara itu untuk Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, bisa disampaikan dengan kami ya, kirim foto maupun videonya di 0852 9001 0661.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi ke Danti.
1: Kita juga dikirimkan tambahan informasi Mas Azril, sangat padat kah lalin di Mengkreng ya. Untuk siang hari ini ada waspada cuaca terik, kemudian arus lalu lintasnya padat, banyak kendaraan besar juga, waspada kendaraan roda 2 yang mau mendahului kendaraan bermuatan barang. Perhatikan juga blind spot ya. Kalau iya, untuk kendaraan-kendaraan besar, bis angkutan umum, pariwisata, itu ada blind spotnya. Seluruh cakra pastikan untuk jaga jarak aman, manuvernya juga diperhatikan, juga diperhitungkan dengan baik ya, demi keamanan dan juga keselamatan bersama. Bapak Suprianto menyapa, waalaikumsalam, selamat siang dari wilayah Blora, Jawa Tengah. Cuaca terik, ini tepatnya di jalur Cepu Bojonegoro. Bagus di sana untuk langitnya Erika, berawan, cerah berawan ya. Kemudian kita juga terima info Bapak Riono yang tadi tanya, Pare ke Ngeronggot berapa kilometer? Ini menurut beliau setelah kita sampaikan, kurang lebih kalau perjalanan ditempuh dengan waktu 30 sampai 45 menitan. Ini bagi Bapak Riono tidak jauh kalau hanya 30 menit. Sama kayak perjalanan Pujon ke wilayah Batu.
0: Oh, hanya 30 ya, sampai 40 menit saja ya.
1: 30 sampai 40 menit saja. Kalau Pare Kediri ke Pujon itu jauh 51 km. Beliau sudah pernah kira-kira. Ini kapan-kapan mau mampir ke Cakra, bolehkah Adinda kasih minum?
0: Boleh, boleh, monggo.
1: Iya, boleh, monggo Bapak Riono ya. Dari
0: mungkin sedang
1: Pujon.
0: Apa namanya? Istirahat, maksudnya tidak terhadang, ingin
1: betul,
0: jalan-jalan gitu ya.
1: Mampir silaturahmi dengan senang hati. Kemudian tadi juga sempat ada yang menyampaikan harapan semoga yang hanyut segera ketemu ya. Padahal kan sudah diberikan imbauan. Tapi yang namanya hari apa enggak ada di kalender ya Kak ya. Kita perhatikan imbauan dari dinas, instansi dan petugas terkait. Satu lagi Mas Arif sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk, cuaca cukup cerah, arus lalu lintas sejauh ini masih aman Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, jadi cari ikannya yang aman-aman saja ya, Seru Cakra, jangan sampai membahayakan diri Anda sendiri pastinya ya. Seperti kalau di flashing atau peladu saat ini kan berbahaya ya, cari ikan di sana bahaya. Nanti tiba-tiba debit air tinggi, arusnya deras kan, kalau Anda sampai terseret arus tersebut bisa sampai tenggelam, kemudian hilang seperti itu. Ini tadi kami terima informasi sudah ada 2 korban yang dinyatakan hilang, belum ditemukan oleh petugas terkait. Semoga saja 2 korban tersebut bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun ya, Seru Cakra. Ini agar keluarga pun juga bisa tenang. Lalu siang hari ini Seru Cakra, apabila Anda baru bisa mendengarkan siaran kami, jangan khawatir, informasi yang kami terima sedari pagi sudah kami unggah melalui akun Facebook kami Cakra Krisna maupun juga website kami di cakrakrisna.com.
4: Info-info sedulur Cakra, siapkan kail dan umpanmu, karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah, serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026. Mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krisna FM Group, Cakra Krisna, dan Naria Sigaret.

Seru Jakra KI Daup 7 Madiun ini menutup perlintasan sebidang liar Garum Talun karena memprioritaskan keselamatan pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Penutupan perlintasan sebidang liar di kilometer 110 plus 010 petak jalan antara stasiun Garum dan stasiun Talun Kabupaten Blitar dilakukan oleh KI Daup 7 Madiun hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Perlintasan yang ditutup tersebut merupakan jalur tidak resmi atau ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memiliki fasilitas keselamatan seperti palang pintu maupun petugas penjaga. Keberadaannya dinilai berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan kereta api maupun masyarakat pengguna jalan. Manajer Humas Daup 7 Madiun, Tohari, menyampaikan bahwa penutupan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang, terutama pada titik-titik yang tidak memenuhi standar keselamatan. Setiap perlintasan sebidang dengan lebar di bawah 2 meter ini harus dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dinilai rawan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan, maka langkah penertiban hingga penutupan menjadi kebijakan yang wajib diambil. Penutupan di wilayah Blitar ini juga merupakan bagian dari program nasional KAI dalam menertibkan perlintasan sebidang tidak resmi. Berdasarkan data pusat, terdapat sekitar 1.600 titik perlintasan sebidang tanpa palang pintu dan penjagaan di seluruh Indonesia. Dengan 172 titik diantaranya diproyeksikan untuk ditutup secara bertahap termasuk di lintas Garum Talun. Meski dilakukan penutupan, KAI Daup 7 memastikan mobilitas warga tetap berjalan lancar karena masih tersedia jalur alternatif di sisi barat maupun timur lokasi perlintasan tersebut. Ya, jadi diimbau tetap bersabar, utamakan keselamatan setiap melintas di perlintasan sebidang, baik berpalang pintu maupun tidak. Terlebih yang tidak dijaga, tetap harus berhenti, tengok kiri kanan, pastikan aman baru Anda nanti melintas.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, hingga saat ini Anda mungkin sedang dalam perjalanan, bisa disampaikan bagaimana untuk kondisi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Mengkreng padat ya Seru Cakra, arus lalu lintas merambat di sana. Jadi harap diperhatikan apabila Anda mungkin ada agenda melintas di wilayah Mengkreng. Saya ke gatekeeper Danti.
1: Erika, tadi kan kita terima info dari sopir ambulans Cakra Krishna ya, terkait dengan kecelakaan di depannya SPBU Baron Nganjuk. Kabarnya yang terlibat itu truk dan juga pickup, dan kondisi truk parah, ringsek parah pada bagian depan. Kita masih komunikasi dengan rekan-rekan Polsek Baron Polres Nganjuk, kabarnya akan dicek terlebih dahulu ke TKP. Nanti kalau sudah ada info akan kami sampaikan kembali. Sementara itu Erika, terkait dengan kabar adanya orang yang hanyut, tapi kali ini di wilayah Ngantru Tulungagung, kita juga sedang komunikasi dengan rekan-rekan BPBD Kabupaten Tulungagung, khususnya kepada Mas Muhammad Noval Hamami, beliau selaku operator Pusdalop BPBD Kabupaten Tulungagung. Kira-kira ini untuk kronologi identitas korban, proses pencarian, dan juga kronologi awal hanyutnya seperti apa, kita masih sambungkan kepada beliau. Mohon waktu sebentar Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, kami terima informasi dari wilayah Tulungagung, kabarnya ada korban hilang terseret dan tenggelam di Sungai Brantas wilayah Ngantru Tulungagung. Hingga ini tadi akhirnya kami komunikasi dengan BPBD Tulungagung, ternyata informasi tersebut benar, dan saat ini sudah berhasil tersambung dengan Bapak Muhammad Noval Hamami, beliau merupakan operator Pusdalop BPBD Kabupaten Tulungagung. Selamat siang Bapak.
4: Selamat siang Mbak
0: Anggi. Bapak Noval, ini tadi kami terima info ada korban hilang di Sungai Brantas Ngantru Tulungagung, betul nggih?
4: Nggih, betul.
0: Oke, okay. Ini korban laki-laki atau perempuan, Bapak Noval?
4: Laki-laki, Mbak.
0: Oh, laki-laki.
4: Usia sekitar 45 tahun.
0: Usia sekitar 45 tahun. Kronologinya seperti apa, Bapak Noval?
4: Untuk kronologinya, informasi dari saksi, tadi korban keluar dari rumah sekitar pukul 5:30, Mbak. Untuk emang apa niatnya untuk mencari ikan, itu ya mencari ikan di Bandaran Brantas.
0: Oke.
4: Ya, terus sekitar pukul 7 korban kan mencari ikan sudah masuk ke air itu Mbak. Nah, sekitar pukul 7 saksi itu melihat korban itu terpeleset terus masuk ke air yang dalam terus hanyut Mbak.
0: Oke. Jadi terpleset ya awalnya ya?
4: Iya, untuk kronologinya terpleset.
0: Terpleset, kemudian hanyut terseret arus gitu ya?
4: Iya.
0: Oke. Nah ini untuk laporan masuk ke BPBD tadi jam berapa?
4: Untuk laporan dari BPBD tadi masuk sekitar 8:30 Mbak. Kami mendapat laporan dari Polsek Ngantru.
0: Oh, dari Polsek Ngantru. Untuk saat ini dari BPBD apakah juga masih melakukan proses pencarian?
4: Iya, ini BPBD menurunkan satu perahu karet Mbak. Ini masih menyisir di sekitar TKP.
0: TKP-nya berada di mana, Mas Noval?
4: Di timur jembatan Mujang 1 Mbak, sekitar 500 meter dari jembatan Mujang 1.
0: Timur jembatan Mujang 1. Rumah korban juga sekitar situ ya, Mas?
4: Iya, sekitar situ, Mbak.
0: Oke. Mungkin ada informasi tambahan Pak Noval?
4: Untuk informasi tambahan mungkin belum ada, Mbak ya. Ini masih kami juga masih proses pencarian nih.
0: Masih proses pencarian hingga siang hari ini ya, korban belum berhasil ditemukan. Oke, terima kasih Bapak Noval untuk informasinya siang ini, nggih. Oke, selamat siang.
4: Selamat siang.

0: Ya, seru cakra dari keterangan rekan BBBD Tulungagung ini tadi disampaikan bahwa upaya pencarian korban yang hilang di Sungai Brantas wilayah Ngantru Tulungagung hingga saat ini masih terus dilakukan pencarian seperti itu. Korban belum berhasil ditemukan. Jadi awalnya korban ini mencari ikan kemudian terpleset ke titik yang dalam seperti itu hingga akhirnya terseret arus dan tenggelam. Jadi untuk Anda yang mungkin ada niatan ini untuk ikut cari ikan ya di Flushing atau Pladu tahun ini, harap diperhatikan ya, patuhi imbauan dan juga larangan yang sudah disampaikan oleh petugas terkait agar tetap aman ya, dan tidak membahayakan diri Anda sendiri pastinya. (0852) 9001 tambahkan ya seru cakra apabila saat ini Anda sedang dalam perjalanan menjumpai adanya kepadatan.
1: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada. Seru Jakra, jangan lupa untuk terus kabarkan dengan kami ya, kewaspadaan apa saja yang Anda temui hari ini, pengalaman perjalanan yang menyenangkan atau mungkin ada kendala, bisa Anda terus kabarkan di 0852 9001 061. Hati-hati Seru Jakra, hari ini kami terima informasi ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Baron Nganjuk, tepatnya di depan SPBU Baron. Kendaraan sudah dipinggirkan, petugas kepolisian juga sudah berada di lokasi untuk arus lalu lintas tetap aman dan terkendali.

0: kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Arus lalu lintas di jalur Mengkreng padat seru Jakra untuk di siang hari ini, harap waspada dan hati-hati. Kalau sedang padat seperti itu, tetap jaga jarak aman ya dari pengguna jalan lainnya, agar nanti kalau tiba-tiba depan mengerem mendadak, kita tetap bisa manuver kendaraan kita masing-masing. Anda saat ini melintas di mana? Apakah juga menjumpai adanya kepadatan seperti di wilayah Mengkreng dan sekitarnya? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kirim foto maupun videonya di 0852 9001061. Sedulur Jagra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper ya di 0852 9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora. Ini juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung, Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter. Utara jalan.

Baik, Seru Jakra, untuk informasi yang telah kami terima hingga saat ini terkait dengan update upaya pencarian di wilayah Tulungagung maupun juga di wilayah Blitar ya, dua korban yang hanyut di dua lokasi tersebut belum berhasil ditemukan. Sehingga untuk Anda yang mungkin berada di sekitar lokasi kemudian juga menjumpai keberadaan korban, bisa langsung disampaikan ke petugas terkait ya,

0: mulai ramai lancar. Di atas jembatan ini juga banyak sekali yang masih standby begitu untuk melihat dari atas kondisi di bawah begitu. Kemudian ada Mas Yoga, tadi menambahkan saja arus lalu lintas di seputaran jalur Kertosono ini menuju ke arah Mengkreng lumayan ramai lancar juga, banyak kendaraan pribadi dan juga truk muatan barang. Kemudian Mas Anwar menambahkan jalur menuju ke arah Tulungagung via Keras Kediri banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang lebih mendominasi di siang kali ini. Lalu tadi ada Mas Azril, Nganjuk timurnya Tugu Brambang ini masih aman dan cuacanya disampaikan cerah. Satu rute dengan Mas Kopeng ya ini tadi. Sama-sama di jalur Nganjuk dan seperti biasa kayaknya mampir dulu untuk beli
1: es teh.
0: Iya, selain itu juga bakso yang di depannya luwes itu ya.
1: Oh, juga langganan di situ ya.
0: Langganan ternyata karena sering lewat Nganjuk akhirnya langganan juga di sana. Selamat menikmati Mas Azril dan juga Mas Kopeng. Iya. Makan siangnya ini bakso saja tanpa nasi sepertinya ya.
1: Iya, yes. Bakso dikasih nasi kayak anak kecil.
0: Ya?
1: Sore-sore di abis mandi disuapin bakso.
0: Tapi putian.
1: Iya, putian dikasih nasi.
0: Iya, iya, iya. Ini menuju ke arah barat ini mereka berdua ini.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian tadi dapat info masuk dari operator Pustelops BBBD Kabupaten Tulungagung. Mm-hmm. Ini dua dokumentasi, yang satu ini video saat pencarian. Jadi memang sungai Berantasnya ini walaupun peladunya kan sudah kemarin ya kak,
1: iya,
0: ya, sampai dengan saat ini itu masih keruh sekali dan masih ada beberapa sampah enceng gondok yang di ngantru Tulungagung. Jadi walaupun peladunya sudah sejak kemarin, tapi sisa-sisa sampah dan juga sisa-sisa lumpur ini masih terus terjadi atau terus mengalir mengarah ke arah Tulungagung, lalu ke Kediri dan juga selebihnya. Untuk Suruh Cakra diimbau untuk lebih hati-hati, terutama juga yang beraktivitas di sekitaran bibir Sungai Berantas, mulai dari Blitar sampai dengan Kediri. Ini info yang kami terima, sudah ada dua korban yang saat ini masih dalam proses pencarian. Erika.
1: Baik, terima kasih Hi Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Arus lalu lintas di Tugu Bawang Merah Nganjuk Kota ya, Seru Cakra, kabarnya juga masih lancar saja, aman tanpa kendala. Ada juga melintas di jalur dalam kota Nganjuk, ini jalan raya mana Seru Cakra bisa disampaikan ya posisi atau lokasinya? Masih cukup aman juga atau Anda menjumpai adanya kendala?
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Kami sampaikan informasi dari Berita Nasional terlebih dahulu. Seru Cakra, sebanyak 18 jemaah calon haji non-prosedural atau ilegal yang akan berangkat ke Tanah Suci digagalkan oleh imigrasi kelas 1 khusus TBI Surabaya. Kanwil Kemenhaj Jatim segera menindaklanjuti temuan tersebut. Belasan calon haji ilegal itu mencoba berangkat lewat rute Surabaya-Kuala Lumpur sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Mereka mengelabui petugas dengan berbagai alasan. Salah satunya dengan mengaku berwisata ke Malaysia sampai hendak kembali bekerja ke Arab Saudi menggunakan iqamah dan visa kerja. PLT Kakanwil Kemenhaj Jatim Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mencegah praktik haji yang tidak sesuai aturan. Ditegaskan ini sudah ada Satgas Haji Non-Prosedural dari Kemenhaj, Polri dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka akan memeriksa intensif dokumen administratif kependudukan yang dibawa ke luar negeri. Terkait 18 calon haji ilegal yang telah digagalkan, Kanwil Kemenhaj Jatim sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Mayoritas 18 calon haji non-prosedural itu merupakan warga Jawa Timur. Berdasarkan data imigrasi, mereka berasal dari Bangkalan, Sampang, Banjarmasin, Kuala Kapuas, Semarang, Gunung Kidul hingga Bone. 18 calon haji non-prosedural itu tidak berkaitan dengan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Surabaya. Haji non-prosedural yang berhasil digagalkan keberangkatannya itu dilakukan secara per orang. Artinya keberangkatan mereka tidak melibatkan travel maupun kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Kemenhaj melindungi warga negara yang melaksanakan haji. Bila ada WNI yang berangkat dengan non-prosedural, maka di Arab Saudi akan mendapat banyak kerugian. Seperti itu. Jadi terkait dengan haji ilegal, seseorang berangkat ke Arab Saudi tidak menggunakan visa haji atau mujamalah, melainkan dengan menggunakan visa pekerja. Keberangkatan mereka pun tidak langsung ke Arab Saudi, melainkan transit di Singapura, Malaysia hingga Filipina, sebelum akhirnya ini menuju ke Arab Saudi. Kalau dari Indonesia ke Arab Saudi, maka disinyalir mereka akan ketahuan langsung, makanya mesti ada pendalaman terkait dengan kelompok-kelompok yang terbang pada saat ini mendekati haji dengan dalih transit di Singapura atau di Malaysia kemudian berangkat. Berita nasional lainnya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi ke Danti.
1: Mas Taufik mengirimkan sebuah informasi dari wilayah Kabupaten Ngawi. Cerah cetar membahana saking panasnya, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya, panas di sana.
0: Panas sekali. Biasanya panas memang jam-jam segini panas-panasnya ya.
1: Panas-panasnya ya, matahari sedang ada di ujung kepala
0: satu orang satu ya.
1: Satu orang satu ini mataharinya. Mm-hmm. Kalau di Ngawi suhunya 30 derajat Celcius, Erika, kira-kira di sini berapa ya? Saya kok kepo. 32. Panas di sini loh.
0: Oh, panas di sini.
1: Iya,
0: 32.
1: Panas di sini. 32 derajat Celcius, Mas Taufik. Mm-hmm. Kalau di Ngawi 30 derajat Celcius ya. Mm-hmm. Masih cukup aman, cerah, terik juga untuk siang hari ini. Informasi tambahan kah dari rekan-rekan BPBD Kabupaten Tulungagung ya. Mm-hmm. Tadi yang sempat on air, kemudian ini juga ada sedikit rangkuman kronologi. Jadi pada hari ini Selasa 19 Mei 2026 sekitar jam 8:30 pagi dari BPBD menerima laporan terkait dengan adanya seorang laki-laki berinisial MA, usia sekitar 45 tahun, awalnya berangkat dari rumahnya itu ada di Desa Bindo Sari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung sekitar jam 5:30 pagi. Bawa karung ikan kemudian menuju ke aliran Sungai Berantas. Niatnya mau cari ikan. Kemudian jam 7 pagi ada saksi yang melihat korban terpeleset ternyata.
0: Iya, terpeleset ya.
1: masuk ke aliran Sungai Brantas dan hanyut sampai saat ini belum ditemukan. Masih dalam proses pencarian dari tim gabungan ya. Hari ini hari pertama pencarian. Semoga membuahkan hasil di hari pertama pencarian. Kita juga sambil tunggu, sambil doakan untuk proses pencarian yang di Blitar juga Rika, karena sudah hari kedua ya. Semoga segera ditemukan korban sama-sama laki-lakinya, baik yang di Blitar maupun di wilayah Tulungagung, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti dan Nila Ketipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Durin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang, San. Hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal detox.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru Jakarta, Anda saat ini melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kira-kira untuk di menit ke-31 lepas dari jam 12 siang ini apakah masih cukup aman dan lancar saja atau ada kendala yang Anda jumpai? Saya sambil cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada informasi masuk yang disampaikan oleh Pak Hamzah melintas di jalur Sukomoro yang menuju ke arah pasar. Disampaikan lancar, cuaca cenderung sangat cerah untuk di siang kali ini. Mas Taufik tadi juga menginformasikan 30 derajat Celcius untuk di Ngawi. Mas Kopeng menambahkan info ini melanjutkan perjalanan yang tadi sempat transit atau istirahat dulu di kawasan Nganjuk, ini sudah lanjut, sudah nyampe di perlintasan kereta api Bogor Nganjuk, tidak ada hambatan, ini masih lancar saja. Dan untuk perlintasan kereta api juga aman, sudah ada perbaikan ya. Jadi pasca kita informasikan beberapa waktu lalu terkait dengan sambungan perlintasan yang terlihat besinya, selain itu juga berlubang, sudah diperbaiki, sudah halus ketika melintas di sana. Lanjut dari Bapak Bahtiar di Jombang, tepatnya Bandar Gedung Mulyo, menyampaikan untuk arus lalu lintas lumayan ramai dari arah Jombang maupun dari arah Kediri. Erika.
0: Terima kasih Iisatin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Jakarta, untuk perlintasan rel kereta api Bogor Nganjuk kabarnya cukup aman siang hari ini, arus lalu lintas di sana juga lancar, tidak ada antrian kendaraan. Kalau Anda mungkin melintas di jalur utama kemudian melintas di perlintasan rel kereta api, harap diperhatikan ya, hati-hati. Kadang kendaraan besar ini harus pelan-pelan sekali ya ketika melintas di perlintasan rel kereta api, karena muatannya berat, kemudian juga kondisi perlintasan tidak semuanya sama bagus. Jadi harap hati-hati dan juga diperhatikan ya. Sementara itu, Sri Ucakra, kami juga terima informasi update tadi terakhir untuk rombongan Biksu Tudong ya, sudah sampai di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Sepertinya rombongan Biksu ini beristirahat juga ya di sana sebelum melanjutkan perjalanannya kembali. Sementara ini nanti sampai di wilayah Nganjuk diperkirakan tanggal 20 Mei 2026 pas di hari Rabu. Dan untuk memastikan perjalanan berlangsung aman dan lancar, dari jajaran Satlantas Polres Nganjuk itu juga telah menyiapkan pengamanan serta pengawalan khusus di sepanjang jalur yang akan dilalui. Rombongan biksu memasuki wilayah Nganjuk dari arah Mengkreng menuju Kelenteng Kertosono dan juga Kelenteng Sukomoro untuk bermalam. Jadi nanti akan ada pengawalan Seru Jakra di tanggal 20 Mei 2026 hari Rabu. Sementara hari Kamis 21 Mei 2026 para biksu dijadwalkan menuju Pendopo Kabupaten Nganjuk sebelum melanjutkan perjalanan ke wilayah Kabupaten Madiun. Nah, Polres Nganjuk ini juga akan melakukan pengawalan penuh sejak rombongan memasuki perbatasan timur hingga keluar menuju perbatasan barat Kabupaten Nganjuk. Jadi di perbatasan timur disambut dan nanti akan dilepas di perbatasan barat menuju wilayah Madiun. Pengawalan dilakukan di jalur arteri utama Surabaya Madiun yang diperkirakan akan dilalui rombongan biksu tersebut. Selain personil Satlantas, pengamanan juga melibatkan anggota Samapta serta dukungan kendaraan ambulans. Sementara siang ini tadi info terakhir yang kami terima, rombongan biksu sudah sampai di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.
2: A Ayu Tolan, Radio Cakra Krisna.
4: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15x50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
2: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Cek informasi Danti.
1: Ada Bapak Basuki siang hari ini makan bakso, Mbak Erika.
0: Makan bakso. Panas-panas makan bakso ya.
1: Makan bakso.
0: Makin berkeringat nih
1: makin
0: nanti.
1: Makin berkeringat.
0: Gak perlu olahraga nanti.
1: Gak perlu olahraga ya. Habis riwa-riwi Kak, beliau ini isi bensin tenaga tubuh ya, bensinnya tubuh.
0: Tenaga tubuh.
1: Iya, bahan bakarnya perut ini berarti
0: perlu
1: kalau makan bakso
0: juga,
1: perlu
0: ya.
1: Juga. Tadi kabarnya habis riwa-riwi Nganjuk Kota, Prambon, kemudian balik lagi Nganjuk Kota.
0: Balik lagi Nganjuk Kota.
1: Iya,
0: aduh,
1: makan
0: ini
1: siang.
0: Gak kebayang panasnya di luar.
1: Panas,
0: seperti apa riwa-riwi ke sana kemari ya.
1: Ini kata beliau sampai gobios. Semangat ya.
0: Iya,
1: semangat Bapak. Informasinya sepanjang perjalanan juga lancar. Pokoknya hati-hati, waspada, memang ramai.
0: Okay.
1: Kemudian informasi lainnya ada Mas Hendra, ngeri. Simpang 3 Mengkreng ramai. Kemudian itu kan jalurnya kendaraan-kendaraan gede ya, Kak ya. Nah, kendaraan gede didahului kendaraan gede juga yang dari arah kiri mepet pol.
0: Oh, dari tadi itu masih padat ya Mengkreng.
1: Masih padat sampai dengan saat
0: padahal
1: ini.
0: Padahal kan tadi Mas Kopeng agak pagi lah ya.
1: Ini siang loh masih padat kah di sana?
0: Di sana masih padat.
1: Ini hati-hati ya, khususnya Anda yang kendaraan roda 2,
0: nyala saja. Tapi kadang kendaraan roda 2 itu malah yang enggak bisa ngalah, mereka nyelip-nyelip.
1: Kadang ada space sedikit langsung dimasukin
0: nyelip,
1: gitu ya.
0: Iya, ada cuma setengah meter juga nekat nyelip
1: aja.
0: Ya.
1: Hati-hati, seduh cakra, di sana cuacanya masih cerah namun lalinya yang ramai banget. Hati-hati juga untuk Anda mungkin yang mau nyebrang ya atau mau putar balik, itu juga diimbau waspada. Soalnya saking padatnya ini susah buat motong jalur, Kak.
0: Okay.
1: Agak susah juga ya, perhatikan dari arah kiri dan juga kanan Anda. Kemudian informasi lainnya ditambahkan ada Bapak Burhan, panas merican Kota Kediri, Erika.
0: Okay.
1: Di sana banyak kendaraan truk bermuatan material, tambah debunya.
0: Tambah debu, ini ditutup apa enggak?
1: Aman
0: ya, aman
1: sejauh
0: ya,
1: ini ditutup. Tapi kalau untuk material kayak yang lembut-lembut, halus pasir,
0: tetap
1: kemudian
0: ke bawah angin ya.
1: Tetap ke bawah angin kah materialnya. Jangan lupa pakai itu ya, apa namanya, masker.
0: Masker, kacamata hitam.
1: Kacamata
0: ya.
1: Hitam.
0: Karena kalau kaca helm kayaknya kurang.
1: Kurang kah, soalnya nyelip dari bawah gitu.
0: Nyelip dari bawah, iya. Apalagi cewek-cewek yang punya cemol-cemol itu ya, cepol.
1: Biasanya itu ya, kalau kita
0: agak
1: pakai helm.
0: Agak ke atas. Benar, jadi debunya nyelip dari bawah.
1: Nyelip dari bawah.
0: Iya, jadi bawah akhirnya tetap kena mata.
1: Tetap kena.
0: Mau ngucek juga gak bisa, kan kita gak pakai sarung tangan.
1: Iya, susah ya. Ribet kok cewek-cewek ini.
0: Iya, benar.
1: Hati-hati pakai masker, kemudian juga kacamata. Dan
0: kacamata
1: itu ya,
0: apa?
1: Helmnya pastikan juga ada kacanya.
0: Ya, benar. Saya musim angin ini loh, Danti ya. Ini masih, apa namanya, jadi sering nyuci mata.
1: Oh gitu.
0: Jadi berapa kali sehari saya cuci mata.
1: Betul.
0: Karena debunya banyak ya. Jadi
1: saking
0: banyaknya debu. Nanti habis
1: gitu.
0: Iya, pakai cairan khusus. Jadi habis dicuci matanya, kemudian pakai obat tetes mata, rasanya mata itu seger gitu.
1: Kembali ya.
0: Iya, karena
1: apalagi setiap hari ya.
0: Setiap hari, benar. Setiap hari perjalanan jauh, kemudian mau masuk si pagi atau siang kan tetap ini kita pulangnya kepanasan.
1: Betul.
0: Kalaupun
1: atau
0: pagi kita berangkatnya juga kepanasan, kena debu.
1: Kena debu.
0: Makanya kemarin sempat matanya gatel yang lama itu loh, Danti ya.
1: Iya, betul.
0: Itu karena kacamatanya patah ya kan.
1: Oh gitu.
0: Akhirnya lo nggak pakai kacamata, jadinya
1: kena debu
0: gatel
1: iritasi ya
0: benar ya.
1: Ini bisa ditiru, seduh cakra segarkan mata ini
0: ya, cuci mata
1: iya beneran ini ya, bukan kiasan ini.
0: Bener, cuci mata ini ya,
1: cuci mata
0: berapa hari sekali itu cuci mata biar matanya itu seger fresh gitu ya, ngucek-ngucek mata terus ya
1: biar nggak iritasi. Hati-hati di jalan, khususnya untuk Anda yang jalannya memang jalurnya kendaraan-kendaraan truk bermuatan material ya. Jaga jarak aman. Satu lagi informasi Bapak Soleh, ini ada di seputaran daerah Rejoso Nganjuk. Okay. Di foto ini beliau selfie pakai kacamata hitam. Antisipasi okay. Meskipun kendaraan roda 4 kata beliau tetap silau.
0: Silau, kan? Iya dari kaca
1: tetap
0: ya.
1: Silau. Terima kasih Bapak Soleh, informasinya. Tambahan lalu lintas masih cukup aman, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau sedang melintas di area persawahan itu juga harus ekstra hati-hati karena anginnya kencang ya. Cenderung ini seru cakra. Kerasa ya kalau kita melintas di area persawahan, tidak ada bangunan-bangunan. Jadi kalau kita mengendarai kendaraan roda 2 kemudian kecepatannya agak kencang, bisa oleng. Kemarin Pak Chandra Budi sempat cerita, sempat ini kena angin kencang itu, pernah naik sepeda motor malam-malam anginnya kencang, akhirnya oleng gitu. Katanya seperti itu, pernah gitu ya. Jadi kalau Anda melintas di area persawahan, hati-hati. Batas kecepatan berkendara harap diperhatikan ya. Seru Jakra, Anda saat ini melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Sampaikan kepada kami ya di 0852 9000 1061. Seru Jakra, saat ini masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027. Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi kalian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Masbion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Untuk gelombang 2 dibuka mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Sementara gelombang 3 sudah dibuka, nantinya akan dibuka di tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Informasi dan pendaftaran Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau kunjungi websitenya di pbdb.smkalhudakdr.sch.id. WhatsAppnya di 0851 7155 0909.

Satu lagu dari Geisha ya, ini tadi menemani istirahat maupun juga aktivitas Anda di siang kali ini. Pastinya kalau jam 12-an seperti ini, ada yang istirahat, tapi ada juga yang tetap aktivitas. Karena aktivitasnya pun juga bisa disambi makan, disambi lele-lele, dan lain sebagainya ya. Karena yang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna itu tidak hanya yang sedang dalam perjalanan. Di rumah, jaga toko, sambil jahit, sambil lele-lele. Yeah. Ini semuanya juga mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Kemudian juga selalu update di rumahnya. Mungkin sekarang hujan, sekarang panas. Luar biasa ya ini. Jadi untuk Anda Seru Cakra, mungkin baru mendengarkan siaran kami, jangan lupa Anda bisa berbagi informasi dengan kami terkait dengan kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa. Setiap ada perubahan cuaca maupun arus lalu lintas atau kewaspadaan, bisa Anda sampaikan kepada kami dengan mengirim foto videonya di 0852 9001061.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang Seduh Cakra. Terima kasih Anda yang terus setia mendengarkan serta berbagi informasi di frekuensi 106,1. Dan sekarang bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda serta mengawal perjalanan Anda. Silakan untuk dibagikan perkembangan jalur yang Anda lalui via 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Untuk alamatnya, Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur.

0: Ya, sudah cakra hari ini cuaca cukup cerah ya, Nganjuk dan sekitarnya. Akan tetapi untuk di Pujon tadi, informasi yang kami terima itu mulai redup, bahkan kalau pagi harinya juga hujan, sama seperti Kandangan ya. Tapi kalau untuk Pare Kediri terpantau cerah sekali. Sudah cakra bisa tambahkan untuk informasi cuaca di sekitar Anda seperti apa? Apakah sudah ada yang mulai turun hujan, termasuk jalur yang menuju ke Kota Batu via Cangar? Ini biasanya yang tidak luput dari hujan ya. Mungkin Anda yang melintas di sana, kirimkan juga dokumentasi serta videonya.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Suruh Jagra Kejaksaan Negeri Kejari Nganjuk melakukan penggeledahan terkait dugaan kasus korupsi penggelapan yang menyeret salah satu pegawai Bank Jatim Cabang Nganjuk. Penggeledahan itu dilakukan pada Senin 18 Mei di 4 titik lokasi yang berbeda, yang sebelumnya telah diidentifikasi. Kepala Kejari Nganjuk Dino Krismiardi mengatakan, penggeledahan ini dilakukan untuk memperoleh alat bukti untuk mengungkap dugaan kasus tersebut. Penggeledahan ini bagian dari langkah krusial dalam mengumpulkan alat bukti, mengamankan barang bukti, serta melacak aset yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dalam penggeledahan, tim penyidik Kejari Nganjuk mendatangi rumah seorang pegawai Bank Jatim Nganjuk yang berinisial WJP, 30 tahun, berada di lingkungan Pelem Warujeng Nganjuk. Petugas juga menggeledah payment point Samsat Nganjuk, rumah suami WDP yang berada di Desa Terayang, Kecamatan Ngeronggot, serta kantor cabang Bank Jatim Nganjuk. Selain melakukan penggeledahan, tim penyidik juga memeriksa secara intensif terhadap saksi kunci, yakni perempuan berinisial WDP ini. Diketahui, saksi kunci itu merupakan

Yang sudah dicakra saat ini dari Basarnas dan BBBD telah berjuang ya untuk melakukan proses pencarian dua korban yang dilaporkan hilang pasca

0: Ladu di Bendungan Lodoyo. Informasi pertama yang kita terima, ada seorang laki-laki yang hilang di aliran Sungai Berantas Blitar saat mencari ikan begitu, dan itu terjadi kemarin. Lalu informasi yang kedua kami terima hari ini, sekitar jam 7 pagi, ada seorang laki-laki usia 45 tahun warga Ngantru Tulungagung yang dilaporkan juga hilang pada saat mencari ikan di aliran Sungai Berantas Tulungagung. Dan untuk proses pencarian saat ini yang di Tulungagung itu difokuskan di sisi Jembatan Gujang 1 ya, untuk proses pencariannya dimaksimalkan di situ. Kita doakan bersama semoga para korban yang dinyatakan hilang ini segera ditemukan dalam kondisi apapun itu. Update informasi ke Lilin, silakan.
1: Informasi dari Pak Riono, Pujon Malang cuacanya begini, Mbak.
0: Begini tuh gimana ini? Hujan atau tidak ini, Pak Riono?
1: Itu enggak panas, tapi enggak hujan, tapi mendung gelap gitu loh, Iis. Jadi kayak sore hari nampaknya.
0: Ini lebih kayak ada kabut-kabutnya gitu ya.
1: Iya, ini kayaknya memang kan ada di dataran tinggi ya. Mungkin kalau pas siang hari, kemudian cuacanya juga kurang bagus, kurang bersahabat. Nah, ini kabutnya itu juga terlihat sangat tebal sekali. Warnanya abu-abu. Ini harap hati-hati saja, sepertinya juga masih ada potensi hujan ya untuk wilayah Pujon Malang. Seperti biasa, Pak Riono ini ada di kebun jeruknya ya, Iis. Ya. Ini nampak untuk pohon jeruknya itu juga, rindang. Rindang, kemudian hijau. Biasanya tuh ada yang sudah berbuah juga, Iis. Tapi ini saya zoom-zoom tak nampak saya, atau mungkin masih hijau ya. Jadi menyatu sama daun-daunnya.
0: Iya, nggak kelihatan jadinya.
1: Jadinya nggak kelihatan. Oke, terima kasih Pak Riono ya informasinya. Hari ini panen apa, nanti bisa ditambahkan. Pak Aribowo di Jalan Raya Jati Sumber, informasinya sudah bagus ya, Iis, untuk aspalnya. Mulai dari pertigaan Lengkong ke arah barat, kemudian lalu Wates Umpak Jati Sumber, Jati Pasar, sudah bagus semua aspalnya. Ini untuk lokasinya itu masih di Kecamatan Trowulan saja, Mojokerto ya kabupatennya. Cuacanya mendung dan panas. Kemudian kalau sekarang juga sudah mulai redup kembali, Iis ya. Harap hati-hati sedulur cakra bagi Anda yang juga perjalanan melintas di Trowulan Mojokerto. Nampaknya untuk mendungnya juga sudah mulai kelabu ya. Ini bisa diperhatikan, soalnya kalau di sekitaran studio tadi juga sama, Iis. Mendungnya itu udah mendung putih dan sedikit abu begitu. Jadi harap hati-hati terkait dengan potensi hujan yang masih ada hingga saat ini ya, di tanggal 19 Mei 2026 begitu. Terima kasih Pak Aribowo untuk informasinya. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan ya, disampaikan sama Mbak Rahma. Situasi lalu lintas untuk sekitaran Kota Kediri juga masih sangat ramai ya, Iis. Melintas di sekitaran alun-alun Kota Kediri tidak ada hambatan. Dominasi kendaraan pribadi roda 4, cuaca nampaknya juga sangat cerah sekali. Kemudian informasi lain dari simpang Tamanan Kota Kediri juga sama. Situasi lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Antrean kendaraan juga tidak terlalu panjang, tapi harap hati-hati saja. Di sana ada beberapa bus juga ya yang melintas. Kemudian satu informasi lagi, sempat dikabarkan sama Ibu Ayu melintas di simpang Muning Kota Kediri. Antrean kendaraan di sana katanya cukup panjang ya, Iis. Disampaikan untuk tetap jaga jarak aman, kayak truk bermuatan, kendaraan roda 2 ini yang paling banyak melintas ya. Apalagi kalau setelah lampu merah begitu, ini kan berusaha untuk mendahului kendaraan lainnya. Jadi harap hati-hati saja sedulur cakra, tetap tertib ya. Kemudian untuk cuaca kabarnya juga masih sangat cerah dan terik untuk di siang kali ini, Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Lilin Bayu, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: kita akan klasifikasikan, Mbak. Yang satu, yang dinas-dinas atau tadi misalnya puskesmas, sekolah, itu tidak kena WFH. Karena apa? Yang kaitannya dengan pelayanan-pelayanan langsung pada masyarakat, tidak ada hari libur, Mbak. Itu yang pertama. Yang kedua, besok Senin kita akan sosialisasikan kepada seluruh ASN, kita kumpulkan di stadion, Mbak, besok pagi jam 7 ya. Sekaligus sosialisasi, sekaligus halal bihalal nanti Senin. Kemudian materinya yang berkaitan dengan kebijakan di tanggal 1 April mulai Rabu itu. Rabu akan kita berlakukan WFH untuk seluruh ASN di Kabupaten Nganjuk, kecuali yang berkait dengan pelayanan publik, Mbak. Pelayanan publik harus buka, tidak ada hari libur itu ya. Kemudian kebijakan ini, Mbak, sebagai langkah mensupport kebijakan dari pusat yang berkaitan dengan efisiensi bahan bakar minyak ya, di mana di Timur Tengah terjadi perang itu, Iran, Israel, Amerika, dan dampaknya kan pasti di BBM ya. Maka BBM harus kita kendalikan. Caranya apa? Ya kita harus efisiensi. Dari mana penggunaan bahan bakar minyak? Apakah bahan bakar minyak saja? Tidak. Yang berkaitan dengan sekarang ini di pemerintah pusat juga mengurangi anggaran-anggaran yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan pimpinan, termasuk juga kepala dinas dan seterusnya, nanti akan terpotong juga ya. Termasuk juga penggunaan air, listrik, ini juga kita batasi, termasuk penggunaan AC ya. AC nanti jam ya kurang lebih jam 1 lah baru dinyalain, bisa seperti itu. Kalau pulang harus dipastikan dimatikan ya, biar tidak pengeluaran tidak sia-sia kan, seperti itu.
1: Ya, Sedulur Cakra, itu tadi perbincangan kita dengan Bupati Nganjuk, Dr. Andes Haji Marhen Jumadi, AMD, SE, SH, MM, MBA, terkait dengan kebijakan terbaru terhadap pelaksanaan WFH bagi ASN di Kabupaten Nganjuk.

0: Ya, Dewa 19 berjudul Angin yang baru saja saya putarkan untuk Anda yang masih di perjalanan maupun di rumah saja ya. Saya juga ada info, jadi Satreskrim Polres Jombang melalui unit perlindungan perempuan dan anak bergerak cepat menangani kasus penemuan bayi perempuan di Dusun Beji, Desa Sawiji, Kecamatan Jogoroto Jombang. Polisi telah mengamankan seorang remaja berinisial S, 17 tahun, yang diduga merupakan ayah kandung bayi tersebut. Remaja asal Kecamatan Sumobito itu diringkus petugas saat berada di sekitar kawasan Puskesmas Mayangan, Jogoroto Jombang. Pada hari ini, Selasa 19 Mei, penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan pengembangan kasus dan penemuan bayi yang sempat menggegerkan warga setempat. Ke Erika Dwi, silakan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Aribowo. Mbak Erika, Dusun Jati Sumber Trowulan niku rumah yang direk kulo. Rumahnya Pak Aribowo.
0: Okay.
1: Di Dusun Jati Sumber Trowulan gitu loh maksudnya Is ya. Nah, rumahnya itu pas depan jalan. Seperti itu. Jadi arus lalu lintas ini tadi divideokan di Jalan Raya Jati Sumber depan rumahnya Pak Aribowo terlihat juga masih lancar, bahkan tidak terlalu ramai ya Is ya. Karena mungkin cuacanya atau hawanya panas gitu, jadi banyak masyarakat yang menunda aktivitasnya di luar rumah. Ada beberapa kendaraan pribadi maupun juga kendaraan muatan yang melintas, jadi masih cenderung lancar dan aman untuk di Jalan Raya Jati Sumber wilayah Trowulan Mojokerto. Berarti dekat jalan raya, nanti kalau saya melintas di jalan raya itu bisa langsung mampir di tempatnya Pak Aribowo ya Is ya,
0: ya betul.
1: Rumahnya yang mana tapi kan nggak tahu ini ya. Tapi di dekat jalan raya ini pasti sudah terbiasa dengan suara bisingnya kendaraan ya Is. Kita aja kalau di jalan raya kan bising sekali ya. Yang rumahnya jalan raya kan pasti tambah bising, apalagi banyak kendaraan besar. Kalau ada kendaraan besar itu pasti kerasa seperti gempa gitu ya. Kendaraan besar yang melintas itu seperti gempa. Itu pasti kalau nggak biasa rumahnya dekat jalan raya tidak nyaman. Tapi kalau sudah terbiasa ya aman-aman saja. Beralih ke informasi lain, update ini tadi disampaikan oleh Pak Riono di Pujon. Ini tadi kabarnya juga sudah mulai redup ya, 23 derajat Celcius sejuk jadi di wilayah Pujon Malang. Kalau di sini kan kebalikannya, 32 derajat Pak Riono. Jadi panas kalau di sana sedang sejuk-sejuknya ya. Hari ini suhu 23 derajat, tidak diguyur hujan, masih ada sedikit-sedikit kabutnya. Kemudian Agung Resi ini tadi juga tetap setia pantau Radio Cakra Krisna meskipun di rumah saja, tapi tetap mendengarkan. Pak Indra ini tadi menyampaikan kondisi di Simpang 4 Kertosono Nganjuk ramai, kondisi arus lalu lintas di keempat arahnya juga tidak ada kendala. Tadi sempat melintas di depan SPBU Baron juga aman Mbak, untuk tadi kabarnya kan ada insiden lalu lintas di sana, tidak mengganggu arus lalu lintas, dua arah bisa dilalui baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 atau lebih. Cuaca disampaikan cerah Is.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Surujagra, Anda yang ingin berkarya dan berkarir bersama dengan kami, silahkan Anda bisa kirimkan CV Anda, karena untuk saat ini Radio Cakra Krishna membutuhkan segera penyiar dan gatekeeper dengan kualifikasi laki-laki, usia maksimal 27 tahun, pendidikan minimal S1 untuk semua jurusan, fresh graduate dipersilahkan untuk melamar, diutamakan berpengalaman di bidang penyiaran, komunikatif dan percaya diri, serta dapat bekerja sama dalam tim. Kirimkan CV, surat lamaran, voice perkenalan diri, kurang lebih 20 detik. Kirimkan lamaran itu ke WhatsApp di 0813-2010-61. 0813-2010-61.

0: update informasi Erika.
1: Siang hari ini ada yang sudah diguyur hujan ya. Oh, di beberapa wilayah yang ada di Nganjuk.
0: Oke. Okay.
1: Salah satunya ini tadi dikabarkan dari wilayah Cangkringan, Pak Ayi ya, mengabarkan wilayah Cangkringan sudah mulai gerimis, Is.
0: Baik.
1: Gerimis, mendungnya juga tebal ya, di sana lumayan lah, tapi tidak rata mendungnya. Ada bagian yang kelihatannya cerah sekali, namun ada mendung tebal itu harus kayak ngerumpul gitu. Jadi kan bisa dibilang hujan lokal ya, hanya di titik itu saja gitu ya. Jadi untuk seru cakra yang akan melintas di wilayah Cangkringan, Nganjuk, harap waspada. Sementara itu ada Ibu Tuti juga menyampaikan di Kauman. Kauman ini memang kalau dari Cangkringan tidak jauh sih. Ternyata Kauman Nganjuk, jalan Kiai Haji Wahid Hasim juga diguyur hujan. Di sana belum deras, tapi cukup adem. Setelah tadi sempat pewarna sekali ya cuaca di wilayah Kauman Nganjuk, tepatnya jalan Kiai Haji Wahid Hasim. Waspada, jadi sebagian wilayah Nganjuk kota sudah mulai diguyur hujan ini, seru cakra ya. Harap hati-hati ya. Saya juga ini akhirnya agak ini kepikiran ya, kira-kira rumah saya hujan apa enggak ini.
0: Padahal panas
1: sekali di sini. Ternyata Nganjuk kota ini sudah ada yang diguyur hujan. Ditunggu update-nya ya, seru cakra. Mungkin ada di wilayah lain juga saat ini diguyur hujan seperti di wilayah Kauman Nganjuk Kota maupun Cangkringan Nganjuk Kota. Jadi kewaspadaan ini ya untuk seduh cakra lainnya yang ada agenda kesana. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yusron ini tadi melintas di depan Masjid Jami wilayah Nganjuk ya, ini tadi Nganjuk kota sekitar alun-alun. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup lancar. Kemudian untuk cuaca belum ditambahkan sudah turun hujan atau belum. Sementara itu disampaikan oleh Bapak Iwan ini tadi melintas di wilayah Kediri kota, cuacanya panas di sana, belum ada tanda-tanda hujan, arus lalu lintas juga masih ramai lancar, belum ada kepadatan. Sementara itu ini tadi Pak Aris juga sempat menanyakan update-nya bagaimana Mbak untuk yang di Blitar, tadi kabarnya ada korban yang terseret arus dan tenggelam ya di Sungai Berantas wilayah Blitar, ini apakah sudah berhasil ditemukan? Hingga hampir masuk di jam 2 siang ini belum kami terima informasi ya, dari petugas BBBD yang bertugas ya melakukan upaya pencarian terkait dengan korban ini juga belum berhasil ditemukan hingga saat ini. Semoga keberadaan korban ini juga segera menemui titik terang ya, tanda-tanda keberadaannya segera ditemukan agar juga keluarga pun bisa tenang ya Is, apapun bagaimanapun keadaannya. Sementara itu ini tadi kami juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Miftah, ini tadi melintas di wilayah Sekaran. Sekaran ini maksudnya wilayah mana ya? Sekaran Loceret atau Pace ya Isya kira-kira? Pernah tahu desa Sekaran atau tidak ini?
0: Kayaknya Tanjunganom juga ada deh.
1: Tanjunganom juga ada. Banyak ya ternyata ya. Sekaran Nganjuk mana ini, bisa disampaikan lagi nggih Bapak ini bagaimana untuk kondisinya di hari ini. Untuk Sekarannya ternyata Sekaran Nganjuk ini infonya, Kecamatan Nganjuk. Jadi untuk seduh cakra yang mungkin melintas di wilayah Sekaran Loceret Nganjuk, harap hati-hati dan juga waspada. Untuk cuaca juga panas terik, anginnya lumayan kencang. Sementara itu satu lagi disampaikan oleh Pak Dedi, melintas di depan Stadion Nganjuk Ladang juga lancar, tidak ada hambatan, stadion terlihat juga sepi sekali Is.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

106,1 Radio Cakra Krishna, Sri Cakra. Kemarin itu juga ada insiden lalu lintas ya, sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan bus angkutan umum Harapan Jaya di Sukorame Mojoroto, Kota Kediri. Kemarin Senin 18 Mei 2026 sekitar jam 8 pagi. Ada rekaman CCTV yang diterima gatekeeper dan terlihat sepeda motor yang ditumpangi oleh dua orang hendak mendahului truk. Pada saat yang sama, dari arah bersamaan ada bus Harapan Jaya yang mendahului truk tersebut, sehingga terjadilah insiden lalu lintas. Dan beruntungnya tidak ada korban jiwa ya, para pengguna jalan ini yang menaiki sepeda motor tersebut hanya luka-luka saja di bagian tangan dan kaki. Mereka dilarikan ke rumah sakit terdekat.

dengan manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit, dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu

0: update informasi ke Erika.
1: Mas Kopeng sudah sampai wilayah Ngawi ya. Ini tadi berkirim video melintas di depan rumah Deni Caknan.
0: Oh iya ya, enggak sekalian COD lah di sana.
1: Iya, enggak COD di sana aja Mas Kopeng. Kok diantarkan sampai tujuan? COD harusnya di sana, pindah muatnya di sana ya.
0: Betul. Kan lagi tren ya.
1: Lagi tren untuk COD. Tapi ini tadi saya lihat videonya itu tidak ada yang sedang COD. Bersih kok di sana ya. Tidak ada yang sedang COD, jadi aman. Arus lalu lintas di sana jalur utama jadi ramai ya. Banyak kendaraan yang melintas namun masih cukup lancar di wilayah Ngawi. Kemudian Patris Bianto update ini Is, terkait dengan rombongan biksu. Ini sudah persiapan. Tadi kan mampir di Tebuireng Jombang ya.
0: Betul.
1: Nah, sekarang persiapan mengarah ke Kelenteng Gudo Jombang. Seperti itu melanjutkan perjalanan. Wah, ini semangat semuanya ya. Karena cuacanya panas terik. Semoga semuanya ini lancar ya Is ya. Sampai tempat tujuan. Mau OTW ini tadi kabar di menit ke 52 lepas dari jam 1 siang. Kemudian saya juga tadi terima informasi dari Ibtu Murnianto, KBO Satlantas Polres Kediri Kota ya Is ya. Jadi beliaunya ini tadi sempat ikut rapat koordinasi terkait dengan pengalian arus lalu lintas imbas ini jembatan Kaliombo 1 itu lah Is ya. Yang sepertinya akan diperbaiki. Jadi ini tadi ada rapat koordinasi terkait utilitas dan pengalihan arus lalu lintas untuk penggantian jembatan Kaliombo. Sudah selesai untuk rapat koordinasinya ya, tapi mohon waktu untuk menyampaikan langsung. Beliau juga berkenan on air ya, nanti akan disampaikan langsung terkait dengan bagaimana dari hasil rapat koordinasi yang sudah dilakukan oleh lintas instansi ya, kan ada dari PUPR, kemudian dari Polres Kediri Kota, kemudian saya lihat tadi dari Disub juga ada seperti itu. Nah, ini hasilnya seperti apa nanti biar disampaikan langsung ya oleh Ibtu Murnianto, KBO Satlantas Polres Kediri Kota. Sementara itu dari informasi lain saya terima juga Pak Arif ini tadi menyampaikan kondisi di wilayah Madiun Kota. Ini tadi kabarnya belum turun hujan, arus lalu lintas ini juga masih lancar, banyak kendaraan pribadi yang melintas sis.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, persiapan ya Surut Cakra besok dari warga Nganjuk juga akan ada yang melakukan penyambutan biksu, rombongan biksu dari Bali yang menuju ke arah Magelang, dan nanti akan transit juga di Nganjuk di Kelenteng Sukomoro. Nah, ini untuk jamnya kami belum tahu, tapi yang pasti adalah tanggal 20 Mei. Tidak hanya penyambutan rombongan dari biksu, akan tetapi besok itu juga pemberangkatan jemaah haji asal Nganjuk ya, menuju Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Oke, baik, jam 2 siang saya Iis di shift pagi bersama dengan Erika. Pamit undur diri dulu, nanti akan dilanjut oleh Lilin Bayu, Danti Danila, dan Alvan Amar.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang sedulur Cakra, kembali lagi bersama saya Lilin Bayu di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jam 2 siang kali ini cuacanya juga nampak cerah dan bersahabat ya sedulur Cakra di berbagai daerah. Meski begitu harap hati-hati, terowongan Mojokerto tadi kabarnya juga sudah mulai mendung, kemudian di Pujon Malang ternyata juga sudah mulai mendung redup ya sedulur Cakra. Bagi Anda yang saat ini lagi perjalanan, silahkan juga dikabarkan dengan kami. Situasi di jalur yang Anda lalui seperti apa? 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, sedulur cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiyata Herbal Nariah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan bagi Anda sedulur cakra yang ada di Bogor Nganjuk ya, Anda juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiyata Herbal Nariah Bogor. Beralamatkan di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Kita lanjut cek informasi ke ruang gatekeeper Danti.
1: Sampai dengan siang hari ini, informasi terakhir, rombongan biksu masih ada di wilayah Jombang, Lilin, di mana kabarnya hari ini akan bermalam di Kelenteng Blimbing Gudo Jombang ya, sebelum besok pagi melanjutkan perjalanan menuju memasuki wilayah Nganjuk. Nanti akan disambut dari sisi timur, memasuki Nganjuk itu dari arah Mengkreng mereka datangnya, kemudian akan dikawal oleh rekan-rekan dari Salantas Polres Nganjuk, dan juga ada pengawalan dari mobil ambulans juga. Jadi nanti di belakang rombongan akan ada beberapa mobil ambulans untuk jaga-jaga apabila ada yang membutuhkan fasilitas kesehatan ya. Maka dari itu disediakan ambulans dan juga pengawalan yang ketat dari pihak kepolisian. Kalau untuk agenda besok itu dijadwalkan hari, besok itu hari Rabu ya.
0: Hari Rabu tanggal 20
1: itu memasuki wilayah Nganjuk. Awalnya akan mampir di Kertosono, di Kelenteng Kertosono, sebelum akhirnya menuju ke Kelenteng Sukomoro Nganjuk dan bermalam di sana. Kemudian keesokan harinya, di hari Kamis 21 Mei 2026, rombongan akan menuju ke Pendopo Kabupaten Nganjuk. Akan ada sambutan di sana juga, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke wilayah Kabupaten Madiun. Dan terus nanti ya, tujuan akhir itu Borobudur. Candi Borobudur di wilayah Magelang, Lilin, untuk perayaan Hari Raya Waisak ya. Jadi rombongan biksu ini, 50 lebih biksu dari negara asing, ini awalnya berangkat itu dari Bali. Kalau Bali sampai dengan Borobudur itu kira-kira panjang rutenya 666.
0: Oke, jauh, luar biasa sekali, ya.
1: Luar biasa, sudah sampai di Jombang ya.
0: Kalau kita hitung dari Bali kemarin berarti ada berapa minggu ya di perjalanan?
1: Sudah ada berapa ya? Berangkatnya kabarnya tanggal 9 sih, Lin. 10 harian.
0: 10 harian ya berarti.
1: 10 harian.
0: Satu minggu lebih.
1: Satu
0: ini.
1: Minggu lebih, 3 hari ya sampai di wilayah Jombang. Tadi di Jombang itu sudah mampir juga di Pondok Pesantren Tebu Ireng ya, wilayah Jombang. Ini luar biasa, terasa sekali toleransi antar umat beragama ya, Lin. Ya. Sudah tidak memandang beragama atau memeluk agama apa, tapi kita lebih mengutamakan rasa atau sisi kemanusiaan. Kan dari rombongan ini juga misinya, salah satu misinya itu untuk itu ya, perdamaian.
0: Misi membawa perdamaian.
1: Betul,
0: begitu.
1: Lintas agama luar biasa, dan yang mengharukan tadi rombongannya mampir di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.
0: Sangat luar biasa, iya, sekali luar biasa. Dia sambut hangat juga.
1: Disambut hangat juga di sana. Saya lihat video dari sedulur Cakra ini ikut senang juga, Lin, melihat di mana hangatnya ya. Ini keberagaman lintas agama juga di Indonesia, kemudian juga saling rasa toleransi, menghormati sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Semoga lancar. Besok kita tunggu ya kedatangan rombongan biksu di Kabupaten Nganjuk, Lin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila, informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: lagi di alun-alun banyak SD dari nggak tahu dari SD mana, ada yang pakai seragam biru-biru kan, jilbabnya biru terus bawahnya biru gitu lah. Nggak tahu SD mana itu, nggak tahu lagi ngapain mereka juga. Tahu saya lagi banyak jajan aja.
1: Olahraga atau mungkin lagi apa ya, kalau habis pulang sekolah ekstrakurikuler
0: mungkin juga bisa, bisa.
1: Iya. Iya, kayaknya ekstrakurikuler.
0: SD itu lagi libur tuh.
1: Iya, masih ujian soalnya yang kelas 6 Kang Zen. Kalau anak-anak SD.
0: Apa ujian praktek ya? Apa ujian praktek anak-anak SD ini kayaknya?
1: Kalau ujian praktek, kayaknya kalau olahraga nggak ada ujiannya deh Kang Zen. Kalau misalkan itu untuk ujian kelulusan.
0: Oh gitu. Kok nggak tahu anak-anak itu seneng banget ya, riang gitu loh, lari-lari kesana kemari.
1: Iya, kemungkinan kok juga ekstrakurikuler itu kayak pelajaran tambahan di luar pelajaran yang wajib diikuti gitu loh Kang Zen.
0: Nah iya, tapi kan cucuku itu di Aisyah libur itu.
1: Oh iya.
0: Gitu loh.
1: Oke, mungkin ya ada kegiatan lain saja untuk mengisi liburnya begitu. Oke, baik. Ini nanti perjalanannya mau kemana Kang Zen siang kali ini?
0: Belum tahu, ini di Pangkalan aja dulu, istirahat.
1: Istirahat saja ya.
0: Istirahat aja.
1: Baik. Ada hambatan apa Kang Zen atau kewaspadaan apa di siang kali ini?
0: Enggak ada hambatan sih, cuma mau infoin aja. Tadi Jalan Barito itu hujan.
1: Jalan Barito sudah hujan?
0: Hujannya hujan parsial ya? Gitu loh. Hujan parsial. Jadi di depan SMP 7 itu selatannya Gor itu sampai perempatan terminal lama itu agak deres. Tapi di utara SMP, di utaranya Gor itu nggak hujan sama sekali gitu loh. Nah, terus aku kan belok ke kanan, belok ke kanan itu kan terus sampai Tugu Adipura itu ke terus Jalan Supriyadi yang ngarah ke alun-alun itu malah nggak hujan. Ya hujan cuma gerimis-gerimis gitu aja. Tapi yang bagian aku lewati tadi yang Jalan Barito itu yang dari SMP 7 sampai terminal lama itu agak deres tadi. Sampai wiperku tak pakai terus gitu karena kan ya kalau nggak diwiperin kan ganggu gitu loh. Berarti kan ya lumayan deras ya kalau wiper aja sampai nyala.
1: Benar, jadi lumayan deras ya. Oke. Siap.
0: Tapi hujannya parsial gitu.
1: Nggak rata ya.
0: Ini sekarang di alun-alun, baratnya alun-alun ini kondisinya ya udah kering lagi, barusan ada gerimis dikit gitu, terus sekarang kering.
1: Padahal jaraknya
0: kan ya hanya 100 meter lah dari sini ke situ. Itu dari terminal lama ke alun-alun itu kan hanya 100 meter itu, tapi ya kondisi hujannya sangat tidak merata.
1: Iya. Jadi hujan lokalan saja, agak deras juga ya tadi. Harus hati-hati meskipun begitu ya Kang Zen. Kalau di alun-alun ini masih ada tanda-tanda hujan nggak? Mendung gelap gitu?
0: Tidak ada, sudah enggak.
1: Sudah cerah semua ya?
0: Tadi di Jalan Monginsi, di Jalan Barito itu hujan tapi ada panas gitu loh. Hujan tapi ada panas, nggak mendung.
1: Iya.
0: Mataharinya masih bersinar tapi hujan gitu. Jadi nggak ada tanda-tanda ini hujan atau mendung itu nggak ada. Ini sama di alun-alun juga sama. Mataharinya juga bersinar tapi redup gitu aja, nggak gelap gitu. Kadang bersinar, kadang nggak gitu aja.
1: Oke, siap. Terima kasih Kang Zen. Ada tambahan informasi lagi?
0: Nggak ada, terima kasih kembali kakak.
1: Oke, baik. Nanti kita tunggu Kang Zen update-nya lagi ya.
0: Insyaallah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Sin sudah berbagi informasi untuk di siang kali ini. Harap hati-hati ya Sedulur Cakra. Sebagian alun-alun atau sebagian Nganjuk Kota lebih tepatnya ya. Ini tadi informasinya juga sudah

0: hujan. Kalau alun-alun tadi sempat gerimis, sudah mulai cerah kembali kalau di jam 14 lewat 18 menit kali ini. Di wilayah Anda gimana Saudara Cakra? Bisa dikabarkan juga.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, nilai tukar rupiah pada Selasa ya, per 11.00 waktu Indonesia Barat bergerak melemah 60 poin atau 0,34% menjadi Rp17.728. Dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.668 per dolar Amerika Serikat. Presiden Direktur PT Du Financial Futures, Ariston Chendra, menilai pelemahan rupiah dipicu dampak dari konflik Timur Tengah yang merembet ke harga minyak mentah dan inflasi Amerika Serikat. Kenaikan ekspektasi inflasi Amerika Serikat ini meningkat imbal hasil atau yield obligasi Amerika Serikat, dan tercatat yield obligasi pemerintah Amerika Serikat untuk tenor 2 tahun di 4,105%, 10 tahun di 4,631%, dan 30 tahun di 5,159%. Jadi peningkatan ini menjadi level yang tertinggi baru untuk di tahun 2026. Yield Amerika Serikat yang meninggi mendorong penguatan dolar Amerika Serikat terhadap nilai tukar lainnya termasuk juga rupiah. Melihat sentimen dalam negeri, tekanan dari harga minyak mentah yang di atas $100 Amerika Serikat per barel membuat harga kebutuhan masyarakat juga ikut naik. Dengan begitu, impor minyak mentah menaikkan permintaan dolar Amerika Serikat di tanah air. Cek informasi ke ruang gatekeeper Alvan.
1: Ya, informasi masuk tadi disampaikan Pak Jenuri di wilayah Purwasri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Simpang 4 Pasar Papar untuk siang menjelang sore ini masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian untuk pencarian warga yang hanyut saat melakukan peladu di kegiatan flashing jembat flashing Bendungan Wulingi dan juga Lodoyo Blitar. Ini sampai informasi terakhir yang kita terima sampai siang hari ini korban masih belum ditemukan atas nama Isna ini 50 tahun warga Kesamin Blitar yang kemarin dilaporkan tenggelam di Sungai Berantas wilayah Desa Satreyan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Dari update yang kita terima disampaikan tadi Pak Nanang Sigit Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya bahwa korban ini masih belum ditemukan, dilaporkan hilang kemarin pagi dan pencarian sampai hari ini di hari kedua masih belum ditemukan, update terakhir yang kita terima. Ini untuk radius pencarian dilakukan sampai di Bendungan Serut atau dengan jarak dari titik lokasi korban dilaporkan tenggelam mencapai 4,6 km. Tapi korban masih belum ditemukan, ini karena untuk material pasir dan juga lumpur ikut terbawa, kemudian aliran air juga cukup deras yang membuat pencarian dari Basarnas dan juga BPBD masih belum membuahkan hasil. Kita terus update informasi yang kita terima, ada dua insiden warga yang hanyut saat melakukan peladu kemarin. Yang pertama di wilayah Blitar dan yang kedua baru pagi tadi di wilayah Tulungagung. Ini terus kita komunikasikan untuk update-nya. Sampai sekarang dua korban yang dilaporkan hilang di wilayah Blitar dan juga Tulungagung masih belum ditemukan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan. Kita lanjut ke Danti.
2: Bapak Prayit tadi juga sempat mengirimkan sebuah foto, Lilin. Ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi di wilayah Jombang ya. Jadi ada sebuah truk yang nabrak rumah warga.
0: Oke.
2: Iya. Kemudian setelah tadi kita komunikasikan dengan rekan-rekan Salantas Polres Jombang, sudah ada datanya, Lilin. Ternyata truknya ini dikemudikan oleh SA 22 tahun warga wilayah Sekaran, Kasiman, Bojonegoro. Tidak luka dan tidak ada korban jiwa. Kalau dugaan awal, keterangan sementara dari saksi, truk ini awalnya melaju dari arah barat ke timur. Nah, sampai di lokasi kejadian, diduga oleng ke kiri nabrak rumah warga yang ada di sisi utara jalan. Dan kejadiannya memang dini hari. Jam berapa kalau Lilin tahu? Jam 2.
0: Jam 2 dini hari.
2: Iya,
0: jam 2 dini hari. Ini sopirnya mengantuk atau gimana, Dandi?
2: Belum ada hasil pemeriksaannya sih, Lin. Tapi kalau dari keterangan saksi sementara, kabarnya diduga oleng gitu ya. Kita belum tahu nih penyebab olengnya kenapa. Kalau dari foto, rusak parah rumahnya pada bagian depan.
0: Berarti itu posisi penghuninya masih di dalam rumah, masih dalam kondisi tertidur ya?
2: Iya, dini hari. Untuk saja ini rumahnya yang bagian depan itu kayak ada tembok terasnya gitu loh, yang sisi sampingnya. Nah, yang tertabrak yang itu, Lin. Jadi tidak langsung ke area rumah utama atau bagian depan, atau biasanya kalau di depan kan ada ruang tamu atau kamar ya. Tidak, ini masih bagian depan. Kalau sedulur Cakra tahu, rumah yang modelnya ada tembok sisi samping, yang biasanya sampingnya buat garasi atau buat gudang, atau mungkin masih ada terasnya yang luas. Nah, seperti itu yang tertabrak ya.
0: Jadi kemungkinan tidak ada korban jiwa?
2: Tidak ada korban jiwa. Oh, setelah kita cek perbesar, kita zoom, Lin. Ternyata ini kayaknya tempatnya dibuat tambal ban deh. Iya, makanya kok kayak ada area ruang yang kosong gitu ya. Ternyata itu kayaknya ruang yang digunakan untuk tempat tambal ban yang tertabrak ini. Jadi bukan area utama bangunan rumah ya, tapi untuk yang tertabrak ini tempat untuk tambal ban. Kalau kita zoom itu ada ban yang digantung, kemudian ada tulisannya tambal ban.
0: Gitu. Buat usaha tambal ban begitu
2: usaha
0: ya.
2: Usaha tambal ban. Kemudian dari muatan yang dimuat truk itu juga beberapa akhirnya jatuh ya. Ini muatan apa saya kurang tahu, Lin. Soalnya dibungkus kayak kardus dan juga plastik lagi ya. Kalau dari foto-foto yang kita terima dari pihak kepolisian, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, bahkan sopirnya juga selamat tanpa luka. Kita imbau saja sedulur Cakra, apabila Anda berkendara sudah lebih dari 4 jam jarak jauh, istirahat, tidur terlebih dahulu ya. Ini untuk mengembalikan tubuh yang fit, bugar. Nanti kalau sudah siap berkendara, silakan melanjutkan perjalanan dengan aman. Daripada dipaksakan, namun taruhannya nyawa.
0: Benar. Jadi kalau misalkan sudah mengantuk, ini istirahat terlebih dahulu ya.
2: Kemudian, Lin, terkait dengan kecelakaan hari ini, kita terima data tidak hanya dari Jombang, tapi juga kita terima dari wilayah Baron Nganjuk. Ada info awal itu dari sopir ambulans Cakra Krisna, Mas Habib ya. Informasinya ada kecelakaan di depannya SPBU Baron Nganjuk. Parah kondisinya, Lin. Kendaraannya terlibat itu truk dan juga pickup. Kemudian kalau dari foto video yang kita terima, truknya ini yang bagian depan ringsek parah. Ringsek parah, belum tahu untuk detailnya karena dari pihak kepolisian update terakhir masih cek ke lokasi, ke TKP ya, ke tempat kejadian perkara. Kita tunggu dulu nanti bagaimana tambahan dari rekan-rekan kepolisian, nanti akan kami sampaikan kembali, Lilin.
0: Baik. Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Alvan Amar yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, saya punya kabar baik untuk Anda ya. Masih bingung untuk mencari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan? Nah, jangan sampai ketinggalan ya, Sedulur Cakra. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan juga Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Catat tanggalnya, Sedulur Cakra, tanggal 21 sampai 22 Mei 2026. Bertempat di Gor Bung Karno, Begadung, Nganjuk, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan ternama dengan lebih dari 4.000 lowongan pekerjaan yang siap untuk kamu lamar. Bukan cuma itu, tersedia juga Edu Fair untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Yuk ajak teman, saudara, dan juga keluarga. Ramaikan Job Fair dan juga Edu Fair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto memastikan kementeriannya akan meningkatkan pengawasan untuk mencegah warga negara asing menjalankan praktik judi online di Indonesia. Hal itu dikatakan Agus ketika ditanya awak media soal penangkapan 320 WNA oleh Bareskrim Polri karena menjadi operator judol. Menurutnya, Kemenimipas cukup sulit untuk mendeteksi WNA bermasalah yang masuk ke Indonesia, lantaran mayoritas dari mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Untuk itu, ia pun juga menekankan Kemenimipas akan memperkuat kerjasama dengan Polri dalam mengawasi aktivitas dan juga tempat tinggal para WNA yang dianggap mencurigakan. Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap praktik perjudian jaringan internasional di wilayah Jakarta Barat dan berhasil mengamankan sekitar 320 WNA dari berbagai negara yang diduga terlibat dalam operasional judol tersebut. Pengungkapan kasus itu menjadi bagian dari upaya aparat penegak hukum untuk memperkuat pemberantasan perjudian daring lintas negara yang dinilai semakin kompleks dan memanfaatkan jaringan internasional serta teknologi digital. Selain proses pidana, aparat kepolisian juga mendalami kemungkinan pelanggaran izin tinggal dan juga penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh para WNA yang diamankan dalam operasi tersebut. Lanjut kita cek informasi, Yalvan.
1: Jadi ini hati-hati yang melintas di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang yang ke arah Blimbing ini cukup padat karena rombongan biksu sudah melintas di sekitaran Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Tadi kita juga terima telepon off air dengan Ibtu Rido Bargowo, beliau Kapolsek Gudo Polres Jombang. Ini tentang perjalanan rombongan biksu yang sekarang sudah sampai di wilayah Gudo Jombang. Jadi untuk lalu lintas harus diatur bergantian dari kedua arah. Untuk kondisi di lokasi cukup ramai, tapi untuk rombongan biksu tadi informasinya sudah dapatkan pengawalan dari teman-teman kepolisian Satlantas Polres Jombang. Jadi lebih hati-hati saja yang melintas di jalur Jombang, tepatnya di sekitaran Kecamatan Gudo Jombang. Kemudian tadi Kang Zen juga mengirimkan informasi ini mengeluhkan tarif parkir lin di dimana? Stasiun Kertosono. Ini parkirnya kendaraan roda 4 kena Rp13.000. Ini kalau menurut Kang Zen terlalu mahal untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Katanya kalau di Kediri saja di beberapa pusat perbelanjaan ini parkirnya hanya 9 sampai 10 ribuan untuk roda 4. Tapi di stasiun Kertosono kok sampai 13 ribu tadi katanya. Ini minta ditinjau ulang lah tentang biaya parkir tersebut. Terkait itu kita juga sudah komunikasikan dengan Bapak Nurkolis, beliau kepala stasiun Kertosono yang mengatakan kalau akan melakukan eskalasi pengelola parkir di stasiun Kertosono, nanti akan dikaji ulang begitu apakah tarif ini memang kemahalan atau bagaimana. Karena kalau tidak salah di beberapa tempat memang parkirnya itu dihitung per jam lin. Jadi tidak langsung sekali masuk bayar berapa enggak, tapi per jamnya berapa gitu.
0: Oke. Jadi ini hitungannya adalah per jam.
1: Iya, jadi semakin lama kita parkir
0: semakin mahal,
1: semakin
0: juga
1: mahal.
0: Ya.
1: Nanti kalau sudah masuk menginap atau hitungan hari begitu nanti juga akan beda lagi biayanya. Ini masih kita komunikasikan dengan kepala stasiun Kertosono, nanti apakah akan ada penyesuaian harga parkirnya atau mungkin memang dari aturannya sudah segitu, sudah 13.000. tadi Kang Jen parkirnya sekitar dari struknya sekitar 12 jam kendaraan roda 4 di stasiun Kertosono kena 13.000 informasinya. Ini kita komunikasikan apakah itu terlalu mahal atau memang sudah aturannya begitu. Nanti akan kita update lagi perkembangannya. Kemudian tadi juga masuk informasi disampaikan Mas Azril ini di sebentar. Tadi saya catat di Perak Jombang, tikungan Jati Pelem ada korban kecelakaan yang tergeletak di tengah jalan begitu lin, tapi tidak ada kendaraannya. Jadi hanya satu warga yang sepertinya tadi pas Mas Azril melintas tergeletak di tengah jalan, dan kata Mas Azril kemungkinan besar korban kecelakaan. Tapi yang jadi pertanyaan, tidak ada kendaraannya di lokasi.
0: Oke.
1: Okay. Ini apakah memang tabrak lari atau bagaimana? Kita masih komunikasikan dengan teman-teman di Gakum Polres Jombang. Mm-hmm. Nanti akan kita update kembali. Hati-hati yang melintas di tikungan Jati Pelem Perak Jombang. Ini ada kepolisian di lokasi. Arus lalu lintas juga harus dilakukan rekayasa. Ini diatur bergantian dari kedua arah.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek, hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap, dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus, langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Sedulur cakra, terkait dengan perjalanan rombongan Biksu Tudong Indonesia Walk for Peace 2026 di Jombang, saat ini kita juga sudah tersambung ya dengan Kapolsek Gudo Polres Jombang, Ibtu Rido Bargowo SH. Selamat siang, Bapak Rido.
1: Selamat siang, Mbak. Ini Pak Rido, AKP Rido Bargowo, Kapolsek Gudo.
0: Oke, saya ralat. AKP Rido Bargowo SH. Oke, okay, baik. Terima kasih Bapak Rido sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi di Radio Cakra Krisna. Baik, Bapak, untuk rombongan dari Biksu Tudong Indonesia Walk for Peace 2026 di Jombang, saat ini bagaimana Bapak situasinya di sana?
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilaporkan dari Balai Desa Blimbing, Gudo. Nah, ini para biksu sejumlah 51 ini sedang istirahat ngepos di Balai Desa Blimbing. Balai Desa Blimbing. Yang semula di Balai Desa Japanan, kita ini masuk di Balai Desa Blimbing. Alhamdulillah untuk perjalanannya tadi berangkat dari Tebu Ireng itu pukul 14.00 ini sudah nyampe Balai Desa Blimbing. Situasi aman, lancar, kondusif, lalu lintas juga lancar walaupun padat, karena kita sudah dalam hal ini pengamanan, baik pengawalan kemudian pengamanan jalur, simpul-simpul jalan sudah terisi dari kepolisian, dari TNI dan Banser, bahkan tenaga kesehatan juga sudah banyak di sini, ada dari Puskesmas Blimbing, dari RSUD Jombang, itu komplit semuanya. Jadi dilaporkan situasi sampai saat ini masih di Balai Desa Blimbing, begitu Mbak.
0: Oke, baik, sangat luar biasa sekali. Ini nanti akan beristirahat terlebih dahulu atau bermalam di wilayah Jombang atau bagaimana Bapak?
1: Jadi dilaporkan untuk ini setelah dari Balai Desa Blimbing ini, kemudian nanti melanjutkan perjalanan yang seharusnya itu ngepos lagi di Balai Desa Japanan. Balai Desa Japanan itu Gudo, namun nanti juga menyesuaikan situasi dan kondisi. Kemudian lanjut nanti dari Balai Desa Blimbing Japanan, kemudian langsung masuk di Kelenteng Hong Sangkyon Gudo. Nah, jadi nanti di sana para biksu sejumlah 51 ini akan bermalam dan beristirahat di Kelenteng Gudo, dan besok pagi kurang lebih 07.00 itu berangkat lagi menjalankan, melanjutkan perjalanan menuju Nganjuk gitu. Nah, nanti rute berikutnya akan disampaikan begitu.
0: Oke, baik. Ini nanti malam akan bermalam di Kelenteng yang ada di Gudo Jombang ya, Bapak, sebelum besok akhirnya melanjutkan perjalanan kembali. Untuk kegiatannya selain bermalam di sana ada apa saja Bapak nanti kira-kira? Apakah sudah diketahui?
1: Nah, dan ini masyarakat memang luar biasa. Kemudian nanti di kecamatan, di pendopo kecamatan Gudo, itu akan ada hiburan dalam arti ikut menganter, yaitu barongsai dan Yalalwaton itu ada musik kosida sama barongsai nanti dari kecamatan Gudo sampai dengan Kelenteng, itu nanti diiringi barongsai dan Yalalwaton itu.
0: Okay, jadi seperti baik. Itu nanti sangat luar biasa sekali, antusias masyarakat di sana juga sangat luar biasa ya Pak Rido. Oke, baik. Mungkin yang terakhir Bapak, ada imbauan untuk masyarakat yang melintas di sekitaran Gudo, monggo Bapak.
1: Ya, kami himbau untuk warga masyarakat, ini situasinya juga alhamdulillah lancar. Silakan kalau mau ada kegiatan juga tidak apa-apa, menghilangkan jalan, karena nanti perjalanannya juga memang sempat ada sedikit lah, tapi namun tidak tetap lancar gitu macetnya, tetap lancar untuk arus lalu lintas, tetap lancar walaupun ada tersendat sedikit demikian.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Bapak Ridho atas waktu dan juga informasinya. Semoga ini nanti teman-teman yang melakukan pengawalan juga tetap semangat ya Bapak.
1: Siap.
0: Oke, baik. Selamat bertugas kembali Pak Ridho. Salam untuk rekan-rekan yang saat ini juga tetap bertugas Bapak. Semoga tetap sehat dan juga semangat untuk di siang kali ini. Baik. Selamat siang Pak Ridho.
1: Selamat siang.
0: Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Ya, Sedulur Cakra, baru saja kita terhubung dengan Kapolsek Gudo Polres Jombang, AKP Ridho Bargowo SH. Ini terkait dengan perjalanan rombongan Biksu Tudong Indonesia Walk for Peace 2026 di wilayah Jombang.

0: Ya, sudah ada yang bergabung kembali. Saya sapa dulu. Selamat sore, Mas Azril.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Di mana Mas Azril untuk sore kali ini?
1: Ini di Kertosono.
0: Oh, di Kertosono. Mau
1: lepas,
0: perjalanan
1: lepas
0: kemana?
1: Lepas rumah sakit daerah itu. Lepas rumah sakit daerah, mau ke arah Warujaya.
0: Oke, arah Warujaya. Monggo pinarak, Mas Azril.
1: Yes, ya.
0: Saya tunggu
1: mau
0: ini.
1: Mau mengabarkan, Mbak?
0: Monggo, ada apa, Mas Azril?
1: Yang sempat saya sampaikan Mas Alvan tadi, itu di sekitaran Jatikulum itu lepas tikungan yang mengarah ke barat atau mengarah ke Perak, Kertosono dan sekitarnya itu kayaknya ada lakam, tap lari atau gimana ya. Ada orang tergeletak di tengah jalan, tapi nggak ada kendaraan sama sekali.
0: Tidak ada kendaraan sama sekali yang ada di lokasi. Apakah
1: Ya,
0: kemungkinan orang tersebut jalan kaki?
1: mungkin menyeberang atau gimana ya, kurang tahu. Soalnya saya pas lewat juga, kenapa kok tiba-tiba yang depan-depan itu hazard semua kan gitu? Kok nyalakan lampu bahaya? Nggak tahunya mungkin pas ada petugas kepolisian lewat ya mungkin ya. Dan itu kok langsung berhenti di tengah jalan dan belum belum ditindak juga, masih melihat situasinya orangnya gimana gitu.
0: Oke, berarti tadi di sana sudah ada petugas kepolisian ya, Mas Asril?
1: Alhamdulillahnya mungkin pas lewat ya, Mbak ya mungkin ya.
0: Oh, kebetulan
1: Dan itu
0: lewat.
1: kejadian, kejadiannya belum lama kok. Mungkin satu dua mobil depan saya itu tiba-tiba hazard mendadak gitu loh.
0: Oke, baik. Jadi kemungkinannya kejadiannya baru saja ya?
1: Baru saja mungkin.
0: Untuk korbannya terlihat laki-laki atau perempuan, Mas Azril?
1: Laki-laki.
0: Laki-laki. Oke,
1: Mungkin
0: posisinya
1: sekitar
0: tengkurap atau
1: 35
0: gimana?
1: sampai 40. Enggak, terlentang.
0: Oh, terlentang. Oke,
1: Ya.
0: kira-kira usianya di 35 sampai 40. Siap-siap.
1: Ya, kurang lebih segitu.
0: Ini tadi posisinya ada di tengah jalan ya, Mas Azril?
1: Di tengah jalan tadi saya pas lewat. Mungkin sekitar 15-an yang lalu kalau nggak salah.
0: Baik-baik, coba nanti kita komunikasikan sama teman-teman kepolisian. Lokasinya ada di Jalan Jati Pelem, Kertosono, Nganjuk. Benar ya, Mas?
1: Iya, itu dekat-dekatnya pom Jati Pelem itu, Pak.
0: Siap-siap. Ini tadi berarti untuk kondisi lalu lintas di sana juga sempat terhambat ya, kalau di tengah jalan posisi korbannya.
1: Kalau untuk saya tadi masih belum, soalnya kan 2-3 kendaraan depan saya kan masih aman bisa lewat lajur sebelah kiri. Kan gitu.
0: Oke,
1: entah
0: baik.
1: Setelah itu ya.
0: Oke. Siap-siap. Kemungkinan ini juga harus dipelankan kalau masih dalam proses evakuasi korban juga ya, sekitar 15 menit tadi. Oke, baik.
1: Ya, ya, siap.
0: Ada tambahan informasi lagi, Mas Azril?
1: Mungkin cukup, Mbak, itu aja. Nanti insya Allah diupdate untuk kedepannya.
0: Oke, baik. Siap,
1: ini
0: terima kasih loh ya.
1: Mendung ini.
0: Sudah agak mendung ya di Kertosono?
1: Mendung, Kertosono.
0: Oh,
1: tadi
0: okay.
1: Sempat gerimis kecil tapi hilang lagi.
0: Iya, hujannya nggak rata soalnya ini tadi, Mas. Oke,
1: iya,
0: baik, siap. Terima kasih, Mas Azril. Hati-hati di jalan ya, pelan-pelan kalau berkendara. Nggak usah ngebut-ngebut.
1: Siap, Kakak. Matur nuwun, selamat bertugas.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sedulur Cakra, baru saja Mas Azril mengabarkan ada insiden laka ya, tapi tidak ada kendaraan yang ada di sekitar lokasi, adanya hanya korban yang berada di tengah jalan, posisinya tergeletak dan terlentang begitu. Sudah ada pihak kepolisian yang juga berada di sana, harap hati-hati. Silahkan Anda berkabar dengan kami jika Anda melintas di sana di 0852-9001061. Terus kabarkan informasi dengan kami. Sedulur Cakra, di sore kali ini masih ada Danti Danilan, Alvan Amar, dan saya Lilin Bayu yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu. Di sore kali ini bagaimana situasi di jalur yang Anda lalui? Apakah masih ada hambatan, kewaspadaan maupun masalah sosial di sekitar Anda? Silahkan Anda kabarkan dengan kami sedulur Cakra di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan juga Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Caster sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, sedulur Cakra bisa langsung melalui Krisna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang ada di Banyakan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Banyakan. Beralamatkan di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke arah barat, kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Semangat untuk sedulur cakra semuanya di sore kali ini. Apabila Anda lagi perjalanan, tetap hati-hati, pelankan laju kendaraan Anda. Silahkan Anda berkabar dengan kami situasi di jalur yang Anda lalui seperti apa. 0852 9001 061.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Upaya menjadikan kesenian wayang timplong khas Kabupaten Nganjuk sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB nasional terus dilakukan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk. Saat ini proses pengusulan masih berada pada tahap pemenuhan berbagai persyaratan administratif dan kajian akademik sebelum diajukan ke tingkat provinsi. Kata Amin Fuadi, Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk, pengajuan wayang timplong sebagai WBTB nasional belum sampai tahap penetapan. Usulan tersebut masih harus melalui proses panjang, mulai dari pengumpulan video dokumentasi, naskah ilmiah, hingga kajian oleh tim ahli dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
0: Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Seorang anak berusia 16 tahun di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah warga setelah dituduh mencuri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nia, Radio Krisna FM Wonogiri.
4: Peristiwa tersebut viral di media sosial usai korban terlihat diikat di tiang bangunan dan mengalami pemukulan. Aksi warga itu memicu perhatian publik karena korban masih berstatus anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sadewo membenarkan adanya dugaan kekerasan dalam kasus tersebut. Polisi telah mengamankan 4 warga yang diduga terlibat dalam aksi main hakim sendiri terhadap korban. Pihak kepolisian juga masih mendalami kasus ini untuk mengetahui kronologi dan keterlibatan masing-masing pelaku. Sainia melaporkan langsung dari Radio Krisna FM Wonogiri.
0: Bencana tanah longsor kembali menutup jalur penghubung Malang-Lumajang di wilayah Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krisna FM Lumajang.
5: Longsor terbaru terjadi di Desa Tirtomoyo pada Jumat dini hari setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras selama berjam-jam. Material longsor sempat menutup badan jalan sehingga arus lalu lintas dari dua arah tidak dapat melintas. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan hujan dengan intensitas cukup tinggi menjadi penyebab utama terjadinya longsor di kawasan tersebut. Ia menyebut hujan mengguyur wilayah Ampel Gading sejak Kamis malam hingga Jumat pagi, membuat kondisi tanah menjadi labil dan akhirnya longsor menutup akses jalan utama Malang-Lumajang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
0: Aksi tawuran antar kelompok remaja di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah terjadi pada hari Minggu dini hari, 18 Mei 2020.

0: terkait kronologi dan pihak yang terlibat dalam bentrokan maut tersebut. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
1: Sebanyak 85 koperasi merah putih di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dilaporkan sudah mulai berjalan dan menjalankan aktivitas usaha di tingkat desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Yuni, Radio Krishna FM Pati.
2: Program koperasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa sekaligus memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok warga. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Heri Santoso, mengatakan puluhan koperasi tersebut telah aktif menjalankan berbagai unit usaha seperti sembako, simpan pinjam, hingga layanan kebutuhan masyarakat desa. Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pendampingan agar koperasi merah putih bisa berkembang dan memberi manfaat ekonomi secara langsung kepada warga. Yuni Caya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Warga Kota Malang kini bisa membeli minyak goreng curah premium dengan harga mulai Rp2.000 melalui Depo Pom Minyak Goreng Indonesia atau Pomindo yang baru diresmikan di Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lowok Waru pada Senin 18 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
3: Kehadiran depo tersebut menjadi yang pertama di wilayah Malang Raya dan ditujukan untuk membantu masyarakat serta pelaku UMKM mendapatkan minyak goreng dengan harga lebih terjangkau. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan keberadaan Pomindo menjadi langkah inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang membutuhkan pasokan minyak goreng setiap hari. Ia menilai sistem pembelian fleksibel memungkinkan warga membeli minyak sesuai kemampuan, mulai Rp2.000 hingga jumlah yang lebih besar. Rizka Abelina, Krishna FM, Malang.
1: Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara AKP Yohanes Bonar Adiguna ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan peredaran narkotika jenis liquid vape atau vape yang mengandung zat etomidate. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krishna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
4: Kasus tersebut terungkap setelah Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menemukan paket mencurigakan yang dikirim melalui jasa ekspedisi di wilayah Tenggarong dan Balikpapan pada 30 April 2026. Kabid Propam Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Haryanto, mengatakan AKP Yohanes tidak hanya diproses pidana, tetapi juga akan menjalani sidang kode etik profesi Polri. Ia menegaskan, tersangka terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau pemecatan dari institusi Polri karena diduga terlibat dalam kasus narkotika.
1: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar aktivitas kampung narkoba di kawasan Gang Langgar Samarinda, Kalimantan Timur yang disebut sudah beroperasi selama 4 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pace, Radio Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
5: Penggerebekan dilakukan pada 15 Mei 2026 setelah polisi melakukan penyelidikan sejak 11 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, aparat menangkap belasan orang yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu di kawasan itu. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, mengatakan kawasan tersebut dijaga puluhan sniper atau pengawas lapangan yang dibekali handy talk untuk memantau pergerakan aparat dan pembeli. Ia menyebut jumlah pengawas mencapai 31 orang pada malam hari dan 22 orang pada siang hari. Para pengawas juga menggunakan kode tangan khusus untuk mengarahkan pembeli menuju lokasi transaksi narkoba. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Demikian Jaring Radio. Saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
6: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM

Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Danti.
1: Kita terima tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Prayit Lilin. Ini informasi update-nya sudah sampai di Pare. Jadi tadi dari Jombang sampai dengan Pare ramai, lancar, cuaca cerah, sedikit mendung saja. Tidak hujan. Sampai dengan sore hari ini. Aman, terima kasih Bapak Prayit. Kemudian kita baru terima laporan dari pendengar kita, Lin. Bapak Solekan, ini beliau mohon bantuan Cakrakrisna terkait dengan adanya pohon yang akarnya sudah gede, akhirnya merusak jalan dan bangunan drainase. Lokasinya itu ada di Jalan Wahid Hasim nomor 45, Kecamatan Nganjuk. Jadi di Nganjuk Kota ya. Setelah kita komunikasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, dimohon supaya warga bersurat saja ke Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa demikian? Hal ini dimaksudkan untuk menguji dalam rangka uji petik survei dari DLH terhadap kepedulian masyarakat terhadap pohon di tepi jalan dan juga untuk ketertiban administrasi. Setelah kita sampaikan kepada Bapak Solekan, kabarnya info tambahannya, Lin, dahulu sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu itu sempat lapor kepada pemerintah desa setempat, kemudian dari pihak kepala desa dan juga dinas terkait itu sudah melakukan survei, namun sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Masalahnya pohon dan selokannya ini sudah rusak. Akhirnya kita coba bantu teruskan dan kita sebagai jembatan info ya, kita juga mohon dari Bapak Solekan mungkin bisa diwakilkan melalui perangkat desa setempat bersurat ke Dinas Lingkungan Hidup nanti supaya segera ditindaklanjuti. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Solikin, ada di Tanjung Anom Nganjuk, cuaca cerah berawan, arus lalu lintas lancar, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Danti. Kita lanjut ke Alvan.
2: Ya, Lin, tadi informasi disampaikan oleh Mbak Rizka, jalur Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk. Ini sampai di seputaran Merican masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas untuk sore hari ini. Kemudian ditambahkan oleh Mbak Rahma, hati-hati yang melintas di Jalan Raya Ngampeng Rejo karena banyak yang masih melakukan pladu, Lin. Jadi untuk warga Ngampeng Rejo, ini banyak yang menjual hasil tangkapan ikan di Sungai Berantas di pinggir jalan, sehingga ramai sekali pengendara yang berhenti untuk menonton jalannya pladu dan juga untuk membeli ikan yang baru didapat di sungai. Ini di seputaran Jalan Raya Ngampeng Rejo di sisi sebelah barat atau yang mengarah ke Mengkreng atau mengarah ke utara. Lebih hati-hati yang melintas di seputaran Ngampeng Rejo Kediri sore ini. Kemudian dari Pak Jatikusumo, tadi perjalanan di jalur Jatikalen ke arah Kertosono sampai Patian Rowo masih cukup lancar. Area Pabrik Gula Lestari Patian Rowo juga tidak ada hambatan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi untuk sore ini. Lalu dari Pak Sodikin, tadi melintas di wilayah Saradan arah ke Madiun. Mengarah ke barat hati-hati cukup silau, kondisi cuaca masih cukup cerah sore hari ini jalur Saradan arah Madiun. Kemudian Pak Putra tadi turut menambahkan di wilayah Pujon menuju ke arah Kandangan, ini sudah masuk di pasar Kandangan cukup lancar, sore ini tidak hujan. Kondisi trafik lalu lintas cukup ramai, dominasi roda 4 pribadi dan juga sepeda motor, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya juga ada Danti Danila yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, untuk berbagai informasi menarik lainnya, silahkan Anda kunjungi website kami di cakrakrishna.com. Kita bedah informasi yang sudah masuk dulu ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya Lin, saat ini ada pemadaman di beberapa wilayah. Ini karena ada tiang listrik yang mau roboh. Lokasinya di wilayah Ngepung Patian Rowo Nganjuk di Dusun Sukorejo tepatnya. Jadi memang tiang listriknya ini sudah miring Lin, karena untuk bagian bawahnya semacam patah begitu. Sehingga rawan roboh, dan untuk perbaikan dilakukan di jam 2:30 tadi. Ini menyebabkan aliran listrik yang melintas di wilayah Kecamatan Baron dan Kecamatan Lengkong harus padam. Untuk pemadaman juga cukup banyak, hampir di semua wilayah Kecamatan Lengkong, kemudian juga di beberapa tempat industri di Kecamatan Lengkong ini juga turut padam. Estimasi pemadaman di jam 2:30 sampai jam 6 petang nanti untuk hari ini. Perbaikan masih berlangsung. Tadi informasi yang kita terima dari teman-teman PLN ULP Kertosono sudah berlangsung proses perbaikan. Jadi akan diganti dengan tiang listrik yang baru. Tapi untuk aliran listrik sementara akan dipadamkan untuk wilayah Kecamatan Patian Rowo beberapa, kemudian wilayah Kecamatan Lengkong beberapa, sampai di jam 6 petang nanti untuk estimasi pemadaman listriknya. Lalu ke informasi lain, tadi juga disampaikan oleh Mbak Saskia, jalur Baron Nganjuk menuju ke arah ke Nganjuk Kota. Ini sampai di Jalan Raya Sukomoro masih lancar kendaraan pribadi yang banyak melintas sore ini. Pak Prasetya juga menambahkan kondisi jalur yang cukup ramai ini di wilayah Peterongan Jombang akan mengarah ke Mojokerto cukup padat. Sejak di flyover Peterongan mengarah ke timur cukup ramai, harap hati-hati saja, cuaca masih cerah disampaikan. Kemudian dari Pak Darmawan, dalam kota Kediri masih cukup cerah kondisi cuaca, lalu lintas belum terlalu ramai ini, tapi banyak truk muatan yang mengarah ke arah Jongbiru dari Semampir, jadi lebih hati-hati saja.
0: Oke, baik. Terima kasih Helvan, kita lanjut nanti.
2: Terkait dengan hilangnya seorang pria sewaktu flashing kemarin ya, Lin, di wilayah Blitar. Ini sebelumnya ternyata ada dua orang juga yang hampir hanyut, tapi berhasil diselamatkan.
0: Alhamdulillah. Ya.
2: Jadi kejadiannya kemarin itu sebenarnya ada tiga orang, di mana yang satu masih hilang sampai dengan hari ini. Hari ini adalah hari kedua proses pencarian. Kemudian yang korban selamat itu berinisial BI, berhasil menyelamatkan diri dalam kejadian dan selanjutnya dibawa kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kalau yang BI ini, itu juga sewaktu cari ikan ya, atau orang nyebutnya peladu ya, sewaktu flashing ini.
0: Benar.
2: Kemudian kalau yang satunya itu berinisial YI, itu juga dilaporkan hanyut terbawa arus karena kelelahan saat berada di sungai. Sempat diselamatkan oleh warga dan selanjutnya diantar pulang oleh perangkat desa setempat. Jadi yang selamat dua orang, kemudian masih ada satu orang ini yang hilang ya, laki-laki, sampai dengan hari ini, hari kedua pencarian, belum berhasil ditemukan. Kalau yang di wilayah Ngantru Tulungagung, itu juga laki-laki Lilin, itu juga pamit dari rumah sejak pagi, pamit untuk cari ikan di aliran Sungai Brantas. Nahasnya, sewaktu cari ikan, korban ini terpeleset. Terpeleset, akhirnya terbawa arus sungai yang cukup deras ya, hingga akhirnya hilang. Dilakukan proses pencarian, sampai sore hari ini juga masih belum ada update-nya. Mari kita doakan bersama Lilin dan juga sedulur Cakra, agar rekan-rekan dari tim gabungan, BPBD, Basarnas, dan juga pihak kepolisian maupun relawan terkait diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keamanan dalam proses pencarian. Semoga korban, baik yang hilang di wilayah Blitar maupun yang di wilayah Tulungagung, segera bisa ditemukan, agar operasi pencarian juga segera selesai ya. Karena rekan-rekan ini kan juga punya tugas lain, khususnya dalam jangka waktu sampai dengan 23 Mei itu kan difokuskan pengawasan ya. Pelaksanaan flushing, dan bahkan di beberapa titik itu didirikan posko juga, posko siaga, demi menjaga keamanan dan juga keselamatan warga masyarakat dalam waktu flushing yang berlangsung sejak kemarin sampai dengan nanti tanggal 23 Mei 2026, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Alvan Amar yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini juga tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya pendaftarannya sudah dibuka ya. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik lagi Sedulur Cakra, pendaftarannya gratis ya dan tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

Sedulur Cakra, kita beralih ke berita nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Tri Haryadi sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif Gatut Sunuh Wibowo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo pun juga mengatakan kalau Tri Haryadi dipanggil karena sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung. Selain itu, KPK juga memanggil Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tulungagung, Kasil Rohmat, Staf Ahli Bupati Tulungagung Galih Nusantoro, kemudian juga Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Tranggono Dipyo Harsono dan juga Sekretaris Dinas Perikanan Tulungagung Evi Purvitasari. KPK pun juga memanggil WTN selaku Direktur CV Jaya Sakti, RI selaku Direktur CV Kartika Perkasa, dan SW selaku Direktur CV Mulia Murti Bakti, serta AC selaku Direktur CV Armada Perkasa sebagai saksi kasus tersebut. Sementara pada hari Senin kemarin, KPK juga sempat memeriksa 9 orang saksi, yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung Sudarmaji, IMS selaku perwakilan PT Berkah Mitra Tani, DBS selaku pengurus CV Nindya Krida, SBK selaku Direktur PT Demas Nur Abadi, dan juga BSO selaku Direktur CV Triples.

0: 0852-9001-61, silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui. Untuk di Gudo Jombang, bagaimana Sunda Cakra situasinya saat ini? Karena tadi informasinya Biksu Tudong sudah sampai di Gudo Jombang ya, dan nantinya juga akan bermalam di kelenteng yang ada di Gudo Jombang, Sunda Cakra. Aduh, luar biasa sekali. Nanti untuk pemberangkatannya juga akan diiringi oleh barongsai, kemudian juga musik kosidah. Ini untuk keberagaman agamanya, kemudian juga toleransinya sangat luar biasa sekali ya. Ini bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lainnya juga. Silahkan Anda bagikan informasi lainnya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, Lin, tadi disampaikan informasi oleh Pak Prapto untuk jalur di Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Lewat Mengkreng ini masih cukup lancar sore hari ini. Memang ramai daerah Ramadhan Surabaya, tapi tidak ada hambatan, masih aman saja, tidak sampai terjadi penumpukan kendaraan yang panjang. Kemudian informasi lain, tadi masuk Mbak Erlin dari jalur Kecamatan Baron Nganjuk menuju ke arah Mojoroto, Kota Kediri. Ini sudah masuk di wilayah Prambon juga lancar. Tadi lewat Warujayeng sampai ke Prambon tidak ada hambatan. Jalur arteri ramai, roda 2 dan juga mobil pribadi yang banyak melintas. Kemudian dari BMKG juga mengirimkan peringatan dini waspada curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Nganjuk untuk sore hari ini. Ini meliputi beberapa kecamatan potensi hujannya di Sawahan, kemudian di Ngetos, di Brebek, lalu Loceret, Pace, di Prambon, Ronggot, Kertosono, kemudian Wilangan, Rejoso, Gondang sampai ke Kecamatan Luyu. Ini masih berpotensi hujan sore hari ini. Tapi sejauh ini informasi cuaca yang kita terima hanya cerah berawan, belum ada wilayah yang dikabarkan turun hujan. Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan oleh Pak Baidowi, jalur Simpang 5 Gumul menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Simpang 3 depan Pemkab Kediri masih cukup lancar, sudah menjelang jam-jam pulang kerja, kondisi jalur arteri cukup ramai, jadi lebih hati-hati. Untuk sore hari ini, wilayah Simpang 5 Gumul sampai arah ke Kediri Kota belum ada yang hujan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Alvan Amar, informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, penasehat khusus Presiden Bidang Haji Muhajir Effendi mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta secara mendadak pada Senin petang sekitar jam 17.50 waktu Indonesia Barat. Muhajir mendatangi lembaga antisarwah tersebut setelah sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetya mengatakan Menteri Agama ad interim pada 2022 tersebut mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan pada hari ini sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025 lalu, KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia pada tahun 2023 hingga 2024. Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas dan juga Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex selaku staf khusus Yakut sebagai tersangka. Sementara itu, Fuad Hasan Mashhur selaku pemilik Biro Penyelenggara Haji Maktur tidak ditetapkan sebagai tersangka meski sempat dicekal ke luar negeri. KPK pun kemudian menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI pada 27 Februari 2026 yang menyebutkan kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut mencapai 622 miliar rupiah. Sedulur Cakra, bagi Anda yang masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putrinya ya, silahkan Anda simak satu informasi ini agar Anda juga punya referensi terbaik tentunya untuk menyekolahkan putra-putri Anda di sekolah terbaik yang ada di wilayah Nganjuk.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Terima kasih Anda masih menyimak 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Untuk sedulur Cakra yang saat ini juga lagi di perjalanan, tetap hati-hati dan juga waspada, pelankan laju kendaraan Anda. Tadi informasinya di wilayah Kertosono ada insiden laka ya sedulur Cakra, ada seorang pria yang tergeletak posisinya terlentang di tengah jalan. Tadi juga sudah ada petugas kepolisian yang berada di lokasi. Namun untuk situasi terkini seperti apa, silahkan Anda bagikan informasinya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, Linmas Kopeng tadi mengirimkan informasi untuk di jalur dalam Caruban Kota. Ini masih aman lancar dari kiriman video Mas Kopeng tadi untuk jalur dalam Caruban Kota untuk dominasi kendaraan pribadi saja. Mm-hmm. Cuaca juga terlihat masih cukup cerah, hanya perlu hati-hati ini untuk jam-jam pulang kerja ada kenaikan volume kendaraan untuk di wilayah Caruban. Di sore hari ini selebihnya masih lancar, tidak ada hambatan untuk di kawasan Caruban. Kemudian informasi lain, Pak Utomo tadi menambahkan untuk di kawasan Jatikalen menuju ke arah Pelosok Jombang juga masih lancar, cuaca masih cerah juga. Mbak Maya di jalur Kediri Kota menuju ke arah Blitar, ini sampai di Simpang 4 Talun-Alun ke arah selatan masih cukup lancar. Jalan Doho tadi cukup ramai, harap lebih hati-hati. Kemudian ditambahkan oleh Pak Faisal, oh ini menanyakan untuk kondisi di gerbang tol Bandar Kedumulyo, ini mau berangkat dari Perak Jombang, bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik. Untuk sedulur Cakra yang akan menuju arah ke Perak Jombang, bisa berkabar dengan kami di 0852-9001-061 terkait dengan perkembangan terkini jalur tersebut. Apakah ada kemacetan, kewaspadaan, ataupun juga masih aman dan lancar saja?
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Terima kasih sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi di sore kali ini ya. Sudah masuk ke jam 4 sore, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 6 petang nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini masih ada Danti Danila dan juga Lilin Bayu. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9001061. Ya, Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri yang ada di Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, untuk kalian yang baru bergabung bisa cek ulang ya, bisa ikuti media sosial untuk selalu update informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Ada Facebook dan juga Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Ke gatekeeper dulu, Danti silakan.
1: Kita terima tambahan informasi sore hari ini dikabarkan oleh Bapak Handoko, cuaca semakin terik, wilayah Tanjung Anom Nganjuk, harap waspada, hati-hati untuk sore hari ini karena juga lumayan ramai. Informasi lainnya ditambahkan, Bapak Basuki ada di Simpang 3 Mengkreng, di sana sudah tidak terlalu padat, tidak seperti tadi siang sampai dengan menjelang sore. Ramai tapi tetap bisa lancar melintas di Simpang 3 Mengkreng, cuaca juga masih cukup cerah. Informasi lainnya ditambahkan ada Mbak Herlin, ini juga menyampaikan Simpang 5 Gumul Kediri, untuk arus lalu lintas lancar, cuaca agak redup. Jangan lupa masih berlangsung untuk festival kuno kini, kabarnya sampai dengan tanggal 24 Mei, buka mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 10 malam. Untuk sore hari ini sudah mulai ramai di sana, baik pedagang, kemudian juga warga masyarakat yang hanya sekedar melintas di jalur juga ramai, harap waspada. Di titik lain sepertinya sudah mulai gerimis, agak mendung, jadi siapkan jas hujan kalau mau melintas di seputaran Simpang 5 Gumul Kediri. Informasi lain disampaikan ada Mas Hendra, Kandangan Kediri arah Malang, juga lumayan lancar. Sejauh ini tidak ada hambatan, cuaca disampaikan belum hujan, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Lilin, silakan.
2: Informasi masuk ini tadi juga disampaikan oleh Mbak Alin ya, beliau perjalanan dari Kediri. Informasinya akan menuju ke Jombang. Situasi lalu lintasnya masih aman dan lancar, tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati saja ya, Alvan. Cuaca kabarnya juga masih sangat cerah sekali. Kemudian kemarin pagi atau lebih tepatnya di hari Senin 18 Mei ya, ditemukan sebuah bau yang tidak sedap begitu, ternyata menyeruak dari sebuah rumah yang ada di RT 2 RW 1 Desa Kluwut Kecamatan Wonosari. Informasinya diketahui dalam rumah tersebut, Alvan, ada seorang jenazah. Jadi orang yang menghuni rumah tersebut kabarnya meninggal dunia. Korban yang teridentifikasi atas nama Jusar Anang Wibowo, 66 tahun dan diduga meninggalnya tersebut karena sakit begitu. Dari Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinayar juga menjelaskan kalau penemuan tersebut bermula ketika ketua RW setempat ya, Muhammad Tolha, datang ke rumah korban tersebut sekitar jam 9 malam begitu. Jadi seorang pria atau jenazah tersebut ditemukan tergeletak di atas kursi yang berada di dalam rumahnya tersebut begitu. Kita beralih ke informasi lain. Ini juga tadi sempat disampaikan sama Mbak Silvi, beliau perjalanan Tulungagung menuju ke Nganjuk, situasinya sangat ramai ya untuk di sore kali ini. Harap hati-hati saja, dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu dan Danti dan Lila sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, cuaca bersahabat seluruh cakra sore hari ini, tidak ada informasi hujan yang masuk, mayoritas masih cukup cerah. Tapi tetap hati-hati, jam-jam pulang kerja, kondisi trafik juga lumayan ramai di beberapa wilayah, tetap fokus dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan.

0: Ya, sementara itu Kejaksaan Negeri Nganjuk saat ini sedang mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam jabatan salah satu bank di Kabupaten Nganjuk, di mana kerugian negara diperkirakan menyentuh angka 2 miliar rupiah imbas kasus tersebut. Sejauh ini, penyidik di Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk telah menggeledah 4 lokasi berbeda untuk mengumpulkan alat bukti terkait perkara tersebut. Kasih Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Robi Yahya, mengatakan penanganan perkara ini sudah masuk tahap penyidikan, di mana perkiraan kerugian negara yang ditimbulkan hampir 2 miliar rupiah. Adapun terkait modus operasi dan kronologi dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi, menurutnya akan disampaikan dalam waktu dekat bersamaan dengan penetapan tersangka. Pihaknya juga menjelaskan bahwa kasus ini masuk dalam rumpun tindak pidana korupsi karena bank milik pemerintah, di mana sebagian sumber dana dan saham berasal dari APBD. Untuk diketahui sebelumnya, penggeledahan dilakukan tim penyidik Bitsus Kejari Nganjuk pada hari Senin kemarin. 4 lokasi yang disasar, yakni 2 rumah milik WDP di wilayah Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, dan Desa Trayang, Kecamatan Ngronggot. Kemudian, kantor pelayanan Samsat Kabupaten Nganjuk, serta kantor bank pemerintah di Kabupaten Nganjuk. Ya, untuk selengkapnya bisa Anda kunjungi di website cakrakrisna.com atau Anda juga bisa ikuti media sosial. Ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krisna.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

ya. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Dapat Anda install untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Ya, sementara itu untuk sederu cakra yang masih bingung cari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan, ini jangan sampai ketinggalan, karena pemerintah Kabupaten Nganjuk lewat Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan Edu Fair My Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama. Untuk program Job Fair dan juga Edu Fair itu akan berlangsung di tanggal 21 sampai 22 Mei 2026 bertempat di Gor Bung Karno Begadung Nganjuk dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Ada 51 perusahaan dengan lebih dari 4.000 lowongan kerja yang akan atau yang siap untuk dilamar. Bukan cuma itu, tersedia juga Edu Fair untuk kamu yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Mari ramaikan Job Fair dan juga Edu Fair My Day 2026 di Gor Bung Karno Nganjuk tanggal 21 sampai 22 Mei 2026.

0: ya ke gatekeeper dulu Danti.
1: Tadi juga sempat ada yang memberikan informasi kayaknya atas nama Bapak Agung. Oh iya, Bapak Agung warga Ngeronggot Nganjuk. Terkait dengan job fair 2026 ini, beliau juga simak terus infonya karena beliau tergabung dalam anggota UMKM Kabupaten Nganjuk, Alvan. Oh, iya, jadi memang di dalam grup itu setiap hari selalu ada info-info penting dari dinas-dinas terkait dan juga event-event besar yang ada di Kabupaten Nganjuk karena memang sangat bermanfaat untuk rekan-rekan UMKM. Biasanya kan ada event yang sekaligus memberikan tempat ya untuk bisa basar atau mungkin juga ada pameran dari kerajinan atau yang lain sebagainya. Nah, ini beliau juga ikut menambahkan terkait dengan adanya agenda pelatihan berbasis kompetensi. Jadi ada namanya itu Balai Latihan Kerja Nganjuk, di mana rekrutmennya mulainya itu 5 Mei sampai dengan 3 Juni. Dan untuk seleksinya tanggal 4 Juni, pengumuman hasil seleksinya 5 Juni. Dan untuk daftar ulang ini di tanggal 8 Juni. Ada beberapa program latihan, pelatihan, yaitu ada pembuatan roti dan kue, ada merias pengantin muslim modifikasi, ada juga juru gambar bangunan gedung, teknisi AC, sampai dengan asisten junior desainer. Persyaratannya punya KTP, ijazah, KK, tidak sedang sekolah, kuliah, atau bekerja, dan belum pernah mengikuti pelatihan di UPT BLK Nganjuk. Serta yang terakhir, berkomitmen untuk mengikuti pelatihan sampai dengan selesai. Terima kasih infonya Bapak Agung yang ada di wilayah Ngeronggot Nganjuk. Kemudian sore hari ini ada info Bapak Yono, Kedungadem Bojonegoro, dikabarkan cuacanya mendung. Jalur ke arah Jombang dan juga jalur ke arah Bojonegoro lancar sore hari ini. Ada info juga Mbak Yanti, Simpang Empat Jenar, Patian Robo kayaknya ya. Ini masih dalam perbaikan, jadi jalan yang lengkong arah selatan ditutup.
0: Oh, itu kalau sepeda motor bisa lewat baratnya sungai dan
1: masih bisa ya, itu alternatif ya atau kayak jalan tikus gitu?
0: Enggak, jadi kan itu kalau jalan raya kan di sebelah timurnya sungai. Nah, sebelah baratnya itu ada jalan kecil.
1: Oh gitu.
0: Kalau motor bisa lewat situ,
1: bisa
0: sepertinya
1: lewat ya. Sudah di paving atau ada aspal kecil gitu, Alvan?
0: Kok sepertinya kalau nggak paving ya tanah.
1: Ya jalan kecil ya, alternatif untuk yang sepeda motor ya, berarti ya bisa lewat sisi timurnya, berarti
0: sisi baratnya sungai.
1: Oh, sisi baratnya, sorry, sisi baratnya sungai ya. Ini kalau Mbak Yanti kayaknya naik kendaraan roda 4, makanya nggak bisa.
0: Harus nunggu, Mbak.
1: Harus nunggu ya. Dan selain itu beliau mengirimkan sebuah foto sedang ada perbaikan listrik oleh rekan-rekan PLN, makanya pemadaman listrik ya di wilayah sana. Mati sementara listriknya wilayah Lengkong, diinformasikan oleh Mbak Yanti sore hari ini, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Lilin.
2: Informasi masuk ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Cynthia, beliau perjalanan dari wilayah Kediri dan akan menuju Jombang ya. Lalu lintasnya masih aman dan lancar saja, tidak ada hambatan. Dominasi masih kendaraan pribadi roda 4. Kemudian dari Satgas Pangan Polres Ngawi terus melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengecekan stok beras serta jagung ya, Alvan, di wilayah Kabupaten Ngawi. Ini untuk memastikan ketersediaan pangan masyarakat tetap aman dan terkendali begitu. Jadi kegiatan tersebut juga dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Ngawi, AKP Aris Gunadi begitu. Satgas Pangan pun juga melakukan pengecekan di dua gudang bulog yang ada di wilayah Ngawi, kayak di gudang bulog KP Geneng, kemudian juga gudang bulog KP Keniten begitu. Kalau dari hasil pengecekannya, Alvan, di gudang bulog KP Geneng tersebut menunjukkan stok beras dalam negeri mencapai kurang lebih 35 ribu ton dan diperkirakan masih aman ya untuk kebutuhan 2 hingga 3 tahun ke depan. Sementara kalau di gudang bulog KP Keniten tercatat stok berasnya dalam negeri kurang lebih 12 ribu ton serta stok jagung pipilan sekitar 12 ribu ton. Seluruh stok dalam kondisi yang aman, Alvan, dan sebagian besar beras yang ada di gudang tersebut ini juga digunakan untuk program bantuan pangan pemerintah begitu ya. Jadi kayak bansos-bansos yang menggunakan biasanya kayak beras yang diberikan kepada masyarakat kalau nggak salah sekitar 3 bulan sekali yaitu penyaluran berasnya tersebut. Nah, itu juga digunakan dalam hal tersebut. Dari Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga juga menyampaikan kalau pengawasan ini memang dilakukan sebagai komitmen Polres Ngawi ya. Ini untuk mendukung program ketahanan pangan nasional Alvan dan juga memastikan distribusi pangan berjalan secara lancar di Kabupaten Ngawi. Jadi nantinya untuk peningkatan stok pangan setiap tahun tentu juga menjadi indikator ya kalau target swasembada pangan di Kabupaten Ngawi juga berjalan dengan baik, kemudian juga terus mengalami peningkatan. Semoga tidak hanya di Ngawi ya Alvan, Nganjuk, Kediri dan sekitarnya, ini untuk ketahanan pangannya juga bisa aman hingga beberapa tahun ke depan tentunya dengan hasil panen dari para petani lokal juga ya. Semoga nanti untuk harganya juga bersahabat, dan ini yang paling kita khawatirkan adalah harga pupuk, kemudian juga harga-harga obat-obatan untuk tanaman ya Alvan, karena ini kan juga mahal, apalagi banyak petani yang tergolong mungkin juga memiliki kekurangan untuk membeli bahan-bahan tersebut ya, bahan pupuk, kemudian obat-obatan dan lain sebagainya. Semoga nanti juga bisa lebih terjangkau untuk harga-harganya, kemudian untuk swasembada pangan juga bisa terus ditingkatkan di berbagai daerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu dan Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu sederut cakra Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9010061.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Duru Cakra yang mau melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, ini cuaca masih cukup cerah ya. Di jam 4:30 ini masih belum ada informasi hujan. Mayoritas masih cerah untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.
1: Info-info sedulur Cakra, siapkan kail dan umpanmu, karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah, serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026. Mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurungrejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Nariah Sigaret.

0: Ya, untuk korban yang hanyut saat mencari ikan dalam kegiatan flashing di Bendungan Wulingi dan juga Lodoyo Blitar sampai siang hari tadi masih terus dilakukan, Dulu Cakra. Hari kedua kalau hari ini, karena korban hilang sudah sejak kemarin siang, jadi hari ini untuk pencarian kembali dilanjutkan. Selain di wilayah Blitar, korban hanyut tadi laporan masuk juga terjadi di wilayah Tulungagung, ada satu korban juga yang hanyut berinisial MA, 45 tahun, warga desa Bendosari, Kecamatan Ngantruk, Kabupaten Tulungagung. Diduga terpleset dan juga terseret arus sungai Brantas saat mencari ikan pada pagi hari tadi. Per siang hari ini, korban masih belum ditemukan dan proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Informasi yang kita terima dari Muhammad Noval Hamami, operator Pusdalops BPBD Kabupaten Tulungagung, mengatakan kalau laporan awal diterima BPBD sekitar jam 7 pagi. Dan untuk saat ini pencarian masih terus dilakukan, di mana lokasi korban diduga hanyut berada sekitar 500 meter di sebelah timur Jembatan Ngujang 1, Kecamatan Ngantruk, Kabupaten Tulungagung. Ini pencarian masih terus dilakukan karena sampai siang tadi keberadaan korban masih belum ditemukan. BPBD juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar Sungai Brantas untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kondisi arus sungai cukup deras seperti sekarang. Ini bantaran sungai kadang juga licin sehingga rawan terpleset, apalagi debit juga cukup kencang saat kegiatan flashing Bendungan Wulingi dan juga Lodoyo Blitar tengah berlangsung. Iya, Lilin.
1: Informasi masuk baru saja disampaikan sama Mbak Afifah. Perjalanan dari sekitaran Nganjuk akan menuju ke Madiun, situasi lalu lintasnya juga masih aman dan lancar ya, Alvan. Tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4. Truk bermuatan informasinya juga sudah mulai banyak melintas untuk di sore kali ini, harap hati-hati saja. Pak Yetno, lagunya sore ini jos gitu katanya.
2: Di mana?
1: Ini di Jombang Kota. Jombang Kota katanya juga cerah ya, hawanya saja yang ini memang sepertinya dirasakan banyak warga masyarakat, soalnya panas ungkep begitu informasinya. Harap bersabar saja Pak Yetno. Ini tadi beberapa daerah Pak yang sudah diguyur hujan ya, Jombang gak kebagian apa gimana Pak Yetno? Mungkin belum ya kayaknya, sore nanti semoga kebagian hujan meskipun sedikit ya, biar gak terlalu ungkep begitu. Kemudian ada Mas Kopeng. Mas Kopeng ini tadi mengirimkan sebuah video. Oke, sampai Bogor Nganjuk kabarnya. Ini tadi sudah sampai perlintasan kereta api yang posisinya itu agak serong gitu loh Alvan. Yang biasanya kalau hujan banyak orang atau banyak pengguna jalan, sepeda motor, ini biasanya banyak yang terpleset di sana ya. Harap hati-hati ya Sedulur Cakra, apalagi bagi Anda pengguna roda 2 meskipun tidak hujan, kan itu posisinya memang serong begitu. Jadi ini harus memelankan laju kendaraan. Terpantau untuk cuacanya juga sudah mulai mendung, tapi masih cerah saja kalau di sore kali ini. Kemudian lalu lintas juga dipadati oleh kendaraan berdimensi besar, kemudian kendaraan pribadi roda 4 juga banyak yang melintas. Jadi harap hati-hati saja. Tetap semangat Mas Kopeng, kita tunggu update selanjutnya ya. Kemudian ada Mas Agil, ini mengabarkan dari sekitaran Blitar, cuacanya sangat cerah sekali, lalu lintasnya masih aman dan lancar. Kendaraan roda 2 juga banyak sekali yang melintas ya kalau di sore kali ini. Kemudian ada Mbak Nadia. Mbak Nadia mengabarkan untuk sekitaran Jombang di Perak, untuk cuaca juga sangat cerah sekali Alvan, cenderung terik. Lalu lintasnya dikabarkan juga tidak ada hambatan maupun kewaspadaan. Infonya nanti kalau misalkan ada kewaspadaan akan diupdate kembali Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, menit ke 44 lepas dari jam 4 sore, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Anda yang baru bergabung, bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Anda bisa kunjungi Facebook ataupun juga ikuti Instagram di Cakra Krishna untuk selalu update informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Ya, sementara itu untuk Anda yang baru bergabung juga, saya sampaikan informasi kembali. Tadi beberapa informasi yang kita terima, ini juga terkait update pencarian. Ada dua korban yang hanyut di Sungai Berantas kemarin di wilayah Kabupaten Blitar. Terus pagi tadi juga ada satu korban lagi yang hanyut di wilayah Kabupaten Tulungagung. Ini keduanya sama, hanyut saat sedang mencari ikan karena di Bendungan Wlingi dan juga Lodoyo Blitar saat ini dilakukan kegiatan flushing, sehingga masyarakat banyak mencari ikan di bantaran Sungai Berantas sejak kemarin. Tetap hati-hati, ini dua korban yang hanyut diduga karena terpleset saat sedang menjaring ikan di pinggiran Sungai Berantas. Karena kontur tanah yang licin, sehingga korban terpleset dan akhirnya terbawa arus sungai. Keduanya masih belum ditemukan, pencarian di wilayah Blitar sudah masuk hari kedua, dan di Tulungagung hari pertama karena baru dilaporkan hilang pagi hari tadi. Tetap hati-hati, di wilayah Gampeng Rejo tadi juga banyak yang sedang mencari ikan. Tetap hati-hati, tetap juga utamakan keselamatan karena debit air sungai juga cukup tinggi di Sungai Berantas sampai akhir pekan nanti. Ya, ke Lilin.
1: Informasi masuk baru saja disampaikan sama Mbak Anita, beliau perjalanan dari sekitaran Magetan akan menuju ke arah Madiun. Situasi lalu lintas dari Magetan sampai ke Madiun sejauh ini masih aman dan lancar saja ya, masih melintas di sekitaran pelausan Magetan. Tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan truk begitu. Kabarnya juga banyak sekali yang melintas, harap hati-hati. Dari teman-teman BMKG yang berkolaborasi dengan BBBD Kabupaten Nganjuk, mengabarkan Alvan, untuk hari ini masih ada potensi hujan ya, dan disertai angin kencang dari jam 4 sore dan kabarnya masih berlangsung sampai dengan jam setengah 8 malam nanti. Hari ini Selasa 19 Mei 2026. Untuk wilayah yang harus diwaspadai sebenarnya adalah seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Nganjuk, mulai dari Sawahan sampai ke Lengkong hingga Jatikalen ya. Sedulur Cakra harus lebih waspada lagi terkait dengan potensi hujan yang masih akan mengguyur wilayah Nganjuk untuk di hari ini. Kemudian informasi lain, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Taufik. Beliau mengabarkan untuk sekitaran Wonosalam Jombang, cuacanya juga cerah sekali dan hawanya ini loh Alvan, ungkep katanya di sana. Sama ya, jadi harus hati-hati saja ya, yeah. Sedulur Cakra. Ini mungkin kalau mandi jam segini biasanya untuk airnya itu juga masih apa ya, agak hangat, gak seger. Nanti kalau mandi sekarang sore atau agak maleman, ini biasanya mandi lagi soalnya hawanya ungkep sekali ya. Meski begitu harus itu, Sedulur Cakra, harus tertib ya. Untuk mandinya ini harus tertib begitu. Kemudian informasi lain, Sedulur Cakra, ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Anindita, beliau perjalanan juga ya Alvan dari sekitaran Kediri, kabarnya mau menuju ke Nganjuk melintas di Prambon untuk sore kali ini. Situasi lalu lintas kabarnya juga masih cukup ramai dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu update kondisi lalu lintas, informasi lain sampai jam 9 malam nanti ya, Sedulur Cakra. Di Gatekeeper untuk shift kali ini masih ada Lilin Bayu dan juga Danti Danila. di 0852 9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Iya, jangan lupa nyalakan lampu ya. Druja Crane sudah mulai cukup gelap untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya di jam 4:54. Jangan lupa nyalakan lampu kendaraan untuk keamanan pribadi dan juga keamanan pengendara lain di sekitar Anda. Ya, jam-jam ramai, jam-jam kurang kerja, ada yang melintas di seputaran SPBU juga dapat tambahkan kondisi SPBU bagaimana? Apakah antriannya panjang atau mungkin masih normal? Ini dapat Anda sampaikan ke gatekeeper. Kalau informasi yang masuk, jalur arteri dari Nganjuk, kemudian Madiun sampai ke Jombang juga, ini masih cukup lancar, tidak ada titik-titik kepadatan atau pengalian arus. Ini mayoritas masih lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas karena juga sedang masuk jam pulang kerja. Ini cukup padat kondisi jalur di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Tetap kabarkan kalau menemui hambatan di 0852 9001061.
1: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
2: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
1: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
2: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
1: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
3: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih dapat terus Anda bagikan informasinya di 0852 9001061. Masih kami tunggu sampai jam 9 malam nanti.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ketiga lepas dari jam 5 sore Seteru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper, ditemani Lilin Bayu untuk shift kali ini. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar setengah bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga konsumsi herbal nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal nariah CA Gester telaten, ya konsumsi herbal nariah alhamdulillah sudah baik. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Ya, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi Wiyata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, dari pantauan CCTV Sdru Cakra untuk petang hari ini kondisi lalu lintas masih cukup lancar ya di jalur Kertosono kemudian ke arah Mengkreng, Papar sampai Jong Biru masih cukup aman dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Karena jajam pulang kerja jadi cukup padat, banyak kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Ini tetap hati-hati yang melintas di jalur arteri untuk petang hari ini. Kabarkan kalau menemui hambatan di 0852 9001061. Ya, terkait dengan pembagian beras di Wagir Malang dalam rangka program sosial Krishna FM Group, lewat telepon tersambung ada Pak Tawin. Selamat sore, Pak.
1: Selamat sore, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Pak Tawin, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, Pak, untuk program sosial berbagi beras di wilayah Wagir Malang berlangsung sore ini lancar, Pak, ya?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah, ya. Tadi ada berapa penerima, Pak, di wilayah Wagir, Pak?
1: 10 orang, Pak.
0: 10 kakak, ya.
1: Iya.
0: Ini program rutin yang juga jenengan bagikan setiap bulannya, Pak, ya?
1: Iya, setiap bulan.
0: Iya, Pak Tawin, tadi untuk para penerima mungkin ada pesan-pesan kepada Krishna FM Group yang menggelar program sosial ini, Pak?
1: Pesannya terima kasih kepada Cakra Krishna dan semoga sukses dan jaya selalu.
0: Itu amin, pesannya. Amin. Baik. Siap, matur nuwun Pak Tawin informasi dan waktunya sore ini, Pak.
1: Nggih, Mas. Mas Arfan, sami-sami.
0: Nggih. Baik, selamat sore Pak Tawin, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tadi dari relawan untuk pembagian beras di Wagir Malang dalam program sosial dari Krishna FM Group Sedulur Cakra.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: masih cukup ramai di Jalan Ayani, Kota Kediri. Tidak ada hambatan, dominasi juga kendaraan pribadi roda 4. Kabarnya untuk cuaca sore kali ini juga sudah mulai redup. Harap hati-hati saja. Kemudian untuk simpang Tamanan Kota Kediri, tadi juga sempat dikabarkan sama Mbak Putri untuk cuacanya sudah mulai redup sekali ya. Kendaraan truk bermuatan, kemudian bus angkutan umum antar kota, ini kabarnya juga banyak yang melintas di sana, jadi harap hati-hati saja. Simpang Dandangan Kota Kediri, untuk dominasi kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4 juga sama masih lancar. Yang paling ramai itu di simpang alun-alun Kota Kediri ya. Kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2 banyak sekali yang melintas di sana, Alvan kabarnya. Tadi sempat disampaikan sama Pak Prapto, kebetulan beliau ini juga perjalanan, kabarnya itu harus lebih berhati-hati soalnya dominasi kendaraan roda 2, kemudian juga kendaraan pribadi roda 4 dari berbagai arahnya. Antrean kendaraan di traffic light juga cukup panjang, jadi disampaikan untuk tetap sabar mengingat sore hari orang banyak yang sudah pulang bekerja begitu ya. Jadi untuk lalu lintasnya sangat ramai, Alvan.
1: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Iya, sementara itu tempat ibadah Tri Dharma Hokyokyong di Sukomoro Nganjuk bersiap untuk menyambut kedatangan 58 biksu peserta Indonesia Walk for Peace 2026. Sebanyak 58 biksu dari Indonesia, Thailand, Laos, dan Malaysia itu melakukan perjalanan spiritual dari Bali menuju ke Borobudur dan diagendakan tiba di Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu besok 25 Mei 2026 sore. Rencananya, para biksu akan menginap di Kelenteng Sukomoro selama satu malam sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Saradhan Madiun pada hari Kamisnya. Saat ini berbagai persiapan juga tengah dilakukan, kata Roy Sugiyarto, ketua panitia. Pihaknya menyiapkan segala sarana-prasarana untuk penyambutan para biksu. Tidak hanya itu, pihak panitia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk keperluan lain seperti persiapan sarana-prasarana hingga untuk acara yang akan digelar di Kelenteng Sukomoro Nganjuk pada hari Rabu besok.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Cendro Cakra yang berada di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Yang sudah perjalanan atau mau perjalanan, tetap hati-hati. Beberapa titik ruas jalur ini penerangan cukup minim, jadi tetap hati-hati, tetap fokus, dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraannya.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
2: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
2: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Nilai tukar rupiah ditutup di level 17.706 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Selasa 19 Mei sore. Mata uang Indonesia melemah 38 poin atau 0,22% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pelemahan rupiah sejalan dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang juga tertekan terhadap dolar Amerika Serikat. Yuan Cina turun 0,05%, peso Filipina melemah 0,02%, dan ringgit Malaysia juga melemah 0,01%. Analis mata uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi sentimen eksternal dan domestik yang masih membebani pasar. Ia mengatakan pasar masih mencermati perkembangan konflik di Timur Tengah setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menunda rencana serangan terhadap Iran demi membuka ruang negosiasi. Oleh karena itu, nilai tukar rupiah kembali melemah per sore hari ini, nilainya di 17.706 per dolar Amerika Serikat.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Beberapa wilayah di Kecamatan Prambon ini juga dilaporkan listriknya padam ya, Sedulur Cakra, karena ada gangguan di gardu induk. Tadi informasi kita terima dari teman-teman PLN ULP Warujayang, ada pemadaman sementara di beberapa wilayah Kecamatan Ronggot yang bagian selatan dan juga di beberapa wilayah Kecamatan Prambon Nganjuk sore ini. Ya, Lilin.
1: Tadi kita dapatkan informasi masuk disampaikan sama Mas Habib ya. Beliau tadi sempat melaporkan adanya insiden kebakaran kantin Rumah Sakit Muhammadiyah Kota Kediri. Ini adalah Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan begitu ya, Alvan. Ini kabarnya terbakar untuk gedung bagian belakang rumah sakit tersebut. Diduga kuat itu merupakan bagian kantin atau toko begitu ya. Dan tadi kita juga masih komunikasi sama teman-teman Damkar Kota Kediri untuk mengetahui lebih detail terkait dengan penyebab kebakaran tersebut. Apakah ada korban jiwa dalam insiden tersebut atau mungkin kerugian besar begitu? Kita masih terus komunikasikan ya. Kalau dari video yang kami terima disampaikan oleh Mas Habib tadi, kobaran api begitu besar yang menghanguskan seluruh bangunan yang ada di belakang gedung rumah sakit tersebut. Dan terlihat tadi belum ada petugas dari teman-teman Damkar ya. Kalau dari videonya itu diambil ketika masih sore hari ya. Jadi kondisinya belum petang begitu. Cahaya matahari juga masih nampak, namun untuk lebih tepatnya ini jam berapa kejadiannya, kemudian penyebabnya seperti apa, kita komunikasikan sama teman-teman Damkar, nanti akan kami update kembali. Kemudian Pak Prayit mengabarkan untuk Pare Kediri sudah hujan deras untuk di sore kali ini ya, Elvan, disampaikan untuk tetap berhati-hati dan juga waspada karena jarak pandang juga terbatas, Elvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, menjelang jam 6 Sedulur Cakra, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra, bagaimana perjalanan Anda untuk di malam kali ini jam 18.06 bersama saya Lilin Bayu akan menemani aktivitas Anda hingga jam 7 malam nanti ya. Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui maupun juga kewaspadaan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Caster, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Naria terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper ya di 0852-9001061. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di sekitaran Bojonegoro, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di utara Pom Bensin Ngraho.

0: Ya, Sedulur Cakra, tadi kita dapatkan informasi adanya insiden kebakaran yang terjadi di area kantin Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri ya. Kejadiannya sore tadi, 19 Mei 2026, kobaran api juga tampak membakar bangunan kantin disertai asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Dan hal itu juga menarik perhatian warga di sekitar lokasi. Sejumlah masyarakat tadi juga terlihat memadati area sekitar kejadian ya. Untuk saat ini teman-teman dari Gatekeeper juga masih berkoordinasi dengan Damkar Kota Kediri untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan insiden kebakaran tersebut. Kita cek dulu ke ruang Gatekeeper, Alvan.
1: Ya, Lin, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Muhammad Yasin, jalur Kecamatan Lengkong menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat di seputaran Papar, masih aman lancar, simpang 4 Papar tidak ada hambatan. Kita masih komunikasi dengan Pak Faisal Huda Asyari, Komandan Regu 1 Pos Damkar Pare Kediri. Ini tentang kebakaran Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri, memang benar ini kejadian sore tadi. Yang terbakar, informasi sementara yang kita terima adalah di area kantin, Lin. Jadi kantin dari Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri ini terbakar. Belum ada data dan juga dokumen yang bisa diberikan. Ini masih entah masih proses pemadaman atau masih penyusunan dokumen. Tadi dari Pak Faisal hanya mengirimkan dua video. Yang pertama video kebakaran di lokasi, dan yang kedua video teman-teman damkar saat menuju ke lokasi. Jadi dikirimkan video dari dalam mobil begitu.
0: Oke, baik.
1: Ini masih perjalanan di lokasi, tapi sepertinya sore tadi karena cuaca masih cukup cerah. Sampai malam hari ini masih kita tunggu update. Yang jelas sudah dibenarkan informasi awal yang terbakar area kantin yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri. Kita masih terus update perkembangannya nanti. Lalu Pak Teguh, tadi perjalanan lewat Kecamatan Lengkong ini masih padam ternyata.
0: Oke.
1: Tadi Pak Teguh dari Jatikalan menuju ke arah Rejoso sampai di area Kecamatan Lengkong di area pasar tepatnya. Ini masih padam, kondisi di lokasi cukup gelap, harap lebih hati-hati. Sampai jam 8.10 tadi dikirimkan video masih padam. Kemudian disampaikan oleh Pak Didik, jalur Prambon ke arah Pace ini lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sedulur Cakra, untuk informasi terkini adanya insiden kebakaran tersebut masih terus kita komunikasikan ya. Sudah dibenarkan juga tadi sama Bapak Faisal bahwasannya yang terbakar adalah area kantin, Sedulur Cakra. Untuk proses pemadam kebakarannya seperti apa, kemudian data lebih detailnya juga bagaimana begitu ya, kita masih terus komunikasi dengan beliau. Dan untuk Sedulur Cakra yang tadi juga mengetahui adanya insiden kebakaran tersebut bisa berkabar juga dengan kami di 0852 9001061. Ya, Sedulur Cakra, kita masih membuka lowongan pekerjaan bagi Anda yang memiliki skill komunikasi dan percaya diri ya tentunya. Untuk posisi penyiar dan gatekeeper, kita membutuhkan bagi Anda yang laki-laki, Sedulur Cakra, usianya maksimal sekitar 27 tahun, pendidikan minimal S1 semua jurusan ya. Fresh graduate juga dipersilahkan melamar, diutamakan yang berpengalaman di bidang penyiaran, kemudian juga komunikatif dan tentunya percaya diri, serta yang tidak kalah penting itu bisa bekerja sama dalam tim. Bagi Anda yang memenuhi kualifikasi tersebut atau merasa ada saudara, ada keluarga, teman yang membutuhkan pekerjaan dan berminat untuk gabung bersama kami di Radio Cakra Krishna, silahkan kirimkan CV, surat lamaran, kemudian juga voice perkenalan diri, kurang lebih 20 detik saja. Kirimkan lamarannya ke WhatsApp 0813-2001061. Jangan lupa dicatat Sedulur Cakra, untuk lamarannya dikirimkan ke 0813-2001061. Jadi kirimkan lamaran Anda sebelum 20 Mei 2026 besok ya. Hari Rabu kita tunggu Sedulur Cakra untuk Anda yang berminat gabung dan memiliki atau memenuhi kualifikasi tersebut.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Sedulur Cakra masih menemani aktivitas Anda. Mungkin saat ini bagi Anda yang masih sibuk ya, tetap semangat Sedulur Cakra yang saat ini juga masih bekerja. Kami temani Anda dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu yang tentunya akan membuat Anda lebih relax dan juga lebih happy di malam hari ini. Kita update dulu ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Handoko untuk kondisi jalur di seputaran Kertosono arah ke Nganjuk Kota sampai di Sukomoro masih cukup lancar kendaraan pribadi yang ramai melintas untuk malam hari ini, dominasi yang ke arah Surabaya, jadi lebih hati-hati. Kemudian Pak Firdaus di kawasan Mengkreng menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di lepas Mengkreng arah ke Purwasri juga lancar. Beberapa kiriman foto, tidak ada hambatan untuk malam hari ini. Kemudian lewat WhatsApp tadi Pak Putra di jalur Kecamatan Rejoso Nganjuk ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di Simpang 4 Bypass juga lancar aman, tidak ada hambatan. Untuk kondisinya lumayan terang, PJU-nya cukup banyak terpasang di area bypass, jadi tidak ada hambatan. Satu lagi tadi dari Pak Ramadan di jalur dalam kota Kediri melintas Jalan Doho juga aman. Tadi sedikit kepadatan di Jalan Hayam Wuruk karena ada kereta melintas. Selepas itu Simpang 4 BI ke arah selatan masih aman, cuaca juga tidak hujan, lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan,

0: hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb. SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Sedulur Cakra sebanyak 18 orang jamaah calon haji non-prosedural atau ilegal yang hendak berangkat ke Tanah Suci digagalkan oleh imigrasi kelas 1 khusus TPI Surabaya. Kanwil Kemenhaj Jawa Timur segera menindaklanjuti temuan tersebut. Belasan calon haji ilegal itu mencoba berangkat lewat rute Surabaya-Kuala Lumpur sebelum melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi. Mereka mengelabui petugas dengan berbagai alasan, salah satunya dengan mengaku berwisata ke Malaysia, sampai hendak kembali bekerja ke Arab Saudi menggunakan ikomah dan visa kerja. PLT Kakanwil Kemenhas Jawa Timur Muhammad As'adul Anam, ia pun juga mengatakan kalau pihaknya akan senantiasa mencegah praktik haji yang tidak sesuai dengan aturan. Dia tegaskan sudah ada satuan tugas haji non-prosedural dari Kemenhaj, Polri, dan juga Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka akan memeriksa intensif secara seperti dokumen administratif kependudukan yang dibawa ke luar negeri. Terkait 18 calon haji ilegal yang telah digagalkan, Kanwil Kemenhaj Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan tindak lanjut yang sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

0: Ya, sedulur cakra Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi sebanyak 3 kali dengan letusan hingga 1 km pada Selasa pagi tadi. Untuk erupsi yang pertama terjadi sekitar jam 6 kurang 15 menit dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas kebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasinya 138 detik. Disampaikan juga ya sedulur cakra dari petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Mukda Sofian, yang mengatakan kalau saat ini aktivitas vulkanik Gunung Semeru berada pada status level 3 atau siaga. Dengan rekomendasi masyarakat, tentunya tidak boleh melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan ya, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak tersebut. Ia pun juga meminta masyarakat untuk terus mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan juga lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Lanjut kita cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, yang tadi disampaikan oleh Pak Jenuri untuk jalur Nganjuk Kota menuju ke arah Jombang. Ini sampai di depan Pasar Perak masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas. Kemudian Mbak Kusnul tadi juga ikut menambahkan di Pare Kediri tadi sempat gerimis. Ini menuju ke arah Simpang Lima Gumul sudah sampai di Ngurah aman untuk cuacanya tidak hujan di sana. Lalu Mbak Cece menambahkan di Pandan Toyo Kertosono, ini sumuk malam hari ini karena sejak sore sampai siang tadi cukup terik. Malam hari ini tidak hujan dengan suhu udara yang masih cukup panas diinformasikan. Kemudian Pak Yono juga menambahkan dari Nganjuk ke arah Kediri Kota, ini lewat jalur Pace masih lancar. Arah ke Ngeringging tidak ada hambatan, tidak hujan juga. Tapi lebih hati-hati, beberapa titik ruas jalan tadi masih cukup gelap, ramai juga. Untuk roda 2 masih banyak yang mendominasi. Kemudian tadi disampaikan sebentar oleh Pak Yono, ini untuk di jalur Jombang arah ke Mojokerto sampai di Peterongan juga lancar. Kemudian Mas Edo juga mengirimkan untuk video kebakaran di Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri, Lin. Yang informasi kita terima dari teman-teman damkar tadi untuk bagian kantin yang terbakar. Ini memang benar banyak masyarakat yang panik begitu karena kobaran api dan juga asapnya cukup besar terjadi sore tadi. Kita masih komunikasikan untuk lebih detailnya. Yang jelas informasi awal yang terbakar tadi area kantin di Rumah Sakit Muhammadiyah Kediri, tapi untuk lebih detailnya kita masih terus menunggu update dari teman-teman damkar Kota Kediri. Kita masih belum terima sampai sekarang, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvana Mar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kabar baik untuk sedulur cakra, SMK NU Pace yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Desa Pace Kulon, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, telah membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Ada banyak konsentrasi keahlian di SMK NU Pace, di antaranya teknik sepeda motor, teknik komputer dan jaringan, akuntansi, dan teknik kendaraan ringan. Tidak hanya itu, SMK NU Pace juga memiliki banyak fasilitas menarik, mulai dari pondok dan asrama, pembinaan spiritual dan keagamaan, hingga ruang yang nyaman untuk belajar. SMK NU Pace juga telah menjadi SMK pusat keunggulan dan sudah menjalin kerjasama dengan industri MPM AHM Honda, Daihatsu Mobil, Maspion IT, hingga Wuling Motors. Selain itu, SMK NU Pace juga telah menyandang predikat akreditasi A sejak tahun 2015 dan ada banyak ekstrakurikuler menarik di SMK NU Pace. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SMK NU Pace. Pendaftaran sudah dibuka dan akan ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Untuk pendaftaran, bisa datang ke kantor sekretariat SMK NU Pace atau Anda bisa daftar secara online. Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3052-7436 atau di 0857-9221-0878.

0: Sedulur Cakra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan kalau guru non aparatur sipil negara atau ASN tidak dilarang mengajar di tahun 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani ini pun juga mengatakan kalau surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang baru terbit tidak dimaksudkan sebagai kebijakan penghentian guru non ASN. Nunuk menjelaskan tidak ada pernyataan guru non ASN dilarang mengajar di tahun 2027 dalam surat edaran tersebut. Ia pun juga mengatakan kalau surat edaran itu mengatur dukungan penghasilan bagi guru non ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tunjangan profesi guru, insentif maupun juga dukungan tambahan lain. Dari data Kemendikdasmen, ada sebanyak 137.764 guru non-ASN berhak mendapatkan tunjangan profesi Rp2 juta per bulannya. Cek informasi, Alvan.
1: Ya, tadi dari Pak Prayit kembali mengupdate informasi perjalanan. Tadi sekitar jam 6 mengirimkan info di wilayah Pare Kediri hujan deras, Lin. Kemudian saat ini sudah masuk wilayah Jombang, ini tidak hujan. Untuk lalu lintas juga lancar aman, Pak Prayit tadi yang mengirimkan informasi. Kemudian dari Mas Brian di Lengkong Anjuk ini menyampaikan informasi terkait pemadaman listrik imbas tiang listrik yang mau roboh di wilayah Gareman Patian Rowa tadi, Lin. Ini berimbas ke seluruh desa sekecamatan Lengkong ikut padam sejak jam 1:30 tadi. Sampai sekarang ini masih belum nyala, jadi masih padam sejak jam 1:30, jadi cukup lama. Hampir 5-6 jaman sampai malam hari ini masih belum nyala. Kalau informasi yang kita terima tadi memang masih dilakukan perbaikan. Jadi dari teman-teman PLN WLP Kertosono ini masih melakukan perbaikan dari beberapa foto dan juga video yang kita terima. Ini masih dilakukan pemasangan tiang listrik baru begitu. Beberapa warga yang ada di Kecamatan Lengkong lewat grup PLN juga ikut menanyakan tadi, ini sampai kapan padam, dan informasi terakhir yang kita terima di jam 6 tadi masih progres perbaikan. Dan sampai sekarang ini masih belum nyala, jadi sudah cukup lama tapi masih belum nyala di wilayah sebagian besar Kecamatan Lengkong sampai malam hari ini. Kita terus komunikasikan dan update perkembangan. Tadi untuk estimasi sampai jam 6 petang, tapi sampai sekarang informasi dari teman-teman yang ada di wilayah Kecamatan Lengkong masih belum nyala, Lin. Kita terus komunikasikan. Kemudian dari Bu Yayu ini menanyakan jalur Kertosono yang arah ke Jombang lewat Mengkreng, kemudian Bandar Kedumulya bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan, dan untuk sedulur Cakra yang saat ini melintas di sekitaran Bandar Kedumulya Jombang dari Mengkreng Kediri ya, bisa dikabarkan situasi terkini seperti apa? Apakah ada hambatan dari arah Surabaya, Madiun maupun juga Kediri bagaimana? Apakah untuk antrean kendaraan di traffic light cukup panjang? Bisa berkabar dengan kami. Silakan kirimkan foto maupun juga video di 0852-9001061.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info-info sedulur cakra, siapkan kail dan umpanmu. Karena Lowos Paton Fishing Night 2026 segera hadir. Akan ada 2 kintal ikan lele konsumsi dan master yang siap dipancing ramai-ramai. Bukan cuma itu, dengan harga tiket hanya Rp30.000. Sedulur juga berkesempatan membawa pulang hadiah uang tunai jutaan rupiah. Serta berbagai hadiah kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya, Sabtu 23 Mei 2026, mulai jam 7 malam sampai selesai. Catat lokasinya, di Sungai Patusan Spot Mancing, Dusun Ngetrep, Desa Kurung Rejo, Kecamatan Prambon, Nganjuk. Ajak temanmu, bawa kain terbaikmu, dan rasakan serunya Lowos Paton Fishing Night 2026. Lowos Paton Fishing Night 2026 didukung oleh Radio Krishna FM Group, Cakra Krishna, dan Naria Sigaret.

0: Sedulur cakra, kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Sebanyak 12 jemaah haji asal Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia hingga hari ke-29 pemberangkatan haji di Embarkasi, Surabaya pada Selasa 19 Mei. Sebanyak 12 jemaah tersebut meninggal dunia di Mekah dan Madinah. Sementara ada satu calon jemaah haji yang belum sempat berangkat, menghembuskan nafas terakhirnya ketika dirawat di tanah air. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam, ia pun juga mengatakan sebanyak 12 jemaah yang meninggal di Arab Saudi, diantaranya adalah Komariah Dul Toyib, 85 tahun, Kloter 8 Pasuruan, Abdul Wahid, 71 tahun, Kloter 7 Pasuruan, Fajar Puja Sasmita, 53 Kloter 11 Kota Malang, kemudian juga Sibiatun Saji, 72 tahun, Kloter 33 Lamongan, kemudian Mustika Rajim, 75 tahun, Kloter 47 Gresik, Suyono Reso yang merupakan warga Jombang, dan juga Dumayah Gopur, 67 tahun yang merupakan warga Pasuruan, serta ada Asrof Sudam, 65 tahun, warga Probolinggo, dan juga salah satu warga Sidoarjo yang bernama Tarni Talikah Kastamum. Selain itu, untuk jumlah jemaah yang masih mengalami penundaan keberangkatan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, masih tercatat sebanyak 10 orang yang terdiri atas 4 jemaah sakit, 2 pendamping, dan 4 kategori lain-lain yang masih menjalani observasi kesehatan maupun juga penjadwalan keberangkatan lanjutan. Penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji hingga hari ke-29 ada sebanyak 40.207 jemaah dan petugas yang sudah diberangkatkan menuju ke Tanah Suci. Lanjut kita cek informasi, Alvan.
1: Ya, Lin, tadi disampaikan oleh Pak Faisal untuk jalur Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sampai di depan Masjid Muldoko di pintu tol Bandar Kedungmulyo masih cukup lancar. Kedua arah tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi. Kemudian untuk pemadaman listrik di wilayah Kecamatan Lengkong, ini untuk progres perbaikan sementara. Yang dari Pasar Lengkong ke arah timur ini sudah menyala listriknya, tapi untuk Pasar Lengkong yang ke arah utara masih proses normalisasi. Jadi sebagian desa di Kecamatan Lengkong ini sudah nyala, tapi untuk sebagian lain masih menunggu proses normalisasi selesai. Ini dikirimkan oleh teman-teman PLN dari ULP Kertosono, karena perbaikan juga masih berlangsung sampai malam hari ini. Kemudian tadi disampaikan oleh sebentar Pak Lukman tadi dari Nganjuk menuju ke arah Sukomoro, ini sampai di simpang 4 Tugu Bawang Merah Sukomoro yang ke arah bypass masih lancar juga. Truk muatan dengan dimensi besar sudah mulai banyak yang melintas, lebih hati-hati. Kemudian dari Pak Naufal tadi di seputaran Pare, ini jalanan masih basah, gerimis tipis juga malam hari ini, lebih hati-hati. Ini menuju ke arah Pagu, sudah sampai di Tugu Garuda Pare lancar, keempat arah dominasi kendaraan pribadi, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur cakra, memang kalau malam hari seperti ini lebih nikmat kalau kita kulineran ya. Masih bingung untuk kulineran apa? Saya punya satu informasi untuk Anda.
2: Ayo kuliner. Radio Cakra Krishna.
3: Asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu, sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa Tutti Frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan, dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

106,1 FM Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra masih menemani aktivitas Anda dan mari kita beralih ke informasi lainnya. Sejoli pelajar berinisial M 17 tahun dan P 15 tahun yang melahirkan sendiri kemudian membuang bayi perempuannya di teras rumah warga Dusun Beji, Desa Sawiji, Jogoroto, Jombang akan dijera dengan pidana. Polisi menilai mereka melakukan tindak pidana meninggalkan anak yang baru dilahirkan. Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Dimas Robin Alexander menuturkan, M dijemput tim dari unit PPA dan Resmob di Puskesmas Mayangan, Kecamatan Jogoroto pada hari Senin, 18 Mei kemarin. Siswa kelas 11 SMK di Kecamatan Mojo Agung ini kemudian menjalani pemeriksaan di unit PPA. Menurutnya, remaja asal Kecamatan Jogoroto Jombang ini sudah ditetapkan sebagai tersangka atau berstatus anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Tidak hanya itu, tunangan M berinisial P atau ibu bayi perempuan juga akan diproses hukum. Hanya saja penyidik unit PPA Satreskrim Polres Jombang belum memeriksa P karena siswi kelas 9 jenjang SMP di Kecamatan Jogoroto ini masih menjalani pemulihan pasca melahirkan. Terima kasih Sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi hingga malam hari ini. Karena sudah masuki jam 7 malam, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper ya. Bagi Anda yang lagi perjalanan, yang lagi aktivitas, yang lagi bekerja, tetap semangat ya Sedulur Cakra, hati-hati di jalan. Dan jangan lupa juga untuk berkabar dengan kami di 0852 9001061. Selamat malam dan bagi Anda yang sudah di rumah, selamat beristirahat.

0: Ya, selamat malam Sederu Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 malam nanti ya. Untuk Gatekeeper shift kali ini bersama Lilin Bayu. Anda dapat tambahkan informasi dan juga kondisi di sekitar Anda lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak, jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari saya kumat nggak bisa kencing. Saya bantu obat dari herbal nariah CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes per minum 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal nariah obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Pare Kediri yang ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur, kurang lebih 200 meter, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan. Ya, ke Gatekeeper dulu, Lilin.
3: Informasi dari Pujon Malang, cuacanya cerah ya, tidak hujan kalau di malam hari ini. Kemudian ini tadi sempat dikabarkan juga sama Pak Riono. Terima kasih Pak Riono, jalan-jalan atau enggak ya malam hari ini bisa ditambahkan juga. Kira-kira kalau jalan-jalan ke mana begitu. Kemudian ada Bapak Pak Sentot ini mengabarkan untuk besok sekitar jam 7:30 ya, berangkat menuju ke Kertosono begitu, untuk tujuan terakhir Borobudur. Nah, ini masih membahas terkait dengan itu tadi, perjalanan Biksu Tudong, yang tadi kan informasinya sempat bermalam ya, untuk hari ini bermalam di Gudo Jombang ya, di salah satu kelenteng yang ada di Gudo Jombang, yaitu kelenteng Hong Sang Kiong Gudo. Jadi tadi itu kalau informasi dari teman-teman kepolisian atau Kapolsek Gudo ya Alvan, jadi akan diiringi oleh barongsai, kemudian juga ada hadrohnya juga untuk mengiringi perjalanan ketika melintas atau akan berangkat dari Kecamatan Gudo atau kantor Kecamatan Gudo menuju ke arah kelenteng tersebut begitu. Ini tadi juga sangat seru sekali, dikawal sama teman-teman dari Banser juga ada, kemudian dari siswa-siswi ini juga turut memeriahkan acara tersebut begitu Alvan.
0: Iya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu beberapa wilayah di Kecamatan Lengkong ini listriknya masih padam seluruh cakra. Tadi ada tiang listrik yang mau roboh, yang jaringannya mengarah ke beberapa desa di Kecamatan Lengkong. Hampir seluruhnya mati lampu sejak siang tadi sampai malam hari ini, beberapa masih padam. Untuk perbaikan terus dilakukan. Untuk setengahnya ini sudah menyala, tapi beberapa titik lain masih padam yang ada di Kecamatan Lengkong ini. Harap lebih bersabar, perbaikan masih terus diupayakan oleh teman-teman PLN ULP Kertosono. Ya, informasi selengkapnya bisa Anda ikuti media sosial Facebook dan juga Instagram Radio Cakra Krishna, atau ke website di cakrakrishna.com.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seluruh cakra yang melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk tetap hati-hati. Kondisi jalur di malam hari ini cukup ramai. Anda yang mau lewat di Nganjuk dan sekitarnya bisa lebih fokus, lebih hati-hati, dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan. Ya, sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan hadir di rapat paripurna DPR untuk menyatukan pandangan dan kekuatan dalam menjaga perekonomian bangsa. Prasetyo juga menyebut hal ini sebagai momentum perayaan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei besok. Kemudian Presiden Prabowo juga akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di rapat paripurna DPR besok. Sementara itu, Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, juga mengatakan Presiden Prabowo akan menjadi presiden pertama yang bakal menyampaikan hal tersebut. Dasko menyebut bahwa presiden-presiden sebelumnya diwakili para menteri dalam rapat atau sidang paripurna DPR. Dalam praktik ketatanegaraan, Dasko mengatakan sebetulnya tidak ada aturan yang mengharuskan presiden untuk hadir langsung dalam paripurna DPR. Pihaknya juga menyebut sebetulnya presiden bisa diwakili menteri terkait. Namun tidak ada pula larangan jika presiden untuk hadir langsung dan menyampaikan pidato dalam rapat paripurna DPR. Selengkapnya di cakrakrishna.com bisa Anda kunjungi untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan.
1: Terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, yang melintas di ruas jalan tol ya, Sedru Cakra, juga dapat tambahkan untuk kondisi di malam hari ini seperti apa. Kalau arteri masih lancar, informasi yang kita terima, beberapa titik persimpangan mungkin terjadi penumpukan karena ada traffic light atau

antrian kendaraan. Tapi untuk perbaikan jalan, kemudian pengalian arus di jalur arteri, wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya tidak ada. Jadi cukup lancar kondisi untuk malam hari ini.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Sederu Cakra, ini kita terima informasi tadi untuk wilayah Kecamatan Lengkong yang padam listrik sejak siang tadi. Untuk malam hari ini kondisinya bagaimana? Dapat Anda sampaikan juga ya di 0852 9001061. Informasi atau berita yang telah kami sampaikan dapat Anda akses di website cakrakrishna.com atau Anda bisa ikuti di media sosial, ada Facebook dan juga Instagram Radio Cakra Krishna. Ya, sementara itu untuk Anda yang baru bergabung, saya sampaikan informasi kembali ini tentang perjalanan 58 biksu ini yang akan melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk besok sore. Hari ini rombongan biksu peserta Indonesia Walk for Peace 2026 sudah sampai di Kabupaten Jombang dan besok akan masuk di wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini akan bermalam juga di Kelenteng Sukomoro sebelum melanjutkan perjalanan ke Borobudur. Kemudian setelah di Nganjuk nanti akan melanjutkan ke Saradan Madiun pada hari Kamisnya. Ya, ke gatekeeper, Lilin.
1: Informasi masuk dari wilayah Lamongan ya, Alvan. Dari petugas unit Gakum Satlantas Polres Lamongan, ini tadi juga melakukan proses evakuasi korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Lingkar Utara atau JLU, tepatnya dari Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan ya. Sekitar jam 1:30 siang tadi, Alvan. Kecelakaan tersebut ini melibatkan sebuah kendaraan Elf warnanya hijau yang dikemudikan oleh BI, laki-laki 40 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro begitu. Kemudian ada kendaraan lain, Alvan, yang terlibat, yaitu ada sebuah truk Colt Diesel yang tangki itu ya, Alvan. Ini dikemudikan oleh MLH 26 tahun, warga Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Dan akibat peristiwa kecelakaan tersebut ada 6 penumpang Elf yang kabarnya juga mengalami luka-luka. Kemudian juga dari teman-teman kepolisian tadi langsung melakukan evakuasi menuju RSI NU Lamongan untuk mendapatkan penanganan medis begitu. Untuk identitas para korban ini masih dalam proses pendataan oleh petugas ya, Alvan. Tadi juga kita masih komunikasi dengan Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Hamzaid terkait dengan insiden tersebut. Kabarnya saat petugas tiba di lokasi kejadian, Elf tersebut berupaya untuk mendahului truk Colt Diesel tangki yang mengambil lajur kanan begitu. Namun saat akan mendahului tersebut, kendaraan Elf melaju terlalu ke kanan hingga terjadi insiden tabrakan samping dengan truk tangki tersebut. Jadi benturan tersebut mengakibatkan Elf oleng ke kanan dan kemudian menabrak tiang PJU lalu terguling ke jalur lawan arah. Sehingga adanya insiden tersebut, ada 6 korban yang dikabarkan luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan begitu ya, Alvan. Okay. Tadi teman-teman juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, membantu melakukan evakuasi dan juga melakukan proses evakuasi kendaraan yang terlibat insiden tersebut. Saat ini proses penyelidikan juga masih terus dilakukan oleh teman-teman dari kepolisian. Untuk data-data korban yang mengalami luka akibat insiden tersebut masih terus kami komunikasikan dengan Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Hamzaid. Nanti kalau kita sudah dapatkan update-nya akan kami sampaikan kembali. Mas Iwan di Kuncir Ngetos, Alvan, mengabarkan di sana ternyata sudah hujan gerimis ya. Jadi untuk gemuruh sama petirnya juga sudah terdengar, informasi dari Mas Iwan ini tadi. Harap hati-hati ya Sedulur Cakra, bagi Anda yang saat ini berada di sekitaran Kuncir Ngetos Nganjuk atau mungkin bagi Anda yang mau melakukan perjalanan ke arah tersebut, karena update-nya masih hujan untuk di malam hari ini. Kemudian informasi lain ini tadi juga sempat dikabarkan sama Komandan Regu 1 Pos Damkar Pare Kabupaten Kediri Bapak Faisal Huda Azhari. Ini update terkait dengan insiden kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri tadi ya, Alvan. Kabarnya Untuk kebakaran tersebut, penyebabnya adalah diduga karena adanya korsleting listrik begitu yang berada di area bangunan. Jadi ini api diduga berasal dari korsleting listrik di kantor koperasi. Setelah itu api membesar dengan cepat menjalar ke area kantinnya dan juga minimarket yang ada di sisi kanan dan juga sisi kiri kantor tersebut. Tadi teman-teman damkar juga langsung melakukan proses pemadam kebakaran ya Alvan. Dan waktu penanganannya tadi itu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Untuk lokasi Rumah Sakit Muhammadiyah tersebut berada di Jalan Gatot Subroto, Ngampel Mojoroto, Kota Kediri begitu. Dan untuk kerugiannya ya Alvan, kalau perkiraan dari teman-teman damkar sendiri ini mencapai 200 juta rupiah. Karena untuk bangunan yang terbakar tersebut seluas 60 meter persegi begitu. Ini kita masih terus komunikasikan apakah ada korban dalam insiden tersebut, mengalami luka-luka atau mungkin lain sebagainya. Ini masih terus kami komunikasikan ya dengan Bapak Faisal Huda Asari, Komandan Regu 1 Pos Damkar Pare Kabupaten Kediri. Untuk Seduro Cakra yang tadi juga berada di lokasi ya, juga bisa berkabar dengan kita. Kira-kira tadi apakah kabarnya ada yang mengalami luka-luka atau bagaimana begitu, nanti bisa ditambahkan kembali. Kemudian informasi dari Mas Sodik ini tadi mengabarkan ya, pemadaman listrik di Lengkong Nganjuk ini sudah selesai kabarnya. Sudah menyala jam 19.32 menit baru saja dikabarkan ya, tadi baru ditanyakan kira-kira nyalanya jam berapa begitu. Soalnya tadi teman-teman juga masih melakukan proses pemulihan secara bertahap begitu ya Alvan. Jadi harap bersabar, mungkin Seduro Cakra yang juga terdampak pemadaman listrik sementara malam hari ini, harap bersabar saja ya, dinormalkan secara bertahap. Kemudian ada informasi lain Pak Yadi, ini tadi infonya daerah Banjaran Jalan Dr. Sutomo Kediri kok lampunya padam sudah 5 jam. Ini
0: ada apa katanya?
1: Masih belum ditambahkan ya ini sama Pak Yadi. Nanti coba kita komunikasikan dulu sama teman-teman PLN yang ada di lokasi ya. Apakah untuk saat ini proses penanganannya sudah selesai Pak Yadi? Nanti bisa diupdate kembali ya. Kemudian ada informasi kembali, ini disampaikan oleh Bapak Ilham, beliau perjalanan juga dari sekitaran Nganjuk akan menuju ke Jombang, lalu lintas nyaman dan lancar saja, tidak ada hambatan dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Cuaca kabarnya juga sangat cerah sekali. Dan satu informasi lagi dikabarkan sama Mbak Desi, sama ini ternyata dikuncir ngetos ya, hujan gerimis Mbak untuk di malam hari ini. Terima kasih Mbak Desi, ini nanti bisa ditambahkan ya untuk lalu lintasnya bagaimana di sana, apakah masih banyak pemuda yang keluar kalau hujan-hujan seperti ini. Biasanya kita kalau sudah gerimis saja kan mager ya Alvan, mau keluar jalan-jalan, mau ngopi saja milih ditunda, ngopinya di rumah ya. Jadi nanti bisa ditambahkan Mbak Desi yang ada di Kuncir Ngetos Nganjuk Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, wilayah Nganjuk Kota Seduro Cakra ini juga hujan, kemudian di ngetos diinformasikan juga hujan untuk malam hari ini. Tetap hati-hati yang mau ke arah Nganjuk ini, Nganjuk Kota, kemudian ke arah ngetos Nganjuk juga sama, sudah mulai diguyur hujan. Tetap hati-hati, ini dari BMKG memang perkiraan beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk akan hujan dari sore sejak malam. Informasi masuk malam hari ini beberapa titik sudah diguyur hujan. Tetap hati-hati, masih kami tunggu untuk update di tempat Anda seperti apa. 0852 9001061.

Ya, wilayah Kabupaten Nganjuk yang berpotensi hujan untuk malam hari ini ada di beberapa wilayah ya, Sedru Cakra. Ini di seputaran Sawahan, kemudian Ngetos, di Brebek, Loceret, Pace, Prambon, Ngeronggot, kemudian Kertosono, Nganjuk Kota, sampai wilayah Nganjuk Utara dari Rejoso, Gondang, Luyu, Lengkong sampai Jatikalen. Ini juga berpotensi hujan. Meskipun kalau malam hari ini yang hujan masuk, tadi informasi kita terima wilayah Nganjuk Kota dan juga di seputaran Ngetos yang sudah mulai turun hujan dan juga gerimis. Di tempat lain bagaimana dapat Anda tambahkan juga ya di 0852 9001061. Saya bertugas malam hari ini masih ditemani Lilin Bayu. Ya, Sedulur Cakra, untuk Anda yang masih bingung cari pekerjaan atau ingin melanjutkan pendidikan, nah ini jangan sampai ketinggalan. Karena pemerintah Kabupaten Nganjuk lewat Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair dan juga Edu Fair May Day 2026 dengan tema Satu Tekad, Satu Tujuan Sejak

Sumatera bersama. Tanggal 21 sampai 22 Mei 2026, lokasinya di Gor Bung Karno, Begadungan, Juk, mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Acara terbuka untuk umum dan tentunya gratis. Ada 51 perusahaan dengan lebih dari 4.000 lowongan kerja yang siap untuk dilamar. Bukan hanya itu, tersedia juga EduFair untuk yang ingin mencari informasi pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Ramaikan Job Fair dan juga EduFair May Day 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk, tanggal 21 dan 22 Mei 2026.

0: Ya, ke Lilin.
1: Ya, tadi sore terjadi insiden laka kembali di Lamongan ya, Alvan. Kalau tadi kan ada Elf dan juga truk Colt Diesel begitu, yang terjadi insiden kecelakaan di Jalan Lingkar Utara, tepatnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan begitu. Itu sekitar jam 1:30 siang tadi. Nah, kemudian di sore hari sekitar jam 3:30 tadi, Alvan, kabarnya juga ada insiden laka yang terjadi di jalan jurusan Babat Lamongan, tepatnya ada di wilayah Desa Pucuk, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Ini hari Selasa tadi ya, 19 Mei sekitar jam 15:20 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan dam truk tronton nopelnya B9266TJX yang dikemudikan oleh HP 34 tahun warga Grobogan Tuban ya. Dan informasinya untuk kendaraan lain yang terlibat adalah sepeda motor Alvan yang dikendarai oleh IH 27 tahun warga Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan. Akibat insiden tersebut, Alvan, pengendara sepeda motor IH mengalami sejumlah luka berat pada bagian kepala dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian begitu. Dari Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda Hamzaid, tadi juga sempat mengabarkan untuk kronologi kejadiannya ya, di mana kendaraan dam truk tronton melaju dari arah barat ke timur. Saat sampai di lokasi kejadian, Alvan, truk tersebut menabrak dan melindas sepeda motor yang berada di depannya. Setelah itu kendaraan truk juga menabrak traffic light yang ada di simpang 3 Pucuk. Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka serius dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Serta tadi juga ada kerusakan yang cukup parah pada bagian kendaraan maupun juga fasilitas traffic light di jalur tersebut begitu. Teman-teman kepolisian tadi juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevakuasi korban serta membantu evakuasi kendaraan yang terlibat insiden kecelakaan tersebut ya. Untuk saat ini teman-teman kepolisian juga masih terus melakukan proses penyelidikan begitu. Untuk dugaan awal hasil penyelidikan tersebut ya, Alvan, untuk insiden kecelakaan diduga karena kurangnya hati-hati pengemudi truk dam tronton tersebut sehingga menyebabkan insiden lalu lintas ataupun juga kecelakaan tersebut. Untuk sedulur cakra yang lagi perjalanan juga tetap hati-hati ya. Kalau mungkin sudah mengantuk atau konsentrasinya sudah menurun, ini bisa istirahat terlebih dahulu. Karena sangat disayangkan apabila terjadi insiden laka seperti ini ya, Alvan. Ini kan tidak hanya merugikan Anda tapi juga merugikan orang lain. Jadi tetap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian untuk Kramat Nganjuk, saat ini sudah hujan ya, Alvan. Intensitasnya juga sedang. Informasinya tadi disampaikan oleh Bapak J katanya. Ini JE gitu. Jadi bacanya Bapak J gitu ya. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Kemudian Mas Pras mengabarkan untuk wilayah Brebeg di Desa Sumber Windu mengalami pemadaman listrik. Tidak tahu wilayah sekitarnya, ini minta tolong untuk dicarikan penyebabnya kira-kira apa begitu ya.
0: Oke.
1: Coba nanti kita komunikasikan sama teman-teman PLN ya, Mas Pras, nanti untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa terus pantau di 106,1 ya, biar tidak tertinggal informasi kira-kira penyebabnya apa begitu. Kemudian informasi dari Bapak Aribowo, ini tadi mengabarkan, Oke, untuk teman-teman yang lagi beraktivitas ya, ibadah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya rasa takut dan harapan. Dengan adanya rasa takut, seseorang akan menjauh dari kemaksiatan, dan dengan harapan seseorang bisa memperbanyak ketaatan begitu. Terima kasih Pak Aribowo, ini tentunya menjadi pengingat untuk kita semua ya, Alvan.
0: Yeah.
1: Tentunya saya, Alvan, dan juga sedulur cakra semuanya ini menjadi pengingat kalau mengejar dunia itu tidak ada habisnya ya. Jadi mari kita untuk sejenak istirahat terlebih dahulu ya. Ini untuk memperbanyak ketaatan seperti yang disampaikan sama Pak Aribowo ini tadi ya. Kemudian untuk cuaca di Trawulan Mojokerto, malam hari ini juga gerimis kecil ya, Alvan. Kemudian tadi jam 7:30 atau jam 19:30 itu gerimis, sekarang sudah terang kembali, lalu gerimis kembali begitu. Terdengar juga suara petir yang tidak begitu besar, informasinya dari Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto begitu. Terima kasih Bapak Aribowo ini untuk informasinya. Kalau sedulur cakra yang mau melintas ke arah Trowulan Mojokerto, ini juga sama ya, masih ada wilayah yang diguyur hujan untuk di malam hari ini. Pak Riono mengabarkan di Pujon Malang akan ada Karnaval Sonhorek ini.
0: Oh gitu, kapan?
1: Iya, kapan Pak? Ini masih belum ditambahkan sama Pak Riono. Ini jadwalnya kapan begitu? Soalnya Mbak Iis mau OTW ke sana.
0: Oh iya.
1: Mbak Iis, Mbak Intan.
0: Lewat Pujon pasti.
1: Lewat Pujon ini nanti mampir ke tempatnya Pak Riono, kita bawa karung sambil panen itu jeruk. Bener sekali. Oke, terima kasih Pak Riono ya informasinya. Kemudian informasi lain ini tadi juga sempat disampaikan oleh Mas Irfan, beliau berjalanan juga ya, Irfan menuju arah Jombang, masih melintas di sekitaran Mengkreng Kediri, aman dan lancar saja, tidak ada hambatan, dominasi masih kendaraan pribadi roda 4, Irfan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info Sehat Radio Cakra Krishna. Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

0: Ya, wilayah mana yang sudah mulai hujan malam hari ini, Sedulur Cakra, dapat Anda tambahkan ya di 0852 9001061. Kalau informasi masuk yang hujan dengan Jukota dan juga di wilayah Ngetos ya, ini sudah mulai hujan untuk malam hari ini. Di tempat Anda apakah sama hujan atau mungkin masih aman, dapat Anda tambahkan. Saya bertugas sampai jam 9 malam nanti. Ditemani gatekeeper masih ada Lilin Bayu.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
2: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
2: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lepas dari jam 8 malam, Sedulur Cakra masih bersama saya Alvan Amar. Gatekeeper masih ditemani Lilin Bayu untuk shift kali ini. Masih kami tunggu update informasinya ya di 0852 9001061. Ya, Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah cek up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Upaya menjadikan wayang timpleng khas Kabupaten Nganjuk sebagai warisan budaya tak benda nasional terus dilakukan oleh Dispora Budpar Kabupaten Nganjuk. Saat ini proses pengusulan masih berada pada tahap pemenuhan persyaratan administrasi dan juga kajian akademik sebelum diajukan ke tingkat provinsi. Kabid Kebudayaan Dispora Budpar Nganjuk, Hamin Fuadi mengatakan, usulan tersebut belum masuk tahap penetapan karena masih harus melalui proses panjang, mulai dari pengumpulan video dokumentasi, naskah ilmiah, hingga kajian tim ahli. Pihaknya juga tengah melengkapi dokumen pendukung setelah sebelumnya terkendala minimnya kajian akademik terkait dengan wayang timplong tersebut.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama saya, Lilin Bayu. Seorang anak berusia 16 tahun di Kecamatan Giritontro, Kabupaten Wonogiri, diduga menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah warga setelah dituduh mencuri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nia, Radio Krishna FM Wonogiri.
4: Peristiwa tersebut viral di media sosial, usai korban terlihat diikat di tiang bangunan dan mengalami pemukulan. Aksi warga itu memicu perhatian publik karena korban masih berstatus anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Ibtu Agung Sadewo, membenarkan adanya dugaan kekerasan dalam kasus tersebut. Polisi telah mengamankan 4 warga yang diduga terlibat dalam aksi main hakim sendiri terhadap korban. Pihak kepolisian juga masih mendalami kasus ini untuk mengetahui kronologi dan keterlibatan masing-masing pelaku. Sainia melaporkan langsung dari Radio Krishna FM Wonogiri.
3: Bencana tanah longsor kembali menutup jalur penghubung Malang-Lumajang di wilayah Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM Lumajang.
5: Longsor terbaru terjadi di Desa Tirtomoyo pada Jumat dini hari setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras selama berjam-jam. Material longsor sempat menutup badan jalan sehingga arus lalu lintas dari dua arah tidak dapat melintas. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan hujan dengan intensitas cukup tinggi menjadi penyebab utama terjadinya longsor di kawasan tersebut. Ia menyebut hujan mengguyur wilayah Ampel Gading sejak Kamis malam hingga Jumat pagi membuat kondisi tanah menjadi labil dan akhirnya longsor menutup akses jalan utama Malang Lumajang. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Aksi tawuran antar kelompok remaja di jalur Pantura Brebes Jawa Tengah terjadi pada hari Minggu dini hari, 18 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Reva, Radio Kasihku FM Brebes.
6: Dalam peristiwa tersebut, seorang pelajar SMK berinisial UH, 16 tahun, warga Kecamatan Wonosari, meninggal dunia setelah diduga terlibat bentrokan. Selain korban meninggal, dua remaja lainnya juga mengalami luka serius dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Paman korban, Zainal Arifin, mengatakan pihak keluarga meminta aparat kepolisian segera menangkap para pelaku tawuran tersebut. Ia berharap kasus itu diusut tuntas agar kejadian serupa tidak kembali terulang di Kabupaten Brebes. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan terkait kronologi dan pihak yang terlibat dalam bentrokan maut tersebut. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
3: Sebanyak 85 koperasi merah putih di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dilaporkan sudah mulai berjalan dan menjalankan aktivitas usaha di tingkat desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Yuni, Radio Krishna FM Pati.
7: Program koperasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa sekaligus memperpendek rantai distribusi kebutuhan pokok warga. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati, Heri Santoso, mengatakan Puluhan koperasi tersebut telah aktif menjalankan berbagai unit usaha seperti sembako, simpan pinjam, hingga layanan kebutuhan masyarakat desa. Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan pendampingan agar koperasi Merah Putih bisa berkembang dan memberi manfaat ekonomi secara langsung kepada warga. Yuni Cayagita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Warga Kota Malang kini bisa membeli minyak goreng curah premium dengan harga mulai Rp2.000 melalui Depo Pom Minyak Goreng Indonesia atau Pomindo yang baru diresmikan di Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lobok Waru pada Senin 18 Mei 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
8: Kehadiran depo tersebut menjadi yang pertama di wilayah Malang Raya dan ditujukan untuk membantu masyarakat serta pelaku UMKM mendapatkan minyak goreng dengan harga lebih terjangkau. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan, keberadaan Pomindo menjadi langkah inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pelaku usaha kecil yang membutuhkan pasokan minyak goreng setiap hari. Ia menilai sistem pembelian fleksibel memungkinkan warga membeli minyak sesuai kemampuan, mulai Rp2.000 hingga jumlah yang lebih besar. Rizka Abelina, Krishna FM, Malang.
3: Kasat Res Narkoba Polres Kutai Kartanegara AKP Yohanes Bonar Adiguna ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan peredaran narkotika jenis liquid vape atau vape yang mengandung zat etomidate. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Nona, Radio Krishna FM Loakulu, Kalimantan Timur.
9: Kasus tersebut terungkap setelah Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur menemukan paket mencurigakan yang dikirim melalui jasa ekspedisi di wilayah Tenggarong dan Balikpapan pada 30 April 2026. Kabid Propam Polda Kalimantan Timur, Kombes Pol Haryanto mengatakan, AKP Yohanes tidak hanya diproses pidana, tetapi juga akan menjalani sidang kode etik profesi Polri. Ia menegaskan, tersangka terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau pemecatan dari institusi Polri karena diduga terlibat dalam kasus narkotika.
3: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar aktivitas kampung narkoba di kawasan Gang Langgar Samarinda, Kalimantan Timur yang disebut sudah beroperasi selama 4 tahun. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pace, Radio Krishna FM Samarinda, Kalimantan Timur.
10: Penggerebekan dilakukan pada 15 Mei 2026 setelah polisi melakukan penyelidikan sejak 11 Mei 2026. Dalam operasi tersebut, aparat menangkap belasan orang yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran sabu di kawasan itu. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, mengatakan kawasan tersebut dijaga puluhan sniper atau pengawas lapangan yang dibekali handy talk untuk memantau pergerakan aparat dan pembeli. Ia menyebut jumlah pengawas mencapai 31 orang pada malam hari dan 22 orang pada siang hari. Para pengawas juga menggunakan kode tangan khusus untuk mengarahkan pembeli menuju lokasi transaksi narkoba. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
3: Demikian Jaring Radio. Saya Lilin Bayu, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio

Ya, menit ke 17 Dru Cakra, lepas dari jam 7 malam. Bagaimana kondisi di tempat Anda? Apakah juga hujan atau mungkin masih bersahabat cuaca sampai malam hari ini? Dapat Anda tambahkan di 0852 9001061. Ya, untuk Anda yang berada di luar jangkauan siar Radio Cakra Krishna, Anda bisa terus mengikuti siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan juga background warna putih. Ini dapat Anda download untuk selalu mendengarkan siaran kami kapanpun dan dimanapun. Dan untuk yang ketinggalan informasi bisa cek ulang di website cakrakrishna.com atau bisa kunjungi media sosial, ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krishna.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek ke gatekeeper dulu, Lilin silakan.
1: Dikunci ngetos Nganjuk, hujannya sudah mulai deras ya. Bapak Suwarji ini tadi juga sempat mengabarkan Alvan. Jadi sedulur Cakra, harap hati-hati saja kalau masih ada agenda perjalanan ke arah Kuncir Ngetos, Nganjuk, karena malam hari ini juga hujan. Mas Iwan tadi juga sempat mengabarkan ya, kuncirnya hujan deras disertai angin, Alvan. Ya sama ya, ini lokasinya kayaknya di atas sama di bawah gitu ya ini, kalau Mas Iwan sama Bapak Suwarji ini tadi. Oke, terima kasih ya sedulur Cakra. Kemudian tadi sempat dikabarkan sama Pak Yadi, kalau di Banjaran Jalan Dr. Sutomo Kediri itu kan lampunya padam sekitar 5 jaman ya Alvan, tapi kabarnya sudah menyala kembali kalau di malam hari ini jam 19.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Yadi sudah berbagi informasi ya. Untuk sedulur Cakra mungkin yang masih terkendala pemadaman listrik ya, wilayah Brebek tadi informasinya juga masih mengalami pemadaman listrik, harap bersabar karena teman-teman PLN juga masih terus menelusuri untuk penyebab pemadaman listrik tersebut. Wilayah lain monggo bisa ditambahkan kalau ada yang pemadaman begitu, atau mungkin juga masih aman saja. Soalnya malam hari ini beberapa daerah kan hujan deras ya Alvan, takutnya ada gangguan pohon tumbang dan lain sebagainya yang menimpa listrik. Ini juga masih terus ditelusuri oleh teman-teman PLN. Kalau di Brebek Nganjuk tadi, informasinya itu ada gangguan sistem 20 kV begitu. Dan penelusuran sebab gangguannya juga masih terus dicari. Jadi harap bersabar saja ya. Kemudian Ibu Kahye melaporkan untuk Putu Krejo kebagian rintik gerimis saja. Oh, tapi gerimis. Udah hilang. Iya, padahal di Kuncir Ngetos tadi kan hujannya deras ya Alvan. Nah kalau malam hari ini katanya Bu Kahye di Putu Krejo ini loncarat Nganjuk, kalau Bu Kahye kebagian rintik gerimisnya saja. Ya gak apa-apa Bu. Kalau di sini tadi gak kebagian apa-apa, cuma redupnya saja begitu ya. Terima kasih untuk sedulur Cakra yang sudah berbagi informasi. Kemudian kita beralih ke informasi lain, tadi sempat dikabarkan sama Bapak Iwan untuk situasi lalu lintas saat ini Alvan, masih aman dan lancar saja arah Kediri, tidak ada hambatan ya. Dominasi adalah kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Harap hati-hati Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih dapat terus Anda bagikan, Seluruh Cakra, untuk informasi kondisi di sekitar Anda ya malam hari ini lewat 0852 9001061. Ya, sementara itu Sedro Cakra, dugaan kasus korupsi penggelapan dana pada Bank Jatim cabang Nganjuk ini telah masuk babak baru. Penanganan dugaan kasus korupsi tersebut kini telah masuk ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dugaan kerugian negara yang timbul dari dugaan kasus korupsi itu terbilang cukup besar, yakni mencapai 2 miliar rupiah. Kata Koko Robiah ya, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, dalam dugaan kasus ini, terduga pelaku diketahui merupakan kasir di Payment Point Samsat Nganjuk. Pihaknya mengatakan terduga pelaku telah diduga melakukan penggelapan sejak tahun 2025 lalu. Sebelumnya, tim penyidik Kejari Nganjuk telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait dugaan kasus korupsi penggelapan pada Bank Jatim cabang Nganjuk. Ada 4 lokasi setidaknya yang sudah dilakukan penggeledahan, yakni rumah saksi berinisial WDP di Warujaya Nganjuk, lalu rumah suami WDP yang berada di Ngronggot Nganjuk. Kemudian tim penyidik juga melakukan penggeledahan di Payment Point Samsat Nganjuk serta Bank Jatim cabang Kabupaten Nganjuk.
1: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
2: Waduk Kedung Sengon Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan? Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewedengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie. Waduk Kedung Sengon juga sangat cocok untuk Anda yang berhobi mancing.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Untuk sedulur cakra yang baru bergabung, ini bisa cek ulang ya informasi yang telah disampaikan di website cakrakrisna.com atau bisa ikuti media sosial. Ada Facebook, Instagram, dan juga akun TikTok Radio Cakra Krisna. Ya, Lilin, silakan.
1: Tadi kabarnya di Jombang Kota sempat gerimis juga ya, sedulur cakra. Harap hati-hati, mungkin bagi Anda saat ini juga lagi perjalanan, bisa ditambahkan situasi terkini seperti apa. Kuncir ngetos masih hujan, tadi kabar dari Mas Iwan, kemudian dari Bapak Suwarji juga sama, masih hujan deras disertai petir juga kalau di malam hari ini. Kemudian ada Bapak Agila Santoso, beliau mengabarkan untuk sekitaran Kota Kediri, Alvan. Situasi lalu lintasnya masih cukup ramai dan lancar ya, tidak ada hambatan. Dominasi kendaraan pribadi roda 4 paling banyak melintas kalau di malam hari ini. Apalagi di Simpang Dandangan tadi sempat dikabarkan sama Pak Rio. Tidak hujan juga di sana, Alvan. Kemudian di Simpang Muning, Kota Kediri. Informasi dari Mbak Raya juga sama, situasi lalu lintasnya masih cukup ramai. Antrean di traffic light ini juga cukup panjang ya. Bertemu dengan kendaraan pribadi roda 4, kemudian kendaraan roda 2 juga. Kalau bus angkutan umum antar kota, kemudian truk bermuatan tadi tidak berpapasan kabarnya. Kemudian di Simpang Jetis, Kota Kediri, ada Bapak Munawir mengabarkan situasi lalu lintasnya masih cukup lancar saja, tidak ada hambatan maupun juga kewaspadaan begitu. Harap hati-hati saja. Dari wilayah Bojonegoro, Alvan, kabarnya ada insiden lalu lintas di jalan poros utama Kecamatan Sumberjo Kedungadem. Ini sudah masuk Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro ya. Insiden kecelakaan tersebut terjadi pada sore tadi jam 17.25 waktu Indonesia Barat di hari Selasa 19 Mei begitu. Informasi kronologinya, ada sepeda motor Honda Supra yang hendak menyeberang jalan dari arah barat ke timur ya. Kemudian secara tiba-tiba tertabrak sepeda motor Honda Tiger yang melaju dari arah selatan begitu. Akibat dari insiden tersebut, pengendara sepeda motor Honda Supra kabarnya meninggal dunia saat dalam perawatan di puskesmas setempat. Sementara untuk pengendara sepeda motor Honda Tiger yang masih anak-anak, informasinya juga mengalami sejumlah luka-luka begitu. Dan pengendara sepeda motor yang meninggal dunia berinisial WHW 70 tahun, seorang pensiunan guru warga desa Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro begitu. Pada saat kejadian tersebut, korban mengendarai sepeda motor Honda Supra, nopolnya KT4780M begitu. Dan untuk sepeda motor Tigernya tersebut dikendarai oleh anak yang masih di bawah umur, jadi usianya masih 13 tahun ya, dan berboncengan dengan salah seorang temannya usianya 17 tahun, di mana keduanya merupakan warga desa Sidorejo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro. Jadi untuk sedulur cakra ini yang memiliki putra-putri masih di bawah umur ya, ini tentunya menjadi peringatan bagi orang tua juga agar anak yang masih di bawah umur itu tidak diberikan izin untuk mengendarai sepeda motor ya Alvan. Apalagi di jalan raya tentunya, karena selain membahayakan dirinya sendiri, ini juga dapat membahayakan orang lain begitu. Apalagi terjadi insiden yang tidak diinginkan ya, sedulur cakra. Jadi mungkin bisa lebih diperhatikan kalau kemana-mana, mungkin bisa diantar saja, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya mengaku menyita sejumlah barang bawaan milik jemaah haji asal Jawa Timur yang dilarang dalam penerbangan. Barang-barang yang disita tersebut mulai dari penanak nasi hingga beberapa slop rokok. Kata Ketua PPIH Embarkasi Surabaya, Muhammad Asadul Anam, seluruh barang sitaan tersebut tidak akan dikembalikan kepada jemaah, dan langkah tegas ini juga diambil sebagai komitmen untuk memberikan efek jera agar jemaah haji lebih patuh terhadap aturan barang bawaan. Menurutnya, kebijakan untuk tidak mengembalikan barang sitaan dalam 2 tahun terakhir terbukti cukup efektif. Jumlah pelanggaran terkait barang bawaan jemaah haji tahun ini juga tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding musim-musim haji tahun sebelumnya. Ya, selengkapnya di cakrakrisna.com dapat Anda cek sedulur cakra.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krisna.
4: Taman Nyawiji Nganjuk. Taman Nyawiji Nganjuk sangat cocok sebagai rekomendasi tempat rekreasi. Taman Nyawiji Nganjuk, sebuah taman yang dibangun di pusat kota Nganjuk dengan konsep yang ikonik. Di area Taman Nyawiji juga terdapat arena bermain anak, sehingga anak-anak dapat bermain dengan riang gembira. Taman Nyawiji dibangun sejak tahun 2019. Sebagai kelanjutan dari perombakan total wajah kota Nganjuk di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Ruas Jalan Ahmad Yani yang dulu terbagi menjadi 2 lajur, sekarang dirubah menjadi 1 arah, sehingga jalannya menjadi sangat lebar. Trotoar di sepanjang Jalan Ahmad Yani Nganjuk juga telah dirubah mirip dengan trotoar yang ada di Jalan Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbeda dengan taman-taman lainnya, Taman Nyawiji Nganjuk yang dibangun di atas lahan seluas 10.054 meter persegi ini dibuat khusus dengan memperhatikan sisi estetik di setiap sudutnya. Di pintu masuk terdapat gapura megah yang bentuknya unik. Di tengah taman terdapat replika Tugu Jayastamba, Tugu Kemenangan yang menjadi simbol dan kebanggaan warga Nganjuk. Di sisi barat Tugu Jayastamba terdapat lapangan bola basket yang bisa dipergunakan masyarakat sepanjang waktu. Sedangkan di sebelah barat lapangan basket terdapat sebuah lorong yang mirip dengan terowongan dengan lampu yang sangat eksotis saat sore maupun malam hari. Masuk ke terowongan ini, rasanya saya seperti tidak berada di Nganjuk, seperti mimpi. Eksotika Taman Nyawiji di malam hari juga tidak kalah bagus dibandingkan saat siang ataupun pagi hari. Banyak lampu dengan berbagai ukuran dan warna yang menyala menambah kesan cantik di Taman Nyawiji. Di seluruh area Taman Nyawiji juga disediakan banyak tempat duduk dan spot foto yang keren-keren. Nyawiji dalam bahasa Indonesia berarti melebur menjadi satu. Tujuan dari pembangunan Taman Nyawiji yang berada di jantung kota Nganjuk ini diharapkan dapat menyatukan masyarakat. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Dari berbagai latar belakang bisa berkumpul menjadi satu di taman kota ini. Oh ya, saat berkunjung jangan lupa ikut merawat Taman Nyawiji ini ya. Mulai dengan cara membuang sampah pada tempatnya, serta tidak menginjak rumput yang berada di area Taman Nyawiji, agar rumput-rumputnya tidak rusak bahkan bisa mati.
2: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, satu komposisi lagu tadi judulnya Rindu Rumah, menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk malam hari ini, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kembali saya sampaikan untuk pantauan CCTV ya, Seduluh Cakra. Anda mungkin yang masih dalam perjalanan lewat di Nganjuk ataupun juga di Kediri, ini untuk beberapa titik malam hari ini masih cukup lancar, termasuk di Mengkreng, ketiga arah juga tidak ada hambatan. Semampir masih aman dengan dominasi truk muatan. Ini banyak yang melintas, lebih hati-hati saja. Ke Lilin dulu.
1: Ya, ini untuk sedulur Cakra yang biasanya sering ke pasar malam ya, ini harap hati-hati kalau misalkan ikut itu Alvan kayak game yang hadiahnya HP yang dan lain sebagainya.
0: Yang kadang lempar bola atau gelang itu ya.
1: Iya, biasanya yang lempar bola atau gelang tersebut.
0: Kenapa?
1: Biasanya ini ada informasi dari Tanah Grogot Kabupaten Pasir. Jadi dalam sebuah video yang beredar, ada warga yang awalnya dinyatakan memenangkan hadiah utama berupa handphone dari sebuah lapak permainan pasar malam.
0: Wah, terus?
1: Jadi setelah dibuka ternyata kotak tersebut isinya batu, pasir sama kentang yang diduga memang sengaja dimasukkan agar bobotnya terasa seperti handphone asli begitu ya. Jadi itu adalah zonk, bukan handphone asli.
0: Cuman kardusnya.
1: Cuma kardusnya saja, isinya batu sama pasir. Jadi Sedulur Cakra ini ya harus hati-hati saja, jangan terlalu senang ya kalau misalkan mendapatkan bingkisan yang ada di kotak begitu. Soalnya kan kita seneng ya Alvan, kadang HP sambil bawa kotaknya gitu. Tapi ternyata setelah dicek ya itu tadi zonk. Kalau biasanya di di pasar malam itu kan kita bisa lihat hadiahnya itu kan nggak dibungkus apa-apa ya Alvan. Kayak benda-benda yang mungkin kayak gelas dan lain sebagainya itu
0: boneka,
1: kan tidak dibungkus
0: biasanya.
1: Boneka begitu, itu kan bisa terlihat nyata, oh kita dapatnya boneka, itu masih terlihat. Kalau yang dibungkus pakai kardus biasanya kan tidak terlihat ya, jadi rawan adanya penipuan, bisa lebih berhati-hati saja Sedulur Cakra.
0: Oke, terima kasih Lilin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, sudah menjelang jam 9 malam Sedulur Cakra. Saya Alvan Amar dan Gatekeeper ada Lilin Bayu. Izin bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa besok pagi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu.

Di area Gua Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan, udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Kester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa,

tersebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo,

Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bontotane iki lho Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah pak yo, pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
0: Man,

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT 2 RW 7 Desa Tempek Lor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.
0: Man,

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya.

terus bareng-bareng pada pegel semutan. Saya mengusung Lirnaria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes. Sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Nariah Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Nariah Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa bahagia.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara gareng pong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Nduwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Pak.
1: Piye to, awan Bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih.
0: Eh?
1: Widodaren, produke Maria Sigaret.
0: Regane

0: ya, pas di kantor.
1: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: musik. Tingkah mereka bisa aneh-aneh dan lucu. Tarian Dolala saat ini sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolala semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tapi itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang Widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Litik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah obat pilihanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi

0: Pak. Itu selawan bu, beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama air terjun Parijoto, dari kata pari yang berarti padi dan jo.

0: Kaos lawan bu, beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Marah.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit.

alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extract 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extract hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: karyawan bu, Beh.
1: Bentotan iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Nariah Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Nariah Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Nariah Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

0: Pak.
1: Iya toh, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya, bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Tapi to selawan bu be.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wing nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Itu darene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

0: dilanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadari, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalinya dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah, sehingga muncul menjadi orang yang putus asa, sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus, bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku, sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi seorang yang beriman, sehingga tidak akan punya dhon infika kalutfihi an qadarihi, sehingga tidak akan seorang hamba itu berprasangka tidak ada kelembutan Allah di saat Allah menimpakan musibah kepada seorang hamba. Kalau ketimpa musibah tidak pandang, orang yang paling dicinta Allah pun bisa ketimpa musibah. Baginda Nabi Muhammad putra beliau Sayyidina Ibrahim juga wafat di saat baginda Nabi masih hidup. Sedih, musibah. Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan pernah baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus. Terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga. Sehingga di situlah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya. Mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa ngucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir rupanya hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas, berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, naudzubillah. Tapi giliran motornya itu salah menempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja. Banguninya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibanguni jam 3. Sholat bangun, bangun beneran. Serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin urusan akhirat tenang-tenang saja, naudzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim, dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir kalau sudah sakit, ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti, pahala di hadapan Allah Subhanahu. Di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah, ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang paham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah paham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif, Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biarpun kadang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urasan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya, ada iman. Lah inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia gak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia gak berani balas, gak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, gak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya. Sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, gak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan. tanpa hisab, Allah akan kasih tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Saya memang nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gengnya kan suami terus, jadi kita pengen ujian yang baik-baik, ya, anak-anak. Ujian semua, jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai bilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajutan, ada orang gak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong, wah ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat, atau pengampunan dosa, atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi, dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka, dan bala bencana. Ini saja insyaallah. Allah a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Jos.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Apa kabar untuk hari ini? Hari Rabu ya, tanggalnya 20 Mei 2026. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk shift pagi kali ini bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ditemani ada Erika Dwi. Anda dapat tambahkan untuk informasi dan juga kondisi di sekitar Anda seluruh Cakra lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, pagi ini jalur wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih berkabut ya, Sedulur Cakra. Anda yang melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk tetap hati-hati. Jarak pandang cukup terbatas karena juga berkabut di beberapa wilayah informasi yang masuk. Saya cek ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Masih berkabut sekali ya, Alvan. Ini tadi saya kira masih jam 5 pagi. Ternyata sudah jam 6 pagi. Ini tadi ternyata tidak hanya wilayah-wilayah yang Erika lewati saja. Saya cek WhatsApp, ini tadi disampaikan oleh Bapak Hamid. Pagi-pagi juga sudah mengirimkan foto ya. Ini tadi berada di wilayah Pace, di rumah saja juga, namun kabutnya tebal sekali. Kemungkinan ini rumahnya apa dekat persawahan ya. Biasanya kalau dekat persawahan itu kabutnya lebih tebal ya, Alvan, daripada di pemukiman. Tadi di tempatnya Erika juga kalau rumah-rumah gitu nggak terlalu ini apa namanya berkabut ya. Tapi sekitar area persawahan itu yang kabutnya cukup tebal ya. Karena semalam kan hujan ya, Alvan. Di sini hujan nggak ini?
0: Di Ngeronggot nggak kah?
1: Di Ngeronggot nggak sama sekali.
0: Sama sekali nggak hujan.
1: Sama sekali nggak hujan. Ini wilayah Pace kemarin juga sempat hujan, disampaikan oleh Bapak Hamid pagi hari ini, disambut oleh kabut yang cukup tebal. Sementara untuk arus lalu lintas karena masih cukup pagi, jadi masih cenderung lengang saja kali ini. Tidak ada hambatan maupun juga kendala di jalur Pace Nganjuk. Sementara itu disampaikan juga oleh Pak Aribowo bahwa bekal dari rumah ini ya sudah mulai berangkat aktivitas, Alvan. Jadi tidak iya. Bukan kita aja yang berangkat ya pagi-pagi. Banyak kok temannya ini yang berangkat pagi. Salah satunya Pak Aribowo. Ini sampai bawa bekal. Bawa bekal dari rumah, bawa jajan, apapun itu yang ada di rumah ya Pak Ari. Biasanya kan kita juga gitu ya. Bawa jajan dari rumah biar nanti tidak beli jajan di luar. Kalau ini tidak berlaku, nanti temannya ngajak, ayo kita beli ini, tetap gas gitu ya. Padahal bawa bekal ya, bawa bekal niatnya mau makan bekal aja, ngirit tanggal tua dan lain-lain gitu. Ternyata teman ngajak kita tetap berangkat ya, ini gak beli jajan di luar. Tapi kalau saya percaya Pak Aribowo ya, gak beli jajan di luar karena sudah bawa jajan dari rumah. Di video kan ini, Alvan, seperti jajanan pasar gitu ya. Atau ini jajanan seperti tahlilan gitu lah, Alvan. Apakah tahlilan semalam atau beli tadi pagi ya? Karena meskipun pagi-pagi jajanan pasar yang dijajakan di beberapa pasar ini kan sudah ada gitu ya, pernah tahu
0: banyak,
1: kan? Sudah banyak. Mereka buatnya kapan ya, Alvan? Malam ya. Malam-malam bikin, paginya aduh, sudah di display. Ini mau berangkat ke Prambon, Sidoarjo. Cuaca untuk di Trowulan masih mendung ya. Ini kemarin malam juga sempat berkabar ya Pak Ari, bolak-balik setelah gerimis terang, gerimis terang, lalu gerimis lagi. Sama Pak Ari kemarin Nganjuk Kota juga seperti itu ya, gerimis terang, gerimis terang. Dan sekarang tanda-tanda mau hujan, kemarin gitu infonya ya. Jadi tidak pasti cuaca di wilayah Trowulan Mojokerto. Sementara itu Pak Haryono ini tadi juga sudah menyapa ya, sedang mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna. Update untuk cuaca di Pujon 18 derajat, Alvan. Ini kalau Alvan di sana pasti gak mandi ya,
0: karena sangat dingin.
1: Sangat dingin, betul. Di sana 18 derajat. Kemarin sempat hujan atau gimana ini wilayah Pujon ini?
0: Infonya malam kalau nggak salah.
1: Infonya hujan. Malam ya, hujan ya. Mungkin karena hujan semalam cuacanya lebih dingin lagi. Biasanya memang sudah dingin, tapi karena semalam hujan, pagi ini akhirnya lebih dingin.
0: Tambah dingin ya.
1: Tambah dingin. Lalu juga saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Prasetyo, melintas di jalur Gondang Lengkong harus lalu lintas disampaikan juga ramai lancar. Cuaca ini juga masih redup, Alvan.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang mau berangkat kerja, berangkat aktivitas, tetap hati-hati ya, Dulu Cakra. Kami temani pagi ini dan Anda juga dapat berbagi informasi lewat 0852 9001061.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Sedulur Cakra untuk informasi pagi hari ini ya, dari tempat Anda bagaimana, lewat 0852 9001 061. Anda dapat tambahkan informasi untuk cuaca, trafik lalu lintas, ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda untuk pagi ini. Cek ke gatekeeper Erika.
1: Pak Chandra Budi pagi ini juga sudah menyapa ya, Alvan.
0: Di mana?
1: Belum disampaikan lokasinya. Oh, iya. Di mana. Namun menyampaikan ucapan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pas kan tepat ini hari ini
0: ya, 20 Mei.
1: Sebagai apa namanya, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Momen lahirnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia ya. Budi Utomo, 20 Mei 1908. Ini ingat saja ya Pak Chandra ini ya. Museum Dr. Sutomo biasanya ada acara ini ya. Kita carikan info ya Pak Chandra Budi. Kira-kira ada acara apa saja kira-kira di Museum Dr. Sutomo. Nanti kalau sudah ada infonya ya, akan kami sampaikan kembali. Ada pendengar juga yang di sekitar wilayah Dr. Sutomo ya, Alvan. Tapi saya lupa namanya siapa. Ini lama juga tidak bergabung ya. Siapa tahu pagi ini sedang mendengarkan Radio Cakra Krishna ya. Kira-kira di sekitar Monumen Dr. Sutomo pagi ini kondisinya seperti apa ya? Apakah sudah mulai terlihat adanya persiapan-persiapan untuk acara di sana atau malah anteng-anteng aja ya di sekitar Dr. Sutomo? Tidak ada kegiatan, tidak terlihat adanya akan ada kegiatan seperti itu. Mungkin Sedulur Cakra berada di sekitar Museum Dr. Sutomo bisa menambahkan, sambil kami juga carikan informasi kira-kira ada acara apa di Museum Dr. Sutomo spesial peringatan Hari Kebangkitan Nasional hari ini ya. Ini kan menjadi pengingat juga ya untuk kita untuk menunggu kan semangat gotong royong, persatuan ya, terus juga tetap menebar kebaikan ya Alvan ya, tetap terus menebarkan energi positif di lingkungan sekitar kita. Sementara itu kami juga terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Bapak Wahyudi, ini tadi beliau melintas di sekitar alun-alun Jombang, kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini juga lancar, belum terlalu padat ya, di menit ke-20 lepas dari jam 6 pagi masih cenderung lengang, lancar seperti itu. Untuk cuaca juga masih berkabut untuk pagi hari ini. Sementara itu ini tadi Bapak Effendi ya juga sudah bergabung mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Ini juga menyampaikan ini Alvan, keprihatinannya

0: tadi Pak Effendi juga menyampaikan informasi tersebut. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Bapak Imam ini tadi melintas di Simpang 5 Gumul Kediri, harus lalu lintas di sana disampaikan juga cukup lancar, sudah mulai ramai, harap hati-hati, banyak kendaraan pribadi yang melintas. Bapak Budi ini tadi hari ini berangkat, ada keberangkatan haji ya di wilayah Nganjuk, Kalvan?
1: Iya, siang dan sore.
0: Siang
1: ada
0: dan sore.
1: Dibagi dua nanti.
0: Dua kloter ya, karena alhamdulillah yang berangkat tahun ini cukup banyak ya, Alvan,
1: 730
0: ya.
1: Lebih.
0: Benar, 700 sekian calon haji hari ini diberangkatkan dari wilayah Nganjuk. Biasanya berangkat dari pendopo ya, Alvan ya. Pendopo alun-alun Nganjuk. Nah, itu nanti pasti akan ada pengaturan arus lalu lintas, Alvan. Nanti coba kita komunikasikan juga dengan Satlantas Polres Nganjuk bagaimana untuk pengamanan keberangkatan haji di wilayah Nganjuk hari ini, karena pasti akan cukup ramai ya. Ada belasan bus kan untuk keberangkatan tersebut, kemudian juga ada yang pengantar ini juga banyak sekali ya, Alvan ya. Ada,
1: biasanya juga ditutup area biasanya, alun-alun.
0: Iya, nah itu kalau tahun kemarin ya, seingat Erika sampai di simpang 4 Jayastamba, Tugu Jayastamba itu sudah tidak boleh mengarah ke utara. Seperti itu sudah tidak boleh, sudah steril ya, karena digunakan untuk parkir kendaraan yang mengantarkan jemaah seperti itu. Nah, kira-kira ini dari arah mana saja yang akan ditutup? Nanti kami coba komunikasikan dengan rekan-rekan Satlantas Polres Nganjuk agar disampaikan langsung untuk Seru Cakra agar lebih waspada dan hati-hati apabila ada kegiatan di sekitar alun-alun Nganjuk untuk mungkin berangkatnya lebih pagi atau ditunda dulu dan lain sebagainya. Satu lagi informasi dari Pak Yusnandar, ini tadi menyampaikan juga nanti siang mengantarkan ini saudaranya berangkat haji juga di wilayah Nganjuk. Ini rombongan dari wilayah mana Bapak, mungkin bisa disampaikan juga ya nanti update-nya kalau sudah sampai di lokasi ramai atau tidak, bisa ditambahkan lagi ya. Pagi ini tapi sedang pantau Radio Cakra Krisna di rumah saja. Bisa ditambahkan untuk wilayah jenengan bagaimana kondisinya, arus lalu lintasnya juga seperti apa, Alvan?
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk yang berjumlah 733 orang seluruh cakra ini akan diberangkatkan memang hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026. Ini akan diberangkatkan dan dibagi menjadi dua gelombang, yakni gelombang 1 pada jam 1 siang dan gelombang 2 pada jam 3 sore nanti. Untuk

0: beberapa kloter di Kabupaten Nganjuk dari 733 tadi dibagi menjadi 3 kloter, di kloter 112, 113 dan juga 114. Nanti ada 18 bus yang diberangkatkan dari Nganjuk menuju ke Embarkasi Surabaya untuk ratusan jamaah haji. Buat seluruh cakra yang berada di dalam kota Nganjuk, kita masih coba komunikasikan, biasanya akan ada pengalian arus lalu lintas di seputaran alun-alun Nganjuk atau di sekitar pendopo. Ini karena keberangkatan jemaah haji pagi hari ini. Informasi selengkapnya bisa Anda cek di Facebook ataupun Instagram Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Saya ke penelpon dulu dengan Pak Tri. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Pak Tri posisi sekarang, Pak?
1: Berangkal Mojokerto.
0: Di Berangkal Mojokerto. Baik, silakan Pak Tri.
1: Radionya gangguan tuh, Kak Nyaut.
0: Iya, masih ada maintenance, Pak, yang jarak jauh bisa lewat streaming sementara.
1: Oh, mangkane kok Kak Nyaut.
0: Iya, gimana berangkal Pak Tri? Mendung juga pagi ini?
1: Mendung, ya sama. Lalu lintasnya lancar.
0: Oke, nggak ada kegiatan apa-apa Pak Tri di kawasan Mojokerto?
1: Aduh, nanti rapat ini orang tua siswa yang sekolahan kegiatanku.
0: Oh gitu. Jam berapa ya, Pak?
1: Jam 8.
0: Oh, jam 8.
1: Iya. Eh, Mas, dari Surabaya ada demo nanti rencananya.
0: Acara?
1: Demo.
0: Ya, dalam rangka apa, Pak?
1: Itu nanti tak kirim sekolah ya.
0: Oh, gitu. Oke, di mana tadi informasinya untuk lokasinya, Pak?
1: Bundaran Cito.
0: Bundaran Cito.
1: Iya, masuk kota.
0: Oke. Biasanya siang, Pak, ya, atau pagi nanti?
1: Jam 8.
0: Oh, jam 8 mulainya malahan.
1: Kelenteng Kertosono itu mana sih, Mas?
0: Kelenteng Kertosono simpang 4 lampu merah ke utara, Pak, arah Patian Rowo. Nanti agak masuk pinggir Sungai Berantas.
1: Oh, nanti siang itu paman mampir ke situ ya, rencananya makan siangnya.
0: Iya, makan siang di situ, terus nanti bermalamnya di kelenteng yang Sukomoro, Pak, infonya.
1: Ya, panjang kira tuh perjalanan yang kudu Sukomoro jauh ya.
0: Iya.
1: Pada kalau itu Sabtu itu mulai Gresik sampai Mojokerto panjang yon. Sampai malam.
0: Kalau info yang kita terima siang Pak sampai Kertosono, lalu sore ke Sukomoro bermalam di sana.
1: Iya, makan siang nih di kelenteng Kertosono. Cuma aku gak ngerti kelenteng
0: Kertosono dari lampu merah ke utara paling 1 sampai 2 kiloan Pak nanti.
1: Lewat kereta api itu terus ya siangnya.
0: Iya, jembatan kereta api masih ke utara. Utaranya simpang 3, Pak. Yang simpang 3 arah pasar.
1: Oh, situ. Ya. Sawi enggak lewat situ. Hari kebangkitan tanggal 20.
0: Tanggal 20 ada Mei. Sidang DPR juga nanti.
1: Lah, ya hari kebangkitan wis gak usum hari kebangkitan ya biasa kan nyerowam ya. Wis gak usum sekarang. Acaranya ganti.
0: Iya.
1: Oke, selanjut dulu.
0: Siap. Dulu berapa? Matur nuwun Pak Tri informasi dan waktunya, Pak.
1: Nggih. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tri Isbianto di Berangkal Mojokerto tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya menit ke 37 ya Sdulur Cakra, lepas dari jam 6 pagi. Saya cek informasi ke gatekeeper dulu. Erika silakan.
1: Pak Muhammad, ini tadi sudah berkabar beliaunya rutinitas pagi ya mengantarkan putrinya untuk berangkat ke sekolah, dan kebetulan lokasi sekolahnya itu berdekatan dengan alun-alun. Akhirnya ini tadi juga melihat timur alun-alun atau depan Pemkab Nganjuk atau Pendopo Kabupaten Nganjuk ini sudah ditutup total, Van. Jadi kendaraan sudah tidak bisa melintas di timur alun-alun Nganjuk atau depan Pendopo Kabupaten Nganjuk, seperti itu. Jadi akhirnya banyak kendaraan yang terparkir di sebelah selatan, seperti
0: selatannya
1: itu.
0: Alun-alun,
1: selatannya berarti. Alun-alun, benar. Jadi dekat simpang 4 ya, Alvan ya, seperti itu. Di sana juga sudah ada papan penandanya bahwa arus lalu lintas di jalur tersebut dialihkan. Ditutup pakai ini, Alvan, pagar besi hitam, seperti itu. Jadi kendaraan betul-betul tidak bisa melintas di jalur tersebut. Akhirnya para pengendara pun yang olahraga pagi atau mengantarkan anaknya berhentinya di situ, seperti itu. Padahal kan keberangkatannya masih nanti siang ya, Alvan ya. Namun lokasi tersebut sudah steril sejak pagi hari ini. Nah, ini kira-kira untuk penutupan sampai kapan? Kemudian penutupan total ini ada di wilayah mana saja? Pengaturannya seperti apa? Nanti kalau sudah ada informasi detail dan lengkap dari rekan Satlantas Polres Nganjuk akan kami sampaikan kembali. Namun yang pasti pagi ini di timur alun-alun Nganjuk atau depan kantor pemerintah Kabupaten Nganjuk ini sudah steril, sudah ditutup total. Jadi dari pengguna jalan tidak bisa melintas di jalur tersebut. Cuaca juga sepertinya masih redup ya, Van, pagi ini di wilayah Nganjuk Kota belum ada panas-panasnya. Kemudian ini tadi Pak Tris Bianto sempat on air ya, Van, menyampaikan ada demo ya. Ada demo tanggal 20 Mei 2026, aksi demo Akbar Driver Online Jawa Timur. Titik kumpulnya di Cito Ahmad Yani ya. Nah, itu pasti juga nanti akan cukup ramai, jam 8 pagi kan jadwalnya. Nanti kami coba tanyakan ke Bapak ini PJR 3 ya, Alvan ya. Kok saya juga lupa ini ya. Ini nanti bagaimana, pasti kan di exit tol akan cukup ramai ya, Alvan ya. Di exit tol pun juga akan cukup ramai karena dari demo tersebut ini tidak hanya kendaraan roda 2 tapi juga kendaraan roda 4 dari Panit PJR Jatim 3 Satlantas Polda Jatim dari Dopramana ya, yang jaga di sekitar tol Jombang Surabaya maupun juga sebaliknya. Nanti kira-kira jam 8 pagi akan seperti apa? Apakah kondisi di sana ramai dengan para driver online yang sudah mengarah ke arah Surabaya? Karena untuk demo hari ini kan juga akan diikuti ya oleh seluruh driver yang ada di wilayah Jawa Timur. Pasti nanti akan berimbas juga di jalur tol tersebut. Kemudian beralih ke informasi lain, ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Sukamto, berada di Getol Begadung Nganjuk. Getol Begadung Nganjuk tidak ada kendala pagi hari ini, tidak ada antrian kendaraan juga, jadi aman. Cuaca juga masih redup pagi hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, nanti di Kabupaten Nganjuk juga akan dilalui para peserta Indonesian Walk for Peace 2026. Ada 58 biksu dari 4 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Laos, dan juga Malaysia yang akan melintas di wilayah Kabupaten Nganjuk, dan informasinya juga akan bermalam di Kelenteng Sukomoro. Puluhan biksu tersebut sedang menjalani perjalanan spiritual dengan berjalan kaki dari Bali menuju ke Candi Borobudur dalam rangka menyambut perayaan Waisak. Para biksu dijadwalkan tiba di Nganjuk pada hari Rabu sore ini dan akan bermalam di Kelenteng Sukomoro sebelum melanjutkan perjalanan ke Madiun pada hari Kamis besok. Ketua Panitia Indonesian Walk for Peace 2026 Kabupaten Nganjuk, Roy Sugiarto, mengatakan seluruh persiapan penyambutan telah dimatangkan dan panitia juga terus berkoordinasi dengan Pemkab Nganjuk untuk persiapan sarana-prasarana mulai dari kursi, tenda, banner, hingga kebutuhan lainnya. Saat ini rombongan biksu masih berada di Kelenteng Gudo Jombang. Kemudian pada hari Rabu pagi dijadwalkan akan perjalanan menuju ke Nganjuk. Sebelum tiba di Kelenteng Sukomoro, rombongan juga akan singgah di Kelenteng Kertosono untuk istirahat dan juga makan siang. Ya, bergabung ada Pak Riono, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Pak Riono? Sehat Pak ya?
4: Alhamdulillah, sehat Mas Alvan.
0: Alhamdulillah baik. Aktivitas apa Pak pagi ini Pak?
4: Ya, infonya ini masih di rumah Mas Alvan.
0: Oh, belum ke ladang?
4: Belum sarapan.
0: Oh gitu. Gimana Pak kawasan Pujon Malang pagi ini?
4: Pujon Malang cerah. Jalan mulai rawami Mas Pan.
0: Wah.
4: Berpacu Mas jalannya begini. Berpacu.
0: Kalau pagi banyak yang bawa sayur Pak ya berarti?
4: Iya bawa sayur ya. Puan cang-cang gitu kan. Walaupun Mas Pan di sini. Ya, muat sawi 3 karung balapan di sini tuh, aduh ampun.
0: Tapi masih
4: kalau pagi hari seperti berpacu. Heran di sini tuh.
0: Tapi masih aman Pak ya?
4: Alhamdulillah amannya Mas Pan.
0: Alhamdulillah.
4: Kasih
0: hujan
4: masih Mas Alvan.
0: Sempat hujan Pak kemarin Pak.
4: Oh iya kemarin hujan tempat dengan isak satu jam mungkin hujannya malam itu Mas Alvan.
0: Kalau sekarang aman ya?
4: Aman, nggak tahu nanti sore Mas Alvan.
0: Iya nggak menentu masian cuacanya Pak.
4: Mas Alvan ini info aja. Saya kemarin sore itu kan mengaji di orang meninggal itu Mas Alvan. Ya sebelahnya itu loh ada orang mau hajatan kok sudah diputar si sonorek. Baik Mas Alvan, di sana ada lah seperti itu ada Mas Alvan.
0: Padahal pas ada mau acara ngaji, kenduran itu
4: ngaji orang meninggal. Iya ngaji orang meninggal sampai baca gulu sampai keliru Mas Alvan.
0: Ini acara son buat apa Pak? Nikahan atau emang ada nyadran begitu?
4: Iya mau hitanan itu Mas Alvan.
0: Hajatan berarti?
4: Iya sebetulnya yang punya rumah yang bilangi baru ada orang meninggal orang ada orang ngaji baik soalnya kenceng banget Mas Alvan ngaji kayak bingung.
0: Padahal belum mulai ya acara apa kendurannya itu apa kok anak kenduran apa yang pakai son itu?
4: Ya belum, pokok mulai mutar ya, mulai ngaji, mulai soalnya mulai Mas Alvan. Baca sampai keliru Mas Alvan. Asyik horor Mas Alvan, bayangkan.
0: Iya, suaranya.
4: Iya, di sini orang hajatan nggak mau Mas Alvan, menghaji, apa? Pakai son biasa, semuanya horor semua. Gak payu son manual kan dulu.
0: Berarti sudah sound yang besar-besar itu Pak ya?
4: Ya entah kalau di daerah Mas Alvan mungkin gitu lah Mas.
0: Enggak, kita masih banyak yang pakai sound system biasa Pak.
4: Wah di daerah saya sudah gak laku.
0: Ada beberapa yang pakai horek cuman yang pakai sound biasa juga masih banyak di Nganjuk.
4: Di sini seperti sudah memasyarakat itu, hajatan kecil sonor aduh biu ya.
0: Iya, suaranya itu loh.
4: Suaranya itu iya, gelaran saya itu kan istilahnya curah gitu Mas Aban. Di timur ada, di barat ada, di selatan ada. Pulang saya ngeluh Mas Aban.
0: Oke, baik.
4: Makanya jauh, kira-kira 2 kiloan baik. Bisa beradu kekuatan.
0: Masih terdengar ya suaranya.
4: Waduh, iya Mas Aban, sound aneh ngarani sekarang. Speakernya dibalik itu ya, umum itu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Riono.
4: Oh iya, sama-sama Mas Alban.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Riono di Pujon Malang tadi.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk, Bapak Samsudin. Selamat pagi, Pak Samsudin. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfan.
0: Apa kabar, Pak?
1: Alhamdulillah baik, tetap semangat.
0: Alhamdulillah baik. Masih padat ini agenda sepertinya.
1: Luar biasa, Mas. Hari ini kita padat merayapnya, tetap dengan semangat Cakra Krisna juga ini.
0: Setidaknya hari ini ada 3 agenda, Pak, yang kita catat, Pak. Hari Kebangkitan Nasional, keberangkatan haji, sama para biksu yang mau ke Nganjuk juga nanti.
1: Betul sekali. Betul sekali.
0: Gimana, Pak, persiapannya, Pak?
1: Terima kasih, Mas Alfan. Terkait dengan rencana kegiatan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 Kabupaten Nganjuk tahun 2026, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Izin saya melaporkan terkait dengan upacaranya dilaksanakan pada hari ini tanggal 20 Mei pukul 08.00 rencananya nanti, Mas. Harapannya sebelum jam 8 itu harus sudah bisa dimulai juga. Tempatnya di Alun-Alun Nganjuk, Mas. Tempatnya di Alun-Alun Nganjuk sebagai inspektur upacara ini Bapak Dr. Dr. Andes Maren Jumati AMD SESDA MMMBA Bupati Nganjuk, juga diikuti oleh pejabat upacara ini. Kalau saya melihat ini banyak dari Polres dan ada pengibar bendera dari Purna Paskibraka, pembaca doa dari Kemenag, unit core-nya dari pelajar SMA Negeri 3. Untuk upacara ini undangannya tetap, Mas, Porkopimda, terus ada eselon 2, eselon 3, ada direktur RSUD, terus berikutnya badan lembaga vertikal juga ada. Dari sini juga banyak sekali, Mas. Ini ada perwakilan juga dari BUW sampai dengan apa itu tokoh masyarakat juga, Mas. Terus peserta upacaranya juga demikian, ada dari Kodim, dari Polres, terus berikutnya ada Regu Damkar, PGRI, BBBD, terus ada Korpri, ada juga dari siswa-siswi juga. Luar biasa, Mas, saat ini. Nah, nanti juga akan meramaikan Hari Kebangkitan Nasional yang ada di Alun-Alun. Begitu, Mas.
0: Okay. Oke, kabarnya sudah mulai ditutup, Pak, area sekitar alun-alun pagi ini, Pak.
1: Betul, karena ada barikade yang digunakan untuk keberangkatan jamaah haji nanti, Mas. Betul sekali, karena ini agendanya langsung nanti ada persiapan kita pemberangkatan jamaah haji itu ada dua grup ataupun dua rombongan. Yang pertama itu dijadwalkan pada jam 14.30 sampai dengan 15.00. Berikutnya nanti yang agak banyak itu agak sore menjelang maghrib itu 17.30. Luar biasa sekali. Nanti dari itu masyarakat Nganjuk otomatis akan terdampak juga terkait dengan penutupan jalan dan sebagainya. Begitu, Mas.
0: Kalau nggak salah 733 jemaah, ada berapa bus berarti nanti, Pak, kira-kira, Pak?
1: Sekitar 14 atau 8, nanti 18 bus. Nanti akan saya infokan lebih lanjut. Kemarin kita sudah mengikuti rapat juga terkait dengan yang pukul 15.00 itu nanti kurang lebih 210 jemaah haji. Yang 733 itu 523. Nah, ini datanya kemarin kita mengikuti rapat dengan Kesra, koordinasi demikian, Mas.
0: Berarti area alun-alun pasti ramai, Pak, ya sore nanti?
1: Betul, barikade nanti tetap buka tutup. Kalau sebelum yang pertama ini yang 210 jamaah ini pasti akan berangkat lebih dulu sekitar 4-5 bis, kan gitu, maksimal 6 bis, kan gitu. Terus berikutnya yang 500 kalau dibagi sekitar 50 berarti hampir sekitar kurang lebihnya 10-12 bis, hampir 14-18 saat ini sedang di uji kelayakan di dinas perhubungan. Nanti kalau sudah dinyatakan layak, nanti akan digeser ke Pendopo Kabupaten Nganjuk.
0: Oke, baik, siap-siap. Ada informasi tambahan Bapak Samsudin tentang agenda panjang hari ini, Pak?
1: Terus berikutnya besok juga akan di apa itu di laksanakan untuk tudong, yaitu 58 biksu ritual jalan kaki. Saat ini nanti juga sudah memasuki Kertosono. Kertosono juga akan bergeser ke ke Nganjuk, nanti Sukomoro, tepatnya nanti berada di Klenteng. Di Klenteng nanti akan bermalam, terus besok paginya akan bergeser ke Pendopo, akan ada seremonial di Pendopo sebentar, terus nanti juga akan melibatkan masyarakat Nganjuk dan sekitarnya juga. Untuk rute dan etapenya sudah kita bagi, nanti ada rapat koordinasi penyambutan dengan distrik, Sabdindik dan Kemenag, terutama juga masyarakat, camat juga kita libatkan dalam kita apa itu menyambut biksu yang melaksanakan perjalanan yang luar biasa ini. 12.00 14.00 itu Kertosono menuju Kembaron, 14.00 break di stasiun Baron, 14.15 menuju ke Sukomoro, nanti 16.30 harapannya sudah berada di Sukomoro. Terus berikutnya besok paginya 06.30 sampai 07.30 juga akan bergeser ke Pendopo Kabupaten Nganjuk, disambut 08.40 sampai 09.30 audiensi dengan Forkopimda, dan Pak Bupati, Wakil Bupati berada di situ, Mas.
0: Wah, luar biasa sambutan dari Pemkab Nganjuk besok, Pak.
1: Betul sekali, ya.
0: Siap, terima kasih Bapak Samsudin. Semoga sama-sama dilancarkan seluruh rangkaian acaranya,
1: siap,
0: Pak.
1: Siap, sukses selalu untuk Cakra Krisna, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Samsudin, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan SEDA Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.